Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Jadi jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Itu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hari ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang.
5: Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
6: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
7: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
6: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
7: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Porreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
8: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
7: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
9: Jadi kejadiannya sendiri. Jadi secara teknis
10: pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian SDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
11: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan ARD untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
10: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
12: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri, coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
10: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Rentetan dampaknya, pasti setelah ini akan kita lihat, tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
13: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan. Mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
14: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
13: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
15: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
13: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
16: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuman kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
13: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
17: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
13: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
0: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
3: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor Berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Ristarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Inilah perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pagi hari ini sebelum memulai aktivitas kita, kita dengarkan terlebih dahulu bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini tanggal 26 Mei 2026 sampai dengan besok pagi. Dan seperti biasa akan disampaikan oleh teman-teman dari BMKG Provinsi Lampung. Dan forecaster yang bertugas hari ini ada Kak Helena. Selamat pagi Kak Helena.
2: Halo, selamat pagi Kak Ara.
1: Iya Kak Helena, hari ini seperti apa sih secara keseluruhan perakiraan cuaca untuk Provinsi Lampung? Silakan untuk disampaikan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Selamat pagi Sobat Cuaca, pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Sobat di pagi hari ini, kami dari BMKG akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Selasa, 26 Mei 2026. Berikut informasi selengkapnya. Secara umum, tiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 15 knots atau 6 hingga 28 km per jam. Untuk suhu udara secara umum berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, kecuali di wilayah Lampung bagian barat yang berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udara secara umum berkisar antara 52 hingga 98%. Pada pagi hari di Provinsi Lampung, secara umum kami pantau cuaca dengan potensi hujan terjadi di wilayah pesisir barat dan Tanggamus. Kemudian pada siang hingga berawan hingga berawan. Namun, hujan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Provinsi Lampung. Selanjutnya pada malam hari, kami perakirakan cuaca cerah berawan hingga berawan. Wilayah pesisir barat, Tanggamus, Tulang Bawang, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Mesuji. Dan pada dini hari, kami perakirakan wilayah Provinsi Lampung cerah berawan hingga berawan. Namun, potensi hujan masih terjadi di wilayah pesisir barat dan juga Tulang Bawang. Kami menghimbau kepada sobat untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Waikanan, Lampung Utara, dan Lampung Tengah pada siang hingga sore hari. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu sobat dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Atau sobat juga dapat update informasi cuaca melalui aplikasi BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

Pernahkah Anda kepikiran sejak kapan sih manusia mulai pakai kain sebagai pakaian? Nah, di masa prasejarah, manusia awalnya belum mengenal kain. Mereka menggunakan kulit hewan dan daun sebagai pelindung tubuh dari cuaca. Namun, sekitar 30 ribu tahun yang lalu, manusia mulai mengenal serat alami. Dari sinilah muncul teknik sederhana seperti memintal dan menenun. Dikutip dari The British Museum, perkembangan besar terjadi di peradaban kuno seperti Mesir kuno dan Mesopotamia. Di sana, manusia mulai menggunakan linen dari tanaman rami dan wol dari domba sebagai bahan kain. Seiring waktu, teknik pembuatan kain makin berkembang hingga akhirnya menjadi bagian penting dari budaya dan identitas setiap daerah di dunia. Itulah sejarah kain sebagai pakaian. Dari yang awalnya sekedar pelindung, saat ini pakaian jadi simbol gaya dan ekspresi diri.

0: Selamat pagi Bergar, dimanapun Anda berada. Bagi hari ini tentunya masih di Wekanan Pagi ini. Untuk hari ini hari Selasa 26 Mei 2026 dan tepat pukul 8 kita akan segera masuki dengan hasil produksi RW Kanan dan tentunya kami hadirkan pillar feature LM untuk Anda semuanya di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, tapi pun saya Frijal kembali menemani di ruang dengar Anda di Majalah Udara. Judul program Majalah Udara kita pagi ini, Investasi Masa Depan Melalui Penurunan Stunting. Kita akan berbincang tentang sesuatu yang sangat krusial bagi masa depan buah hati kita, yaitu pencegahan dan penurunan stunting, karena anak yang sehat adalah awal dari bangsa yang kuat.

Saudara pendengar, mungkin kita sering mendengar kata stunting, tapi sebenarnya apa sih itu? Sederhananya, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Efeknya bukan cuma soal fisik yang lebih pendek dari anak seusianya. Stunting juga berdampak pada perkembangan otak yang tidak maksimal. Ini artinya kemampuan belajar anak di sekolah bisa terhambat dan saat dewasa nanti mereka lebih rentan terhadap penyakit tidak menular.

Saudara pendengar, kabar baiknya stunting itu bisa dicegah. Apa saja langkah nyatanya? Mari catat formula A, B, C, D, E berikut ini. A, adanya pemeriksaan kehamilan. Ibu hamil wajib kontrol minimal 6 kali selama masa kehamilan. B, berantas anemia. Remaja putri dan ibu hamil harus rutin minum tablet tambah darah. C, cukupi konsumsi protein hewani, telur, ikan, dan daging. Sangat penting untuk pertumbuhan anak. Ingat, protein hewani lebih efektif daripada protein nabati untuk cegah stunting. D, datang ke posyandu, pantau tumbuh kembang anak setiap bulan, jangan absen ayah dan bunda. E, eksklusif ASI, berikan ASI saja selama 6 bulan pertama, dilanjutkan dengan emfasi yang bergizi.

Saudara pendengar, bukan cuma soal makanan, sanitasi juga kunci. Pastikan akses air bersih tersedia dan lingkungan rumah selalu bersih agar anak tidak sering terkena infeksi atau diare yang bisa memicu stunting. Mari kita gotong royong mulai dari dapur rumah kita sendiri untuk memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang kekurangan gizi. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi kita semua dalam mewujudkan generasi emas bebas stunting. Saya Frizal, pamit undur diri. Ingat, sehat dimulai dari kita, sehat dimulai dari sekarang. Sampai jumpa di majalah udara berikutnya. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat pagi dan salam sehat.

0: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saudara pendengar, kami hadirkan majalah udara hari ini dengan tema Makna Hari Buruh. Menghargai perjuangan dan martabat pekerja, Hari Buruh yang diperingati setiap 1 Mei menjadi momentum penting untuk menghargai kontribusi para pekerja dalam menggerakkan roda ekonomi dan pembangunan. Peringatan ini bukan sekedar hari libur, melainkan simbol perjuangan panjang kaum buruh dalam memperoleh hak-hak dasar seperti upah layak, jam kerja manusiawi, dan perlindungan kerja.

Sejarah Hari Buruh berakar dari perjuangan pekerja di berbagai negara yang menuntut keadilan dan kesejahteraan. Aksi-aksi buruh pada masa lalu membuka jalan bagi lahirnya regulasi ketenaga kerjaan yang lebih berpihak kepada pekerja. Kini, peringatan Hari Buruh menjadi refleksi bersama bahwa hak-hak tersebut tidak datang begitu saja, melainkan melalui proses panjang yang penuh pengorbanan. Di Indonesia, Hari Buruh juga menjadi ajang menyuarakan aspirasi pekerja terkait kondisi kerja, jaminan sosial, hingga kesejahteraan keluarga. Selain itu, momen ini mendorong kesadaran semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, dan masyarakat untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Makna Hari Buruh mengingatkan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai dan martabat. Menghargai pekerjaan berarti menghargai proses di balik setiap hasil yang kita nikmati sehari-hari. Dengan semangat kebersamaan dan keadilan, Hari Buruh diharapkan mampu menjadi penggerak untuk terus memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh pekerja. Pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas telah bersama kami dalam

0: Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, namun masih banyak penyakit datang dari kebiasaan yang dianggap biasa. Air tercemar, sampah berserakan, hingga buang air sembarangan dapat mengancam kesehatan keluarga. Kini saatnya berubah melalui sanitasi total berbasis masyarakat. SDBM mengajak masyarakat untuk hidup lebih sehat dengan 5 langkah sederhana. Stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan dengan aman, mengelola sampah dengan benar, serta menjaga limbah rumah tangga. Karena lingkungan bersih bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mulai dari rumah sendiri, mulai hari ini, untuk keluarga yang sehat dan masa depan Indonesia yang lebih kuat.
1: Digital bukan hanya untuk orang muda atau yang ahli teknologi saja, tapi untuk semua kalangan. Mulai dari sekarang, mari kita tingkatkan kemampuan kita secara bertahap, pelajari hal baru tentang teknologi, tanya jika ada yang tidak jelas, dan selalu gunakan dunia maya dengan niat baik. Ingat ya, kita bukan hanya pengguna teknologi, tapi juga pembangun dunia digital yang lebih aman dan aman untuk semua. Bijak bermedia, lindungi diri dari hoax.

sawah telah usai dipanen, namun bagi sebagian orang, jerami bukan sekadar sisa pertanian. Di tangan yang kreatif, jerami berubah menjadi sumber daya bernilai. Mulai dari pakan ternak, pupuk organik, hingga bahan kerajinan yang menghasilkan manfaat ekonomi. Pemanfaatan jerami juga membantu mengurangi pembakaran limbah pertanian yang mencemari udara dan merusak lingkungan. Dari desa-desa pertanian lahir inovasi sederhana yang membawa dampak besar. Jerami yang dulu dianggap tak berguna kini menjadi bagian dari solusi pertanian berkelanjutan. Karena alam selalu menyediakan manfaat ketika manusia mau mengelola dengan bijak. Mari manfaatkan sumber daya jerami untuk lingkungan yang lebih bersih, ekonomi yang lebih kuat, dan masa depan pertanian.

Menjaga kebersihan bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas kebersihan, tetapi tugas bersama seluruh masyarakat. Lingkungan yang bersih menciptakan suasana nyaman, sehat, dan indah dipandang. Dengan membiasakan membuang sampah pada tempatnya, serta menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar, kita turut mencegah berbagai penyakit yang dapat mengganggu kesehatan. Kebiasaan kecil seperti menyapu halaman, membersihkan saluran air, mengurangi penggunaan sampah plastik dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan. Selain itu, lingkungan juga bersih mencerminkan kepedulian dan kedisiplinan masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Iya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan satu feature di ruang dengar Anda semua dengan judul Memulai Bisnis dari Hal Kecil untuk Mengatasi Inflasi. Pendengar, dengan kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara terus-menerus sering kali menjadi momok bagi banyak orang, terutama mereka yang bergantung pada penghasilan tetap. Ketika harga kebutuhan pokok naik, daya beli masyarakat pun berkurang. Inilah saat yang tepat bagi banyak orang untuk memikirkan cara-cara untuk mengatasi dampak inflasi. Salah satunya dengan cara memulai bisnis dari hal kecil. Pendengar, memulai bisnis tidak selalu memerlukan modal besar atau usaha yang rumit. Dengan kreativitas, ketekunan, dan perencanaan yang baik, kita bisa memulai bisnis kecil yang dapat bertumbuh dan memberikan pendapatan tambahan di tengah gejolak inflasi. Bahkan pendengar, bisnis kecil yang dijalankan dengan bijak bisa menjadi alat untuk menjaga stabilitas keuangan pribadi serta memberikan solusi bagi orang lain yang juga terdampak inflasi. Memulai bisnis dari hal kecil memiliki berbagai keuntungan, terutama di masa-masa ketidakpastian ekonomi seperti inflasi. Beberapa alasan mengapa bisnis kecil bisa menjadi solusi yang baik, karena yang pertama yaitu dengan modal terjangkau. Bisnis kecil biasanya membutuhkan modal yang tidak sebesar bisnis besar. Anda bisa mulai dengan dana terbatas, bahkan menggunakan keahlian atau keterampilan yang dimiliki untuk menawarkan produk atau layanan yang dibutuhkan masyarakat. Bisnis kecil lebih fleksibel dalam hal skala dan operasional. Anda bisa mengelola bisnis tersebut secara lebih personal atau tidak terikat pada biaya tetap yang besar. Risiko yang terlibat juga lebih kecil, terutama jika Anda memilih untuk memulai dengan skala kecil terlebih dahulu. Inflasi, pendengar, biasanya membuat konsumen lebih selektif dalam memilih barang atau jasa. Bisnis kecil memberikan keleluasaan untuk menyesuaikan produk atau layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan pasar yang sedang berkembang. Anda bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan selera atau preferensi konsumen. Nah, pendengar, untuk memulai bisnis kecil yang dapat memberikan keuntungan di tengah inflasi, berikut adalah beberapa langkah untuk bisa kita ikuti. Pertama, kenali kebutuhan pasar. Langkah pertama ini yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan yang paling mendesak di pasar, terutama yang berkaitan dengan dampak inflasi. Biasanya saat inflasi melanda, harga barang-barang pokok seperti bahan makanan, kebutuhan rumah tangga, dan bahan bakar akan naik. Yang kedua, mulailah dari skala kecil dan fleksibel. Setelah mengetahui kebutuhan pasar, langkah berikutnya adalah memulai bisnis dari skala kecil yang tidak memerlukan banyak modal. Anda bisa memulai dengan menjual produk secara online atau membuka kios kecil di tempat-tempat yang ramai. Dengan memulai dari hal kecil, Anda bisa lebih fleksibel dalam mengelola biaya dan menghindari risiko yang terlalu besar. Yang ketiga, manfaatkan keterampilan dan hobi. Jika Anda memiliki keterampilan atau hobi tertentu, Anda bisa memanfaatkannya untuk memulai bisnis kecil. Banyak orang yang mulai menjalankan usaha dengan memanfaatkan keahlian mereka, seperti jasa desain grafis atau fotografi untuk bisnis kecil atau usaha online. Menjual kerajinan tangan seperti perhiasan, dekorasi rumah, atau produk handmade lainnya. Ya, pendengar, bisnis berbasis keterampilan seperti ini tidak hanya lebih murah untuk dijalankan, tetapi juga memberikan peluang untuk mengembangkan jaringan pelanggan yang lebih luas. Keempat, pendengar, jaga kualitas dan kepuasan pelanggan. Di tengah inflasi, konsumen menjadi lebih selektif dalam memilih produk atau layanan. Mereka cenderung mencari kualitas dengan harga yang wajar. Oleh karena itu,
Meskipun bisnis Anda kecil, pastikan untuk selalu menjaga kualitas produk atau layanan yang ditawarkan dan berikan layanan pelanggan yang terbaik. Yang kelima, perencanaan keuangan yang baik. Inflasi dapat mempengaruhi biaya operasional bisnis, sehingga penting untuk memiliki perencanaan keuangan yang matang. Anda perlu memantau arus kas, biaya produksi, dan harga jual agar tetap menguntungkan meskipun biaya meningkat. Selain itu, simpan cadangan dana untuk menghadapi potensi lonjakan harga atau perubahan tak terduga. Yang keenam, kembangkan bisnis secara bertahap. Setelah bisnis berjalan dengan baik dan mulai menghasilkan keuntungan, Anda bisa mulai memperluasnya secara bertahap. Tambahkan produk baru, kembangkan saluran distribusi, atau perluas jaringan pemasaran untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Pendengar, memulai bisnis dari hal kecil dapat menjadi cara yang efektif untuk mengatasi dampak inflasi. Dengan modal yang terbatas, Anda bisa menciptakan peluang usaha yang dapat memberikan pendapatan tambahan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pasar. Kunci sukses adalah kreativitas, perencanaan yang matang, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi. Dengan memulai bisnis kecil, Anda tidak hanya dapat melindungi diri dari inflasi, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian lokal dan menciptakan peluang bagi orang lain.

Indonesia, negeri yang dianugerahi kekayaan alam luar biasa. Dari hutan, hujan tropis Kalimantan, terumbu karang Raja Ampat, hingga savana di Nusa Tenggara. Setiap sudutnya menyimpan kehidupan yang berharga. Ribuan jenis tumbuhan, burung, ikan dan satwa langka hidup berdampingan, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun kekayaan ini bukan hanya untuk dikagumi, tetapi juga untuk dijaga. Karena ketika hutan rusak, laut tercemar, dan satwa kehilangan habitatnya, kita juga kehilangan warisan penting bagi masa depan bangsa. Menjaga keragaman hayati berarti menjaga keseimbangan alam, sumber pangan, obat-obatan, dan kehidupan generasi mendatang. Mari mulai dari langkah sederhana, tidak merusak alam, mengurangi sampah, dan ikut melestarikan lingkungan. Keragaman hayati Indonesia adalah harta

0: Mereka mungkin tidak bisa bicara, tapi mereka mengerti setiap rasa yang kita punya. Kehadiran mereka di rumah bukan cuma soal hobi, tapi tentang teman yang selalu ada saat dunia terasa sepi. Lewat kibasan ekor atau dengkuran halus, mereka mengajarkan kita arti setia dan cinta tanpa syarat. Memiliki mereka adalah pengingat bahwa kebahagiaan paling tulus seringkali datang dari makhluk yang paling sederhana. Karena rumah terasa lebih hidup dengan adanya mereka. Capek habis kerja, stres karena urusan dunia. Begitu buka pintu dan melihat wajah lucu mereka, semua rasa lelah langsung luntur. Hewan peliharaan punya sihir luar biasa untuk mengubah suasana hati. Mereka tidak butuh hal mewah, cukup kasih sayang dan waktu kita. Yuk sempatkan main bareng mereka hari ini, karena bagi mereka bermain dengan hewan peliharaan di rumah, mereka mengajarkan kita untuk lebih sabar, lebih peduli dan lebih banyak tertawa. Sayangi peliharaanmu karena mereka bukan sekedar hewan, tapi bagian dari cerita indah di rumah kita. Kita adalah seluruh dunianya.
1: Negeri ini dibangun bukan hanya dengan batu dan baja, tetapi dengan mimpi, doa dan harapan dari jutaan hati. Di setiap langkah anak-anak menuju sekolah, di tangan para petani yang menanam kehidupan, di semangat pemuda yang terus berkarya, ada keyakinan bahwa masa depan akan menjadi lebih baik. Harapan untuk negeri adalah tentang persatuan di tengah perbedaan, tentang gotong royong yang tetap hidup dalam kehidupan, tentang keberanian untuk terus bangkit meski tantangan menghadang. Indonesia bukan sekedar tempat tinggal, tetapi rumah besar yang harus dijaga bersama. Karena negeri yang kuat lahir dari rakyat yang saling peduli, saling mendukung dan tak pernah berhenti berharap. Mari melangkah bersama, menyalakan harapan dan membangun Indonesia yang lebih maju, adil dan sejahtera.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Wekanan. RRI.
2: Baik, selamat pagi bergara di mana pun Anda berada. Pagi hari ini telah kami hadirkan hasil produksi RRI Wekanan untuk Anda semuanya, baik itu majalah udara, LM, filler dan feature. Edisi hari ini hari Selasa 26 Mei 2026. Selamat pagi untuk semuanya yang tengah beraktivitas dengan rutinitas Anda, baik para petani, pekebun, peniaga, semoga di hari ini dilancarkan untuk Anda semuanya. Dan baik, sekali lagi kita akan segera bergabung ke program Al-1 RRI Bandar Lampung. Dan tentunya selamat beraktivitas, sekali udara tetap udara, RRI Wekanan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nora ngechat nih,
1: nanyain udah di mana. OTW.
0: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
2: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
0: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

0: berbohong.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar, salah satu rasa nasionalisme yang mungkin bisa kita junjung bersama adalah mencintai bahasa daerah kita gitu kan, yaitu bahasa Lampung. Dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kominfotik Lampung, Ganjar Jationo, juga menyoroti pentingnya bahasa Lampung masuk ke dalam AI, karena ini juga adalah salah satu perkembangan teknologi yang harus diikuti juga gitu ya. Jadi Kadis Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menyoroti pentingnya pelestarian bahasa daerah di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI. Dan dalam hal ini mendorong bahasa Lampung sebagai bahasa yang bisa masuk ke dalam AI, Kadis Kominfotik menilai jumlah penutur bahasa daerah yang terus menurun menjadi tantangan serius yang harus segera direspons. Menurut Ganjar, pelestarian bahasa Lampung tidak bisa lagi berjalan secara konvensional karena pengembangan bahasa daerah ini perlu terintegrasi dengan teknologi digital agar tetap relevan di tengah generasi muda. Nah, Kadis Kominfotik juga mendorong para finalis yang mengikuti Duta Bahasa kemarin ini bisa ikut mengembangkan kamus AI bahasa Lampung dalam dua dialek. Langkah ini dinilai menjadi inovasi penting dalam upaya pelestarian budaya berbasis teknologi. Diingatkan juga untuk generasi muda supaya tidak melupakan bahasa daerah di tengah tren penggunaan bahasa di media digital, dan bahasa daerah merupakan identitas budaya yang harus terus dijaga keberlangsungannya dan harus terus dilestarikan. Kadis Kominfotik juga berharap seluruh anak muda ini mampu menjadi teladan bagi generasi muda lainnya dalam mengkampanyekan literasi serta membangun komunikasi yang positif, santun, dan edukatif baik di lingkungan pendidikan maupun di ruang-ruang digital.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Ada laporan nih ibu-ibu langsung dari rr.co.id gitu kan ya. Jelang Idul Adha ini harga bumbu giling di Bandar Lampung melonjak. Dan ibu rumah tangga juga mengeluhkan harga bawang merah yang juga naik nih. Nah di momen Idul Adha ini, menjelang Idul Adha besok gitu kan ya, harga bumbu giling di sejumlah pasar tradisional di kota Bandar Lampung ini juga terpantau merangkak naik. Kenaikan ini dipicu oleh melonjaknya harga bahan baku utama, khususnya komoditas bawang yang dikeluhkan oleh para ibu rumah tangga. Berdasarkan pantauan reporter RRI di lapangan, bumbu giling siap pakai yang biasanya menjadi andalan warga untuk mengolah daging kurban saat ini mencapai lonjakan harga yang cukup signifikan. Bumbu giling yang biasanya dijual sekitar boleh 5.000 per bungkus, 3.000 per bungkus. Nah, ketika ini harus banget di beberapa pasar belinya 15.000 per bungkus ya. Nah, kenaikan harga bumbu giling ini merupakan imbas langsung dari melonjaknya harga bawang merah dan bawang putih di pasaran. Kondisi ini pun menuai keluhan sekelompok ibu rumah tangga yang sedang berbelanja di pasar. Dan pedagang bumbu giling pun mengaku tidak punya pilihan lain. Jika ukuran bungkusnya dikurangi, mereka khawatir rasa masakan konsumen untuk opor atau rendang menjadi kurang mantap ya, karena kekurangan bumbu. Nah, untuk menyiasati pengeluaran dapur yang membengkak, para ibu rumah tangga terpaksa memutar otak. Sebagian memilih mengurangi kuantitas pembelian bumbu giling, sementara sebagian lagi terpaksa mengurangi anggaran untuk belanja keperluan yang lain. Masyarakat di Bandar Lampung juga berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat segera turun tangan melakukan pemantauan stok dan menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga bawang di tingkat distributor sehingga harganya tidak semakin liar mendekati hari H-1 Idul Adha hari ini.
1: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
2: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
3: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
4: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
5: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya nah.
1: Buat apa?
0: Ayo biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun
7: 2021. Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
0: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
7: Emang di sana ada fakultas apa aja?
0: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
7: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
0: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program 1 RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Tapi pun bersama saya Indra Julianta yang pada kesempatan kali ini akan menemani pendengar semua dengan informasi-informasi menarik dan juga insight-insight seru tentang literasi digital, terutama bagi para pengguna AI di tahun 2026 ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin terus program 1 RRI Bandar Lampung.

Selamat pagi pendengar setia program Satu RRI Bandar Lampung. Kembali bersama kami dalam sajian informasi yang inspiratif dan juga mencerdaskan ya, terutama mengenai literasi digital bagi pengguna artificial intelligence atau AI. Dan di era serba digital seperti sekarang, teknologi memang berkembang begitu cepat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah artificial intelligence atau AI, mulai dari membantu membuat tulisan, mencari ide, menerjemahkan bahasa, hingga membuat gambar dan juga video gitu ya. Jadi ini ada banyak sekali kegunaan-kegunaan AI di zaman sekarang yang membantu manusia untuk bekerja begitu ya, ataupun beraktivitas sehari-hari. Nah, kemudian juga memang AI ini pendengar dibalik kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan begitu ya. Ada banyak juga hal-hal yang harus kita perhatikan untuk para pengguna AI. Dimanapun kalian semua menggunakan AI ini di berbagai platform gitu kan. Karena memang juga dibalik kemudahan itu ada hal yang penting harus dimiliki masyarakat, yaitu literasi digitalnya. Sebab gak semua informasi dari AI itu selalu benar, aman, atau dapat digunakan begitu saja. Karena memang pengguna tetap harus bijak, kritis, dan juga bertanggung jawab. Lalu bagaimana cara menggunakan AI dengan cerdas? Apa aja resiko dan juga etika yang perlu diperhatikan? Dan sebenarnya bagaimana sih masyarakat bisa memanfaatkan AI untuk hal-hal yang positif? Dengerin terus program Satu RRI Bandar Lampung bersama dengan Indra Julianta, karena setelah ini literasi digital bagi pengguna AI akan kami jelaskan sesaat lagi.

0: Oke pemirsa, jadi memang SNBP tahun
1: 2021. Aduh, bingung nih mau kuliah di mana?
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai, Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah, dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

Terima kasih karena Anda masih mendengarkan 90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung bersama dengan Indra Julianta siang hari ini. Dan pendengar, literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan internet atau aplikasi, tapi ternyata literasi digital adalah kemampuan memahami, memilah, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bijak di ruang-ruang digital. Ketika kita menggunakan AI, ada beberapa hal penting yang ternyata perlu diperhatikan para pengguna AI yang selama ini mungkin hanya menggunakan AI sesuai dengan kepraktisannya saja. Nah, ternyata nih pendengar, jangan langsung percaya semua jawaban AI adalah literasi media atau literasi AI pertama yang perlu kita perhatikan begitu ya. Karena jangan langsung percaya semua jawaban AI itu adalah benar adanya. AI memang cepat memberikan jawaban, tapi AI juga bisa menghasilkan informasi yang kurang tepat atau bahkan salah. Karena itu, pengguna juga harus tetap melakukan pengecekan atau verifikasi ulang dari sumber-sumber yang terpercaya. Misalnya saat mencari informasi kesehatan, hukum, atau pendidikan, jangan hanya mengandalkan satu jawaban AI. Bandingkan dengan sumber resmi seperti website pemerintah, media terpercaya, atau pendapat ahli. Nah, untuk informasi-informasi atau berita-berita terpercaya, jangan lupa untuk terus baca www.rri.co.id. Karena ini bakalan menjadi sebuah situs atau website informasi yang bisa menjadi verifikasi dari maraknya informasi yang ada saat ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang!
4: Hah? Apa? Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

90,9 FM, program 1 RRI Bandar Lampung, Indra Julianta, pendengar yang masih menemani pendengar semua di siang hari ini. Dan kita masih akan sama-sama membahas mengenai literasi digital bagi para pengguna AI. Dan yang pasti pendengar, AI dapat membantu untuk mencari ide, menyusun tulisan, atau membuat rangkuman-rangkuman untuk pekerjaan kita. Tetapi ternyata kreativitas dan keputusan serta tanggung jawab tetap ada pada manusianya. Jadi gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti berpikir. Nah, bagi pelajar dan juga mahasiswa, AI sebaiknya digunakan untuk membantu memahami materi, bukan sekedar menyalin tugas tanpa belajar. Karena jika terlalu bergantung, kemampuan berpikir kritis bisa menurun. Nah, fenomena-fenomena menurunnya pemikiran ini bisa disebut dengan juga brain rot ya, dan bahaya banget kalau misalnya Anda semua mengalami brain rot gitu. Jadi bayangkan otak yang gak pernah dipakai sama sekali gitu ya. Jadi ya kalau misalnya peralatan atau mesin gitu kan gak dipakai kan bisa karatan. Bisa jadi sarang laba-laba begitu ya. Nah bayangkan itu otak Anda yang gak pernah dipakai sama sekali. Kemudian terlalu bergantung kepada AI begitu ya. Dan ini jadi salah satu efek atau akibat ketika kita menggunakan AI sebagai alat pengganti berpikir. Jadi gunakanlah AI sebagai alat bantu saja.

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

Dengar tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern.

kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan

United Bern berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda. Looking for the head.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Wilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Gagah bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Ia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solfo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally...
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langler tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangannya menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Lenglen juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya. Dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di liga. Namun menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan. Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi kerja pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi luar biasa. Dan tentunya ini jadi semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini squad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kubunam. Nem ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

90,9 program 1 RRI Bandar Lampung, Indra Julianta, pendengar yang masih menemani siang hari ini, tepatnya pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini informasi terupdate mengenai ribuan jamaah Indonesia yang mulai tinggalkan hotel menuju Arafah. Pendengar, dari kabar jamaah haji Indonesia yang saat ini mulai bergerak dari hotel menuju Arafah pada hari Senin kemarin ya, 25 Mei 2026, di mana pergerakan dilakukan bertahap dalam 3 trip pada pukul 7, 11.30 dan juga 16.30 waktu Arab Saudi. Dan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh yaitu Maria Asgaf juga mengatakan bahwa seluruh jamaah kini telah berada di Mekah dan mereka memasuki fase persiapan akhir menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armuzna. Kemudian Maria mengatakan bahwa pendorongan jamaah haji Indonesia dari hotel menuju Arafah akan mulai dilakukan bertahap dan mereka juga mengingatkan bahwa jamaah mematuhi jadwal, mengikuti arahan petugas, dan tidak terpisah dari rombongan. Maria juga menambahkan bahwa satuan tugas Arafah telah diberangkatkan sejak hari Minggu, pendengar, di mana pada pukul 7 waktu Arab Saudi, Satgas juga sudah bertugas memastikan kesiapan tenda, konsumsi, lalu transportasi, kesehatan, bimbingan ibadah, serta perlindungan jamaah. Kementerian Haji juga menghimbau jemaah untuk menjaga kondisi fisik sebelum berangkat ke Arafah. Jemaah diminta untuk memperbanyak istirahat, makan teratur, minum cukup, dan membawa barang seperlunya. Dan juga pemerintah Indonesia atau melalui Kementerian Haji meminta jamaah untuk membawa dokumen identitas, kartu jamaah, gelang identitas, obat pribadi, kemudian masker dan juga botol minum. Jamaah dihimbau untuk tidak membawa koper terlalu besar, barang berat, perhiasan berlebihan, atau uang tunai yang dalam jumlah besar terutama ya. Dan dia juga mengajak petugas dari Indonesia dan jamaah saling peduli terhadap lansia, disabilitas, perempuan, dan juga jemaah berisiko kesehatan. Jika menemukan jemaah kebingungan atau terpisah dari rombongan, segera arahkan kepada petugas terdekat. Begitu ya. Dan memang juga Kementerian Haji juga terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, PPIH Arab Saudi, petugas kloter, sektor, dan unsur layanan, di mana koordinasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Armuzna berjalan optimal bagi jemaah Indonesia. Dan pastinya pendengar, informasi-informasi terkait ibadah haji di tahun 2026 ini akan kami update di program 1 RRI Bandar Lampung.

0: Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Ini loh, Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak Ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak Ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu.
2: Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu.
0: Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Ini loh, Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Jarang-jarang kan anak-anak Ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak Ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
5: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan program 1 RRI Bandar Lampung di frekuensi 90,9 bersama dengan Indra Julianta. Update mengenai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah masih akan kami informasikan kepada Anda semua pendengar. Dan kali ini yaitu Masjid Istiqlal Jakarta yang telah menerima puluhan hewan kurban dari Presiden serta tokoh masyarakat menjelang Idul Adha. Dan hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Agama yaitu Nasaruddin Umar, di mana per hari Selasa 26 Mei 2026 ini sudah terkumpul 59 sapi kelas berat, termasuk sapi kurban presiden, wakil presiden, dan juga tokoh masyarakat. Selain itu, hingga hari ini panitia juga menerima 7 ekor kambing untuk disembelih saat Idul Adha. Nasaruddin juga menyatakan bahwa penerimaan hewan kurban di Masjid Istiqlal masih dibuka hingga hari Tasyrik, dan menurutnya jumlah hewan kurban masih berpotensi bertambah dalam 2 hari menjelang pelaksanaan Idul Adha tahun ini. Ia menjelaskan tema Idul Adha tahun ini sejalan dengan gagasan ekoteologi dan juga kurikulum cinta yang tengah dikembangkan oleh Kementerian Agama. Tema tersebut diharapkan dapat dielaborasi dalam khutbah-khutbah Idul Adha di berbagai daerah. Sementara itu, Menteri Agama menghimbau jamaah sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal datang lebih awal sejak pagi. Rangkaian pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal dijadwalkan dimulai pada pukul 6.45 waktu Indonesia Barat pada hari pelaksanaannya nanti.
1: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
3: Bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
4: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonnaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner

0: Nora ngechat nih,
1: nanyain udah di mana. OTW.
0: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
2: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini.

90,9 FM, program 1 RRI Bandar Lampung. Masih bersama Indra Julianta, pendengar. Dan kali ini pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi juga rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik yang sudah dipantau di berbagai daerah. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian juga menyebut saat ini penanganan telah memasuki tahapan menuju pemulihan permanen. Tahapan pemulihan itu dilakukan melalui program rehabilitasi dan juga rekonstruksi atau rehabrekon. Dan ia menjelaskan sejak dibentuk 24 Januari lalu, seluruh kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah terus bergerak mempercepat pemulihan wilayah terdampak di mana sejumlah layanan dasar seperti pemerintahan daerah, listrik, BBM, internet, rumah sakit hingga puskesmas sudah kembali berjalan normal. Meski demikian, masih terdapat beberapa daerah yang mengalami kendala akses akibat longsor, terutama di wilayah Aceh Tengah dan sejumlah kawasan terpencil lainnya. Untuk infrastruktur, seluruh jalan nasional disebut sudah kembali terhubung dan beberapa jembatan nasional juga telah berfungsi meski masih menggunakan konstruksi sementara seperti jembatan Bailey. Dan untuk anggarannya, pendengar, pemerintah juga sudah menganggarkan anggaran sekitar 100 triliun rupiah untuk rehabilitasi pasca bencana, terutama di Pulau Sumatera.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
4: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
3: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
4: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
3: Ya tapi ganggu orang, mas. Nggak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
4: Ah, udah pergi kamu sana.
5: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: 12 waktu Indonesia Barat.
1: Elektronifikasi transaksi bukan sekedar mengubah transaksi menjadi digital, melainkan komitmen nyata untuk membangun transparansi dan meningkatkan integritas tata kelola keuangan daerah.
2: Biasanya saya jam 7 kesini nggak sepanjang ini biasanya. Paling ada 3-4 mobil dari tempat operator.
0: Selamat siang pendengar, Berita Daerah Lampung siang edisi Selasa 26 Mei 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat transformasi digital melalui penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang telah dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan oleh RRI Bener Lampung, Berita Daerah Lampung siang ini juga dirilai oleh stasiun penyiaran RRI Waikanan dan berita selengkapnya dibacakan oleh Indra Julianta. Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat transformasi digital melalui penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat transformasi digital melalui penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Digitalisasi dinilai menjadi kebutuhan penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan, sistem digital akan memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat karena pelayanan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Menurut Mirza, aktivitas ekonomi di Provinsi Lampung mencapai lebih dari 500 triliun per tahun. Namun, pendapatan asli daerah yang berhasil dihimpun saat ini masih berada di bawah 5% dari total perputaran ekonomi tersebut. Karena itu, digitalisasi pembayaran dan transaksi daerah dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk memaksimalkan potensi ekonomi Lampung.
1: Jadi belum sampai 5% dari aktivitas ekonomi yang ada ini menjadi pendapatan asli daerah. Elektronifikasi transaksi bukan sekedar mengubah transaksi menjadi digital, melainkan komitmen nyata untuk membangun transparansi dan meningkatkan integritas tata kelola keuangan daerah. Dengan elektronifikasi transaksi, kita akan memudahkan mendapatkan PAD, mengubahkan transaksi, dan bisa mengatur semua tata kelola uang yang ada di Provinsi Lampung.
3: Selain mendorong PAD, penerapan sistem digital juga diharapkan mampu mempercepat pelayanan publik mulai dari pelaporan masyarakat hingga berbagai layanan pemerintahan lainnya. Pemerintah Provinsi Lampung bersama seluruh pemerintah kabupaten kota pun terus memperkuat kolaborasi dalam memperluas penerapan transaksi digital di berbagai sektor. Melalui langkah tersebut, Lampung ditargetkan mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efektif, dan bersih sekaligus meningkatkan kenyamanan pelayanan bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan kesiapannya mengikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat terkait penerapan bekerja dari rumah atau work from home setiap hari Jumat selama 2 bulan ke depan. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
4: Kita sampai saat ini kita sudah menjalankan WFH.
5: Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan pihaknya akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan bekerja dari rumah atau WFH setiap hari Jumat yang rencananya akan diperpanjang selama 2 bulan ke depan. Menurut Marindo, kebijakan tersebut harus diikuti sebagai bagian dari sistem pemerintahan pusat. Marindo menjelaskan perpanjangan WFH di lingkungan Pemprov Lampung akan diterapkan setelah aturan tersebut secara resmi diturunkan pemerintah pusat. Dia juga memastikan pihaknya akan mendorong pemerintah kabupaten kota untuk mengikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat tersebut. Marindo mengakui sejauh ini skema WFH yang sudah berjalan di lingkungan Pemprov Lampung berpengaruh terhadap penghematan energi.
4: Pada prinsipnya pemerintah Provinsi Lampung akan ikut kebijakan pemerintah pusat sebagai bagian dari pemerintahan. Tentunya kita akan mengikuti ketika ada kebijakan itu turun. Pada prinsipnya sampai saat ini kita sudah menjalankan WFH dan ketika regulasi itu sampai kita akan mengikutinya. Kita akan mendorong juga ke pemerintah kabupaten kota. sampai saat ini peraturan WFH berjalan. Kalau efektifnya tugas-tugas perkantor tetap berjalan seperti biasa. Kalau ada yang WFH tetap berjalan seperti biasa. Pengaruh, tapi rigid detailnya ini belum bisa kita sampaikan datanya. Tapi yang pasti dengan tidak adanya operasional di kantor, energi juga tidak banyak digunakan, maka pengaruh paling tidak sedikit ada pengaruh terhadap penghematan energi.
5: Pemerintah pusat memutuskan memperpanjang kebijakan WFH setiap hari Jumat bagi ASN selama 2 bulan ke depan. Kebijakan tersebut dituangkan dalam surat edaran SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta SE Menteri Dalam Negeri. Kebijakan ini diberlakukan sebagai bagian dari upaya penghematan energi menyusul lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Sebelum diterapkan, pemerintah telah melakukan kajian mendalam terkait kebijakan WFH tersebut. Penerapan WFH menandai era baru dalam budaya kerja nasional. Kebijakan ini merupakan respon proaktif pemerintah terhadap berbagai tantangan, termasuk kebutuhan efisiensi energi nasional di tengah gejolak global. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagian SPBU di Waikanan mengalami kendala teknis, dan kondisi ini mengakibatkan antrean panjang kendaraan khususnya roda 4 di SPBU Bumi Ratu yang terpantau mengular sejak dini hari. Berikut laporan Rio Tanjung.
6: Antrian kendaraan mengular di SPBU Bumi Ratu Kabupaten Waikanan sejak Selasa dini hari. Kondisi tersebut diduga dipicu gangguan operasional di sejumlah SPBU lain di sekitar wilayah. Sejumlah pengemudi terpaksa datang lebih awal demi mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM. Antrian kendaraan bahkan terlihat memanjang hingga ke belakang area SPBU. Seorang pengemudi asal negara Batin, Jamaluddin, kepada RRI mengaku sudah mulai mengantri sejak pukul 5 subuh. Ia menyebut antrian kali ini jauh lebih panjang dibandingkan biasanya. Menurutnya pada hari biasa, antrian kendaraan hanya sekitar 3 hingga 4 mobil dari area operator pengisian. Namun pagi ini sejumlah kendaraan meningkat drastis. Jamaluddin mengatakan dirinya sengaja datang lebih awal karena sebelumnya tidak sempat mengisi BBM. Ia mengaku baru pertama kali mengalami antrian sepanjang itu di SPBU tersebut. Dirinya menduga antrian terjadi karena adanya gangguan di SPBU lain, terutama di wilayah Baradatu. Informasi itu diperoleh dari pengendara lain yang turut mengantri. Akibat kondisi tersebut, kendaraan dari berbagai daerah terpusat di SPBU Bumi Ratu. Situasi tersebut membuat waktu tunggu pengisian BBM menjadi lebih lama.
2: Kalau hari ini saya ngantrinya jam 5. Nah, kalau itu kurang tahu saya, karena saya baru pagi ini jam 5. Biasanya saya jam 7. Jam 7 kesini nggak sepanjang ini biasanya. Paling ada 3-4 mobil dari tempat operator. Saya baru pagi ini yang jam 5. Karena kemarin saya nggak masuk, karena saya pasaran kemarin nggak masuk, habis minyak mobil. Ya, kalau yang kemarin saya nggak tahu karena kayak gini apa enggak. Karena saya yang jam 5-nya baru pagi ini. Kalau menurut informasi, karena SPBU lain itu rusak. Dengar dia orang ngobrol tadi, ini kan banyak yang dari Baradatu, katanya. Saya tanya, dari Baradatu, kenapa enggak ke sana? Rusak. Mungkin itu penyebabnya. Karena SPBU lain itu rusak. Ya, harapan saya kalau bisa ya antri itu jangan terlalu panjang kayak gini. Kedepannya kalau bisa SPBU yang lain itu bisa berjalan normal juga.
6: Lebih lanjut, Jamaluddin berharap pelayanan SPBU dapat kembali normal agar antrian tidak terus terjadi. Ia juga meminta SPBU lain segera beroperasi kembali supaya kendaraan tidak menumpuk di satu lokasi. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung akan mengedepankan beberapa aspek saat melakukan pemantauan kesehatan hewan kurban hingga pelaksanaan pemotongan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha. Berikut laporan Indra Ahmad selengkapnya.
7: Menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 yang dilaksanakan pada hari Rabu 27 Mei, pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan persiapan untuk memastikan kesehatan hewan kurban dalam kondisi baik. Kepala Bidang Usaha dan Pasca Panen Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Anwar Fuadi kepada RRI mengatakan, persiapan yang dilakukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yakni dengan melakukan pemantauan secara intens. Menurutnya terdapat 3 aspek yang dilakukan tim Dinas Peternakan Provinsi Lampung saat memantau kesehatan hewan kurban, yakni aspek kesehatan hewan, aspek kesejahteraan hewan, serta aman, sehat, utuh, dan halal atau asuh. Melalui program pemantauan tersebut, lanjut Anwar Fuadi, pemerintah Provinsi Lampung akan memastikan hewan yang dikurbankan dalam kondisi sehat.
8: Jadi dalam menghadapi Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban tahun ini, kami di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tentu saja melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kesehatan ternak yang akan dijadikan hewan kurban. Tentu saja ini menjadi perlu adanya peningkatan kewaspadaan dari kami, ya. Termasuk petugas-petugas teknis di lapangan.
7: Sementara itu, Ketua Tim Informasi Veteriner Balai Veteriner Lampung Tri Guntoro menyatakan, meski pada tahun ini tidak ditemukan laporan adanya penyakit yang menyerang hewan ternak, namun edukasi kepada peternak harus tetap gencar dilakukan. Hal tersebut karena menurutnya bibit virus penyakit di dalam kandang masih dapat berpotensi menjadi pemicu munculnya kembali penyakit pada hewan ternak.
9: Karena Indonesia itu terkenal dengan teposeliro. Misalkan ada teman yang ada yang sakit tuh, yuk kita jenguk, kita lihat sapinya. Pada saat melihat sapi itu, kemudian terpapar di bajunya, di bagian daripada yang menjenguk itu tadi, kemudian pulanglah ke ternaknya. Ternaknya kemudian terkontaminasi dan kemudian virus masuk ke dalam tubuh melalui mulut dan hidung, kemudian virus memperbanyak diri pada sel epitel di daerah nasofaring, virus kemudian masuk ke dalam darah dan memperbanyak diri pada kelenjar limfoglandulanya. Dan akhirnya mengakibatkan luka-luka. Itu poin pentingnya harus diperhatikan, ada aerosol. Ini luar biasa, di kandang itu bisa sampai 300-an hari itu bertahannya.
7: Di sisi lain, Tri Guntoro mengatakan untuk mengantisipasi berbagai virus yang dapat menyerang hewan ternak sehingga berkembang menjadi wabah, maka langkah vaksinasi harus terus dilakukan secara intens oleh jajaran pemerintah. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung akan mengusulkan pembangunan jembatan penghubung antara Kelurahan Waikandis Bandar Lampung dan Desa Fajar Baru Lampung Selatan pada tahun 2027 mendatang. Berikut laporan dari Robi Yudestika.
10: Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Yudhistira Erik menjelaskan, pihaknya sudah mengetahui upaya dan inisiatif warga yang membangun jembatan penghubung antara Kelurahan Waikandis Bandar Lampung dan Desa Fajar Baru Lampung Selatan. Namun kegiatan tahun ini sudah berjalan, maka pembangunan jembatan permanen akan diusulkan pada tahun 2027 mendatang. Menurutnya jembatan di daerah perbatasan juga termasuk dalam prioritas pembangunan. Hal ini agar aktivitas wilayah kabupaten kota bisa terhubung dengan layak. Namun pihaknya lebih dulu memastikan administratif, setelah mengecek lokasi segala administrasi akan diperiksa khususnya terkait legalitas lahan. Karena ini daerah perbatasan, dikhawatirkan rawan terjadi kekeliruan tentang batas wilayah.
11: Kalau untuk jembatan, kita apalagi itu daerah perbatasan itu menjadi prioritas kita juga. Karena itu juga kan untuk konektivitas antar wilayah ya, antar kabupaten dan kota. Asal kan untuk lahannya tersedia dan yang dibutuhkan untuk masyarakat akan kita prioritaskan untuk diusulkan di 2027 yang akan datang di anggaran. Soalnya kemudian 2026 kita sudah berjalan dan untuk di perubahan kan nggak memungkinkan untuk pekerjaan jembatan.
10: Besar harapan masyarakat agar rencana tersebut benar terrealisasi tahun depan, agar jembatan darurat dari Batang Kelapa ini dapat segera diganti dengan infrastruktur permanen. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan bersama dengan DPRD dan masyarakat membahas distribusi BBM bersubsidi di daerah yang belum terjangkau oleh SPBU. Dalam rapat tersebut, Disperindak menegaskan penerapan aplikasi Xtar menjadi solusi penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Berikut laporan Bayu Satria.
12: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan menegaskan penerapan aplikasi Xtar menjadi solusi untuk mempermudah masyarakat memperoleh BBM bersubsidi secara tepat sasaran. Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Waikanan bersama masyarakat dan pengecer BBM. Dalam rapat tersebut, masyarakat dari beberapa kecamatan di Waikanan menyampaikan kesulitan memperoleh BBM subsidi. Selama ini, masyarakat di wilayah tersebut masih bergantung pada pengecer karena jarak menuju SPBU cukup jauh. Para pengecer BBM juga meminta adanya kebijakan yang memberi kepastian usaha agar tetap dapat memperoleh pasokan BBM dari SPBU dengan mekanisme yang jelas dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan Riva Adi Chandra mengatakan, pemerintah daerah memahami masih adanya kendala masyarakat dalam mendapatkan BBM subsidi, khususnya di wilayah yang jauh dari SPBU. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian bersama agar distribusi BBM tetap berjalan lancar sesuai aturan. Ia menyebut BPH Migas telah menerbitkan peraturan nomor 4 tahun 2025 tentang penerbitan rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan. Regulasi itu menjadi dasar penggunaan aplikasi Ekstar bagi masyarakat untuk memperoleh BBM subsidi. Ia menambahkan, implementasi aplikasi Ekstar merupakan kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan pengawasan distribusi BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Selain itu, sistem tersebut juga diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan penyaluran BBM bersubsidi.
13: Kami juga di Dinas Perindak sudah menyampaikan ada beberapa solusi yang memang pada dasarnya secara regulasi, yaitu peraturan BPH Migas nomor 4 tahun 2025 terkait masalah penerbitan rekomendasi untuk pembelian BBM jenis tertentu dan juga jenis BBM khusus penugasan. Untuk konsumen pengguna akhir, itu bisa mendapatkan ataupun mengusulkan pembuatan ataupun penerbitan rekomendasi dari OPD-OPD pengampu. Itu solusi bagi masyarakat yang memiliki usaha untuk bisa mendapatkan barcode yang dikeluarkan melalui aplikasi Ekstar.
12: Lebih lanjut, dia mengatakan rapat tersebut menghasilkan rekomendasi pengkajian solusi bagi pengecer BBM melalui penguatan peran subpenyalur di wilayah yang belum terjangkau SPBU. Dirinya berharap sinergitas seluruh pihak dapat mewujudkan distribusi BBM subsidi yang aman, tertib, dan tepat sasaran, dan tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, UPT SMPN 7 Banjit melepas lulusan sebanyak 48 orang yang dilaksanakan secara penuh hikmat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
14: Isak tangis haru mewarnai prosesi pelepasan 48 peserta didik kelas 9 Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Banjit. Acara yang berlangsung hikmat dan sederhana ini sukses menyentuh hati para guru, orang tua, serta tamu undangan yang hadir. Meskipun dikemas dalam format formal, atmosfer emosional sangat terasa melalui rangkaian pesan kehidupan, penghormatan kepada guru, serta motivasi untuk terus melanjutkan pendidikan. Kepala UPT SMP 7 Banjit Aan Primadona Rosa dalam sambutannya menegaskan bahwa pelepasan ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan gerbang awal menuju perjuangan yang sesungguhnya di masa depan. Di hadapan para hadirin, Aan juga menyelipkan pesan mengenai pentingnya menjaga karakter di samping mengejar prestasi akademik. Menurutnya, kepintaran tanpa etika tidak akan bernilai di masyarakat. Lebih lanjut, Aan membakar semangat para lulusan agar tidak pernah merasa rendah diri dengan latar belakang mereka yang berasal dari daerah. Ia menekankan bahwa kesederhanaan bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan.
15: Didik yang lulus tahun ini berjumlah 48 siswa yang berasal dari kelas 9A dan 9B. Kemudian momentum pelulusan tadi diisi dengan penyerahan pengembalian anak-anak melalui Ketua Komite SMP 7 Banjit. Kemudian pementasan dilakukan oleh siswa kelas 9, baca puisi dan adanya paduan suara kelas 9.
14: Suasana semakin sahdu dan emosional saat prosesi jabat tangan perpisahan dimulai. Air mata para siswa dan guru tumpah ketika mereka saling berpelukan dan mengucapkan terima kasih atas dedikasi serta bimbingan selama 3 tahun masa sekolah. Pihak sekolah menaruh harapan besar agar seluruh lulusan UPT SMP 7 Banjit angkatan tersebut dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi demi membanggakan keluarga dan daerah asal mereka. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
17: Lintas Lampung Olahraga.
0: Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Lampung, Gunawan Raka menegaskan komitmennya untuk membawa prestasi atletik Lampung semakin berkembang di level nasional hingga internasional, termasuk menyiapkan pembinaan atlet menghadapi Pekan Olahraga Nasional. Berikut laporan M. Priambudi selengkapnya.
18: Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Lampung, Gunawan Raka menegaskan komitmennya untuk membuat cabang olahraga atletik Lampung semakin berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia menjelaskan dirinya siap membangun pembinaan atletik yang lebih terarah dalam menghadapi berbagai agenda besar olahraga nasional, termasuk Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028 di Lombok, dan persiapan Lampung sebagai tuan rumah pada PON tahun 2032 bersama Banten. Pria tersebut menjelaskan, "Saya dokter, sarjana hukum, magister hukum, pemerhati dan aktivis olahraga di Lampung. Mudah-mudahan bisa banyak berdiskusi termasuk proyeksi PASI Lampung menuju PON tahun 2028.
19: Saya Dr. Gunawan Raka, Sarjana Hukum, Magister Hukum, pemerhati aktivis olahraga di Lampung.
20: Mantap.
19: Jadi beberapa event, beberapa kegiatan kita sudah membersamai. Mudah-mudahan kita bisa banyak berdiskusi. Termasuk juga nanti kita akan cerita tentang proyeksi-proyeksi ke depan Pasir Lampung menuju PON 2008 di Lombok. Lalu persiapan PON sebagai tuan rumah bersama dengan Provinsi Banten.
18: Menurutnya atletik memiliki posisi penting dalam dunia olahraga karena menjadi dasar dari hampir seluruh olahraga. Dirinya berharap mampu menjadi salah satu cabang olahraga andalan dalam mendukung prestasi olahraga Provinsi Lampung menuju PON tahun 2028 dan PON tahun 2032. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Indra Julianta undur diri dari Berita Siang dan selamat mengikuti acara selanjutnya.

Pendengar RRI Program 1 Bandar Lampung, sesaat lagi kita akan sama-sama bergabung dengan Program 1 Jakarta guna mendengarkan program siaran 100% Indonesia Nasional yang akan disiarkan langsung melalui jaringan RRI Nasional dengan host Tengku Syafiq dan juga Yudi Ismail serta bintang tamu Bimo and the Djinn.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kita kembali bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Yes.
0: Ya. Kenapa?
1: Bukannya ini?
0: Iya, nah, itu. Iya. Jadi kita lagi mengenang memori lagu yang sudah ini 20 tahun lebih ini ya.
1: Betul.
0: Ini merupakan karya dari bintang tamu kita yang betul, nanti akan kita ajak ngobrol. Jadi kalau karya terbaik itu bukan hanya karya yang terkenal, tapi yang mampu memberi manfaat dan menginspirasi banyak orang.
1: Yes.
0: Seni dan musik adalah bahasa pemersatu bangsa, dan dari nada dan karya kita juga bisa menumbuhkan harapan untuk Indonesia. Berkarya positif adalah cara anak bangsa meninggalkan jejak baik untuk generasi berikutnya. Termasuk bintang tamu kita hari ini juga berkarya positif ya. Dan tentu karyanya bisa meninggalkan jejak bagi generasi selanjutnya.
1: Betul. Selamat siang semuanya, 100% Indonesia. Saya kembali lagi, Tengku Syafiq hari ini bersama Bang Yudi Ismail yang menemani
0: Bang. Bang, gua usah pakai Bang juga enggak apa-apa loh, Bang. Kan kita seumuran, Bang.
1: Oh, ya. Ya kan enggak apa-apa, supaya kelihatan jangan seumuran, Om lah ya.
0: Om.
1: Ya, menemani kalian semua para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Dan siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia atau tipe B, termasuk juga studio produksi dan stasiun relay-nya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara?
1: Halo.
0: Yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Yes.
0: Jadi silakan di follow Instagram dan TikTok @ RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 yang ada di kota Anda tentunya.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu. Ini senior saya juga.
0: Oh iya ya?
1: Iya dong.
0: Iya dong.
1: Musisi
0: ya?
1: Senior ini.
0: Musisi senior ya? Senior.
1: Terus banyak band
2: akhirnya
1: juga.
2: Duluan.
1: Ya berkarya duluan kali ya.
0: Berkarya duluan.
1: Iya, terus akhirnya ini duluan. Beliau banyak juga yang band yang telah dibersamai.
0: Yang sudah dibersamai ya.
1: Menghasilkan puluhan single hits juga ya.
0: Oh iya dong.
1: Ini kita langsung aja perkenalkan, ada Mas Bimo Sulaksono. Selamat siang Mas Bimo.
0: Mas Bimo.
1: Gimana kabarnya?
2: Ya kita harus baik terus lah.
0: Alhamdulillah.
2: Optimis terus ya. Walaupun lemas tetap harus optimis.
1: Lemas. Kenapa kok lemas? Apa faktor cuaca?
2: Ya enggak lah, biasalah kehidupan kan.
1: Betul.
2: Masa enggak ada lemes,
1: sebenernya
2: bohong banget tuh.
1: By the way, selamat untuk proyek barunya Bimo and the Jin.
2: Wih,
1: iya. Ngeri banget ini, kenapa ada jin-jinnya?
0: Ada jinnya ya.
2: Itu nanti akan saya jelaskan.
1: Oh iya. Mungkin kalau yang belum tahu, Mas Bimo ini terkenal loh. Musisi yang sudah lama berkarya
0: di Indonesia ya.
1: Indonesia dari eranya Netral, TBK,
0: betul,
1: Juliet, Romeo, Ahmad Band, Bonus Dewa, sampai banyak lagi proyek musik lainnya.
2: Kalau Dewa dulu cuma bantu, waktu itu emang
0: bantu-bantu
1: ya.
2: Ditawarin untuk jadi anggota, cuma kebetulan waktu itu gue lagi bikin proyek namanya Romeo.
1: Sama Mas Baby ya.
2: Vokalis si Baby itu.
1: Iya, iya.
2: Baby Romeo.
1: Dan sekarang ada lagi proyeknya bersama Bimo and the Jin.
0: Wah, nah. Ya.
1: Agak
2: kenapa? Serem ya.
1: Agak serem nih ya.
2: Enggak lah.
0: Tergantung kalau Jin sekarang enggak serem-serem kok.
1: Oh iya.
2: Jin itu kan
0: Jinnya Blackpink. Jinnya.
1: Oh iya. Benar.
0: Jinny maksudnya.
1: Jinny itu. Atau bukan Jin dan Jun.
2: Aduh,
1: bukan.
2: Ya.
1: Lama banget itu ya eranya ya.
0: Oke.
1: Ya Mas Bim, apa maksudnya dari ini tadi Bimo and the Jin?
2: Betulnya Jin tuh jadi ya itu enggak tahu tuh terbesit di ide gua aja tiba-tiba karena jadi itu sebetulnya yang dimaksud Jin itu adalah AI.
0: AI.
2: Jadi kan AI itu kan kadang-kadang gua memikirkannya kok dia kok seperti kayak punya rasa gitu loh. Jadi kayak manusia gitu.
0: Benar.
2: Kadang lebih enak daripada manusia nyanyi.
1: Iya.
2: Jadi bukan Arsman hanya
1: musiknya juga.
2: Iya, bukan hanya sebagai aplikasi tools juga kan kadang. Jadi di sini menurut gue sih ini semacam kayak inovasi baru untuk apa memproduksi lagu apalagi si produsernya itu hanya sebagai songwriter, maksudnya tidak punya kemampuan untuk menyanyi.
0: Oke.
2: Okay. Jadi untuk menyanyi ya, maksudnya dalam arti di sini pengerjaan, jadi istilahnya ini namanya hybrid. Kalau menurut gue ya.
0: Hybrid. Oke. Okay. Hybrid.
2: Jadi kerjasama antara manusia dengan sistem, maksudnya dengan AI.
0: Dengan AI itu tadi ya. Ya
2: maksudnya gue bilang jin itu karena dia kayak menyerupai manusia nih nyanyi. Kalau kalau robot kan nggak mungkin kayak gitu kan.
0: Yeah.
2: Ini kayaknya ada sesuatu yang ada yang magis deh, nggak, gue nggak tahu tuh siapa yang nyiptain kan. Jadi gue bilang udah jin aja deh, biar ini kan.
0: Biar magis gitu ya.
2: Iya kan.
1: Dan jadi penasaran orang-orang ini maksudnya apa kan?
2: Tetap aja gitu. Kan. Jin itu derajatnya kan di bawah manusia, jadi enak kita suruh-suruh. Jadi. Kita perbudak aja.
0: Jadi gitu nama jadi, Bimo and the Jin-nya. Ya,
2: jadi sebetulnya di sini adalah solusi untuk memproduksi lagu, untuk khususnya untuk para pencipta lagu ya, yang tidak punya capable untuk menyanyi gitu. Okay. Walaupun di auto-tune melodi, tetap aja kalau misalnya timbrenya gak enak. Jadi kadang-kadang kita punya lagu kan, kadang kita punya ide gitu, punya ide harus apa, punya desain yang harus ini lagu mau dibawa kemana gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Kan? Jadi kalau dengan sistem hybrid gini kan sekarang, jadi tetap dalam arti di sini lagu notasi dan lirik itu harus dari manusia, ciptaan manusia ya. Jadi jadi tetap pure dari apa, organik dari manusia, dan juga aransemen. Jadi aransemen tuh produksinya kalau kayak gini tuh bukan berarti kita langsung generate full AI. Wah itu disalahgunakan, banyak sih menyalahgunakan itu sampai karena orang bikin lagu kan langsung full apa, song lirik generate, tipikal pasti akan bentuknya.
0: Betul.
2: Jadi notasinya, liriknya apalagi dia tidak bisa membaca pikiran manusia karena mereka gimana juga nggak punya perasaan.
0: Oke.
2: Okay. Kita harus direct.
0: Dengan
2: melalui prompt kita.
0: Betul.
2: Dan kita membuat bagan dulu dari awal sampai akhir full song. Jadi dalam arti baru kita generate untuk apa istilahnya, sistem AI itu untuk memberi opsi. Sebetulnya hanya kebutuhan aransemen aja sebetulnya AI itu. Jadi karena aransemen itu kan butuh cost. Butuh cost, apalagi kita pengen punya dengerin, kita mau bikin lagu yang grande gitu. Gue butuh orkestrasi nih, kayak gimana orkestrasi? Kayaknya wah mahal nih pasti kan orkestrasi, mahal. Bisa sih buat pakai MIDI, cuma kayaknya masih kedengaran mesin.
1: Enggak real gitu kan.
2: Nah, begitu kita kerja sama hybrid dengan Jin nih sebenarnya.
0: Dengan Jin ini ya.
2: Jadi kita mau bikin notasi, terus kita generate untuk string arrangement, string session. Itu gue juga gak habis pikir, ternyata kok wah, di luar ekspektasi gitu. Wah, ini gue bilang rekaman di Prak, orang percaya.
1: Berarti jadi
2: bener-bener real.
1: Nah, berarti itu dia per track gitu mas.
2: Jadi otomatis kalau misalnya enggak, teknologi mereka masih stem bentuknya, jadi udah stereo.
1: Tapi pecah-pecah track, jadi kalau string, piano gitu.
2: Oh iya, stemnya itu ya, drum sendiri. Kalau drum pasti udah dua track, udah stereo deh filenya. Cuman nama dia tuh udah di mix, udah di kompres, udah di EQ. Jadi begitu mereka kirim stem, balasan mereka tuh itu udah mix. Jadi kadang-kadang kita mau oprek-oprek bisa ngomong ini. Kok jadi ngaco nih, kecuali lo mau nambah instrumen. Karena kayak gini kan gue nambahin instrumen, ada beberapa kayak pad gue tambahin, cuman taruhnya di belakang. Jadi sebetulnya sangat ini apa istilahnya, sangat membantu banget. Jadi apalagi untuk minimalisir biaya produksi itu pasti.
0: Okay.
2: Apalagi hari gini kan kita punya lagu nih, kita bikin lagu kan, karena wah bolong di mana, gue simpen-simpennya, sayang mau basir ya, ditawarin kemana-mana nggak ada yang mau. Hari gini kan label bingung juga mau produksi kan pasti banyak
0: pertimbangannya
2: banyak.
0: Sebelum kita ke penelpon, satu pertanyaan lagi ya, apalagi terkait dengan Jin atau si AI ini. Berarti peran Mas Bimo juga sangat besar ya, supaya human touch-nya masih harus tetap terasa.
2: Iya, makanya jangan disalahgunain AI itu sebagai tool saya. Jangan kita istilahnya diperbudak sama AI. Lagi pula AI enggak mungkin bisa bikin lagu yang sesuai apa yang manusia mau, apalagi konotasi mereka terbatas. Makanya kalau generate AI semua itu cenderung tipikal semua notasinya, apalagi lirik. Pesannya apa yang mau disampaikan? Kalau lirik itu kan dari hati, dari pikiran, itu kan kayak cerita, kan cerita kita. Apa yang mereka bisa represent, apalagi notasi. Notasi pasti cenderungnya gitu-gitu aja, gitu-gitu aja ketahuan.
1: Jadi hooknya nggak dapet
2: juga kadang-kadang. Gak ada gimmick.
0: Oke.
2: Okay. Ya bagus sih, bagus produksinya, bagus. Cuman nggak sesuatu yang lo mau ungkapin gitu. Lo kan lagu kan kayak semacam pesan gitu kan.
0: Jadi
2: pesan dari penciptanya apa? Nah, karena orang masih nggak ngerti. Oh AI ini, oh bikinan AI, bikin semua AI, so salah banget tuh. Justru AI kita harus perbudak. Kita suruh-suruh aja. Lo buat string bener, gue gak demen nih note ini. Kita bikin prom kan, lo bikin notenya begini, bagian ini, bagian ending, mesin pecah begini. Terus dia bikin tuh alternatif opsi, alternatif aransemen. Gue demen yang ini, gue ambil yang ini gue taruh kan, kayak gitu aja.
0: Oke, siap.
2: Itu.
0: Kita langsung jauh menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, selamat siang. Bung Albert.
3: Bang Albert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyakan dengan Mas Bimo Slaksono atau Bimo and the Jin sekarang?
3: Bimo terbarunya, terus hubungannya dengan Tito Sumarsono.
0: Kenapa?
3: Judul terbarunya tadi, lagu terbarunya judulnya, terus hubungannya dengan Tito Sumarsono.
0: Hubungannya dengan si
3: Tito Sumarsono.
0: Tito Sumarsono. Kenapa?
3: Sama-sama dengan senangnya begitu ada sononya.
0: Harus bagaimana? Oh iya.
1: Jadi sama-sama belakangnya sono ada hubungan enggak sama Tito Sumarsono?
0: Iya. Oh begitu maksudnya. Bukan lagunya Tito Sumarsono harus bagaimana?
3: Iya.
0: Oke.
1: Oke, Pak Albert.
0: Nanti dijawab ya.
3: Ya, terima kasih banyak.
0: Sama Sulaksono, Tito Sumarsono.
2: Soekarno ya.
1: Iya. Soekarno pokoknya.
0: Oke. Jadi gimana? Apakah ada hubungan?
2: Ada hubungan. Kita sesama musisi. Rakyat Indonesia.
0: Sesama
2: musisi Indonesia.
1: Pada zamannya tuh, Tito Sumarsono hits banget.
2: Oh, hits banget ya.
0: Hits banget. Ya, betul. Kita terima lagi penelpon. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
4: Selamat siang 100% Indonesia. Hanafi di Padang, Bang Yudi.
0: Pak Hanafi, silahkan langsung.
4: Ya, gimana Bang Bimo, bintang tamunya. Ini
0: betul.
4: Sejak berapa lama Bang Bimo memproduksi rekaman Music Factory?
2: Music Factory.
4: Artis-artis apa saja yang direkrutnya
0: waktu
4: itu? Lalu yang kedua, ini kalau untuk soal membuat musik pakai AI, gimana cara Bang Bimo untuk bikin musisi maya bernama Jim? Ya, gimana proses-prosesnya?
0: Prosesnya
4: terus,
0: gitu ya.
4: Sama satu lagi ini apa bagaimana nanti menerapkan AI ke dalam industri kreatif seperti pembuatan untuk ini ya, perusahaan untuk konten kreatif seperti iklan atau apa gitu.
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja.
0: Terima kasih.
4: Pertama buat Bang Yudi, buat tadi dia yang ada di Padang, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Bang Yudi. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Padang kita ke Manado ada Bung Benijo. Selamat siang, silahkan Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Bung Yudi Ismail, Bung
0: Syafiq
1: ya. Iya. Siap. Waalaikumsalam.
5: Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha besok ya.
1: Benar
5: ini Bapak
0: izin. Siap. Langsung dengan Mas Bimo.
5: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bimo.
2: Waalaikumsalam.
5: Salam kenal ya dengan Bung Benijo di Manado.
0: Yep.
5: Ini Bung Bimo pertanyaan begini ya. Apakah lagu harus bersama itu ya? Apa harus bersama ya?
0: Harus bagaimana?
5: Harus bagaimana itu diciptakan memakan waktu berapa lama? Terus pertanyaan kedua, apakah ada lagu-lagu Mas Bimo di cover oleh penyanyi lain? Itu aja.
0: Okay.
5: Bang Yudi, salam dong tiga.
0: Siap, silakan.
5: Oke, ada Gilang Kertasono, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makasih Bung Benijo.
0: Wah, ini pertanyaan banyak banget dari Pak Hanafi ya.
1: Betul.
0: Berapa lama pengerjaan lagu yang Bimo and the Jin ini?
2: Ini kan single pertama ya, baru ya, debut single. Jadi pengerjaannya sih nggak lama ya. Kalau lagu mah kadang-kadang kita yang terlintas aja, kadang-kadang okay, kayak gitu bikin lagu kita nggak bisa setel ya, harus sebulan atau apa, kelamaan malah bikin kacau.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kadang-kadang kayak gini nemunya ya mungkin notasi kan, tergantung pendekatannya. Misalnya kalau gue kan instrumennya karena dari piano, jadi bikinnya dari notasinya dulu, dari chordnya piano. Ya mungkin nggak nyampe seminggu kayaknya sih jadi kayak.
0: Oke. Okay.
2: Karena kita tinggal dulu gitu kan, bikin lagu kan nggak langsung besok kerjain. Ya nggak berbulan-bulan.
0: Nggak berbulan-bulan ya.
2: Produksi juga pernah. Gitu.
0: Siapa saja artis-artis yang sudah pernah diproduserin Mas Bimo?
1: Wih, itu agak listnya panjang ya.
0: Panjang ya.
2: Kebetulan sih dulu gue ngeband sih, emang banyak jadi project itu berupa band gitu ya. Kalau solisnya nggak, cuman bikin lagu aja buat itu. Ya, banyak ada yang dibawain si, ya ada si Mulan, Leo Febrian, siapa lagi ya. Terakhir lagu gue juga dibawain sama si Ariel. Cuman lagu, kalau lagu sih itu doang. Ya, banyak, maksudnya lagu-lagu yang band-band banyak.
1: Berarti pertanyaannya Pak Naf itu berarti ada juga ya yang di cover ya. Berarti apakah penyanyi kayak Mulan atau siapa tuh mengcover?
2: Iya, ada ya,
1: rearrangement berarti ya.
2: Iya, di arrangement Mulan sama Ariel juga. Di arrangement lagu yang sama. Kebetulan lagu itu emang yang naik gitu ya, dari tahun 2003 dulu proyek namanya TBK. Jadi

0: apa, ada kepuasan batin yang nggak bisa dibeli.
1: Siap.
0: Ya, karena kita bikin musik ini kan nggak hanya untuk hari ini, esok atau tahun depan. Ini untuk sepanjang masa untuk.
1: Betul. Manfaat AI untuk industri kreatif tadi sempat ditanyakan juga. Iya. Kalau mungkin Mas Bimo juga sempat bikin jingle dan lain sebagainya.
0: Betul, kalau AI itu sebetulnya hanya tools. Jadi sekali lagi AI itu jangan disalahgunakan sebagai untuk alat produksi. Maksudnya totalitas produksi. Jadi ibaratnya orang nggak punya biar apa istilahnya orang nggak bisa berkreasi, jadi bisa punya kreasi.
1: Oke.
0: Okay. Itu menurut gue itu sesuatu yang menipu diri sendiri, malu-maluin aja. Dan lagi pula bila mana manusia terlalu percaya sama teknologi maya gitu, itu akan menghasilkan suatu karya yang gitu-gitu aja.
1: Oke.
0: Percaya sama gue, maksudnya gimana juga AI teknologi itu tidak sepintar manusia. Kita harus mendirect dia tetap. Kita kan mereka sistem, kita harus memprogram mereka gitu. Jadi untuk apa yang kita mau. Jangan disalah artikan berarti wah nih AI semua gini, wah musiknya AI. Bukan, ini musik ciptaan manusia murni asli 100%.
1: Iya. Pertanyaan dari Bung Benny Jo di mana dari, apa arti lagu harus bagaimana?
0: Ya itu cerita yang common aja, maksudnya cerita yang tentang orang pacaran gitu loh, sepasang cuman terlalu berharap mengharapkan salah satu kekasihnya untuk bisa serius itu. Sebetulnya awalnya sih ini lagu kepikiran dulu, cuman takutnya terlalu negatif atau gimana. Sebetulnya lagu ku ciptakan sebetulnya untuk kayak hooker, pelacur pinggir jalan gitu loh.
1: Okay.
0: Jadi mereka, makanya kalau di video klipnya itu lihat kan animasi tuh. Jadi kayak semacam cewek tuh nunggu, mana nih kok pelanggan gue datang gak jemput, yang katanya kemarin janji mau jemput terus gitu, cuman kok gak pernah lewat, cuman janji. Maksudnya dramatisnya lebih ke situ, lebih ke personal. Jadi seseorang yang mengharapkan cinta dari seseorang yang yang istilahnya yang janji surga tuh apa sih, memberi harapan palsu.
1: PHP.
0: Oke. Cuma nggak terlalu kesana, prostitusi jadi.
1: Iya. Kita ke Sumatera Barat lagi. Boleh. Ada Uncle Gazi. Selamat siang, Uncle Gazi.
2: Assalamualaikum Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mas Bimo.
2: Buatnya Bang Bimo. Saya mau nanya ini Bang, video klip lagu terbarunya udah dirilis Bang atau udah ada? Terus pertanyaan keduanya, single selanjutnya mau dikeluarin berapa lama lagi, kami menunggunya Bang.
1: Siap. Oke, itu aja.
3: Siap.
2: Salam sedikit Bang Yudi.
1: Silakan
3: Angkel.
2: Saya ini buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Lydia Permata di Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Surfia Dila di Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi bertugas.
1: Ya.
2: Selamat siang Bang Yudi. Buatnya Bang Tengku.
3: Iya. Terima kasih Angkel Gazi. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dengerin lagunya, ini kayaknya perlu dijawab. Ya. MV-nya atau musik videonya sudah beredar ya, tadi diceritain
0: udah,
1: ya.
0: Udah, itu juga emang di represent pakai animasi.
1: Jadi animasi. Oke. Okay.
0: Biar lebih
3: simpel gitu.
0: Ya, lebih simpel, lagi pula lebih
3: produksi.
0: Produksi pasti kan hari gini kan emang harus betul. Kita kadang-kadang emang low budget semua nih. Betul. Musisi kan enggak semuanya sugih, maksudnya banyak. Banyak.
3: Tapi kalau mau orang mau lihat tuh di mana, channel apa?
0: Ada di YouTube, ada di Instagramnya ada.
1: Oke. Okay. Jadi ketika aja Bimo and the Jin gitu ya.
0: Ada di YouTube ada. Bimo and the Jin. Harus bagaimana video klipnya animasi, karena biar lebih gimmick aja, maksudnya biar lebih gimmick. Ya. Terus lagi pula kan kita emang enggak ada penyanyinya kan. Jadi kita emang represent karakter cewek yang gimana yang bisa dapatlah feel-nya gitu loh.
1: Oke. Okay. Siap.
3: Berarti next single-nya si penyanyi cewek itu lagi atau apakah berubah
0: penyanyi? Enggak, Bimo and the Jin tuh penyanyi bisa cowok, bisa cewek.
1: Oh, jinnya beda-beda ya.
0: Itu masa cewek semua.

0: karena aksi
1: ulang. Ya sudah itu ya, ditungguin next singlenya, kata Uncle Gazi tadi.
2: Iya, semoga segera.
1: Segera. Kita kalau begitu langsung dengerin Harus Bagaimana. Kita resapi dan kita cermati.
2: Betul.
1: Lagu dari Bimo and the Jin ini. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Garuda di Dadaku ini juga merupakan salah satu masterpiece
1: dari Mas Bimo.
0: Mas Bimo, waktu bersama Netral.
2: Enggak, dan gue
0: waktu itu ikutan yang ini ya.
2: Netral album 1, 2, 3 waktu itu kan. Gue ini udah personalnya udah baru. Cuma waktu pas gue buat emang Netral dulu udah besar, maksudnya udah besar
0: belum
2: eranya sosial media, jadi jejak digitalnya terbatas.
0: Oke.
2: Mereka jadi hanya meneruskan ya, sampai sekarang mereka bisa eksis dengan single-single hits-hitsnya yang baru.
1: Iya.
0: Siap. Kita sapa-sapa dulu.
1: Boleh.
0: Pro 1 yang ada di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Ya, Puhaba, Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaring.
0: Siap kalau begitu. Apa kabar juga untuk Anda?
1: Ya.
0: Di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan, silakan kalau mau bergabung bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Ya, Mas Bimo, aku tuh harus bagaimana pas dengar lagu single ini, keren sekali. Cuman yang penasaran di benak saya adalah, kan penyanyinya cewek. Kira-kira kalau setiap penyanyi kan pasti ada namanya. Kira-kira si penyanyi cewek ini Mas Bimo mau namain siapa namanya? Kan kalau Mas Bimo bisa ngambil lagu ada buat Mulan, ada buat Ariel, Noah atau siapa. Nah, kira-kira si cewek ini gambaran hit. Kalau dikasih nama penyanyi, dia akan namanya siapa?
2: Namanya sebetulnya kalau project ini ya udah di-represent, diwakilin ya project, as a project Bimo and the Jin. Maksudnya Jin itu dalam arti ya vokalis itu bisa cewek, bisa cowok.
1: Dan ini gak ada namanya?
0: Gak ada namanya ya.
2: Dan gak ada namanya. Tapi kalau manggung kita tinggal cari penyanyinya maksudnya.
0: Gitu bisa ya?
2: Jadi bisa.
0: Kalau fair ya?
2: Bisa collab. Jadi kalau mau. Okay. Kan cuma kadang-kadang penyanyi itu kan banyak maunya. Tanya Pak Safik nih coba.
1: Iya,
2: Mas
1: benar.
2: Safik tanya si Safik nih. Penyanyi kadang-kadang kan kita di sini sebetulnya sebagai pencipta lagu juga menghindari apa rasa kekecewaan yang pernah terjadi selama ini ke banyak penyanyi. Kadang-kadang kita sudah bersama-sama dari susah nih, dari bawah nih ya. Dari bawah bikin nyanyi kan, karena dia emang orang front kan,
0: frontman-nya.
2: Jadi dia ini dikenal, dia yang di sebagai public figure yang istilahnya yang gampang diingat gitu. Cuma nggak tahu dalam arti di belakang produksi kan, kadang-kadang banyak peran penyanyi itu mereka hanya menyanyikan, membawakan. Mereka menyanyikan lagu yang sudah ada, lagu materi istilahnya yang sudah diproduksi, sudah ada, sudah bagus gitu. Mereka bukan sebagai as producer. Dan tiba-tiba setelah mereka terkenal, lagunya di mana-mana, mereka kabur. Penyanyi kabur, bayang lagu sendiri, nyanyi-nyanyi. Dia melupakan sejarah yang membuat kebersamaan, apa istilahnya, ya itunya lah masalah etika moral banyak. Jadi mereka manggung sendiri, otomatis jadi bandnya kan terlantar, kayak semacam begitu. Jadi kalau di Bimo Energy itu nggak mungkin terjadi.
1: Betul.
2: Yang penting kalau kita nih, kita sebagai komposer pencipta lagu, yang penting lagu ini jadinya enak, pesan ini sampai.
1: Betul.
2: Jadi mau itu lagu terkenal mau nggak, kalau gue sih percaya gue nggak akan ngoyo gitu. Jadi harus bayar ads, harus lagu gue mesti viral nih, mesti masuk playlist nih. Gue sih percaya kalau lagu enak itu, lagu bagus, pesannya sesuatu gitu sampai, itu akan menemukan jalannya sendiri. Pasti akan menyampai ke telinga pendengarnya. Jadi
1: dia
2: benar nggak harus ngoyo, lagu gue harus masuk playlist nih. Streamernya harus 2 juta nih. Itu semua fake. Banyak maksudnya lo bisa create itu semua pakai ads. Hari ini kan semua kalau enggak ada ads itu by system semua.
1: Betul.
2: Jadi kalau gue lebih suka, makanya lah kenapa lagu-lagu dulu tuh masih didengar sampai sekarang. Karena penetrasinya organik. Mereka belum ada sistem. Kalau sekarang tuh udah banyak fake. Streamernya gila bisa 2 miliar. Pas denger lagunya mana, gue gak pernah denger lagunya. Kok gak nyantol ya? Apa, notasi gak nyantol, apalagi lirik. Kalau lagu-lagu bulein gak ngerti gitu kan. Lagu-lagu luar gitu. Lagu-lagu luar pasti kan kalau negara dari negara lain denger tuh dari harmoninya kan. Dari notasinya. Oh ini lagu enak kan notasinya. Liriknya baru antar aja deh. Gue pelajari masih, yang penting notasi dulu pendekatan ke nanang. Itunya aja gak ada.
0: Oke.
2: Cenderung tipikal semua denger lagu nih. Ini udah ganti lagu nih, maksudnya sama semua nih. Aransemennya aja mewah, aransemennya produksinya bagus, cuman lagunya esensinya ya kalau menurut gua. Makanya kenapa lagu-lagu zaman dulu tuh everlasting, maksudnya
0: bisa
2: true dekade gitu, maksudnya dari dekade bisa sampai ratusan tahun mungkin. Iya. Kayak contohnya kayak lagu-lagu yang klasik-klasik itu,
1: Mozart atau apa,
2: Bach gitu kan, lagu R itu kita kan itu lagu instrumen, cuma notasinya itu apa ya, kerimain terus ya, itu magis ya lagu. Jadi kadang-kadang orang nggak paham, jadi wah lagu hari gini, berarti wah yang penting streamer lu banyak, wah berarti dia nggak punya nalar logika. Jadi kita harus sebagai seniman di sini kan harusnya kita ini kita membuat lagu Indonesia ini sebetulnya sebagai aset gitu. Lagu-lagu karya para produksi komposer pencipta lagu Indonesia ini kan hebat-hebat sebetulnya.
0: Siap.
2: Lagunya.
0: Kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Pekanbaru ada Pak Mali.
1: Halo,
0: selamat siang Pak Mali.
1: Siang.
0: Pak Mali.
1: Halo. Pak Mali.
3: Halo.
0: Halo, silakan.
3: 100% Indonesia.
0: Siap.
3: Ya. Ini dengan Yudi Ismail ya?
0: Betul. Sama Tengku benar? Safik? Iya.
1: Betul.
3: Oh, sama Tengku Safik ya.
0: Ah. Juga ada kamu, ada Bimo and the Jin. Silahkan langsung apa pertanyaannya.
3: Oh ya. Bimo apa tadi?
0: And the Jin.
2: And the Jin. Jin mas, Jin. Temennya setan.
3: Selamat siang anggota BIMO. Pertanyaan Pak Mali ya, tahun berapa band ini didirikan? Kemudian kalau ada penyanyi yang kabur, apa tindakan apa tindakan kru-kru band ini? Gitu.
0: Siap.
3: Pertanyaannya ya.
0: Oke. Okay.
3: Salam-salam jadi ya.
0: Silakan.
1: Kak Mali.
3: Ya, istimewanya untuk kalian berdua yang mandu acaranya, sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Untuk Bang Benny Jo di Ambon ya, untuk Bu Farida juga.
0: Terima kasih.
3: Lupa juga untuk Ibu Fatma di
0: Fatma
3: di mana sih, Bu Fatmawati?
0: Di mana saja berada?
1: Sulawesi kok.
0: Kalau nggak salah. Terima kasih.
3: Tanya Ananda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi. Selamat siang.
1: Selamat siang Bang Andi.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi. Silakan.
1: Ya.
4: Masih mau berkata seperti itu karena jebolan awalnya dari netral gitu, jadi mana-mana netral gitu ya.
0: Di mana-mana netral.
2: Iya, karena sudah menusantara.
4: Lagi tadi story-nya gitu. Aduh, Garuda di Dada yang dirilis tahun 2009 itu luar biasa. Mungkin lebih tepat kalau penyanyi perempuannya itu diberi nama Jimo gitu ya.
0: Jimo.
2: Oh, jangan. Kalau manusia derajatnya lebih tinggi dari jin, jadi manusia harusnya pacaran sama manusia, jangan sama jin.
4: Kan istilahnya Jimo ini. Iya, pas banget gitu. Ini tapi ini namanya aja gitu, tapi terserah Mas Gatil Jimo Sulastono ya.
0: Iya.
4: Dalam hal ini gitu. Sukses selalu Mas Bimo.
2: Ya, sama-sama, amin. Terima kasih.
4: Dengan grup yang sekarang ini, tapi jangan lupakan juga asal usulnya di mana gitu.
0: Apa? Asal usulnya di mana?
2: Asal usulnya.
4: Asal usulnya berkarir maksudnya.
0: Oh, asal usulnya berkarir.
4: Oke.
0: Oh.
4: Okay, tapi okay. Saya yang ngefans benar itu lagu-lagunya netral gitu.
2: Okay. Oh, netral. Iya. Wah, iya.
4: Iya, betul. Ada wala apalah terbang.
2: Wah, berarti gitu. Udah sangkatan semua. Iya biasanya.
4: Iya.
2: Ya justru disitulah.
4: Alamnya buat ini Pak Adelita Andriani yang bertugas di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Oke.
4: Semuanya aja tanpa terkecuali gitu.
0: Siap.
4: Dari saya.
0: Terima kasih.
4: Saya kembalikan ke Mas Yudi.
0: Terima kasih Bang Andi. Baik. Kita ke
1: telepon lagi.
0: Iya, ada Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumadama.
0: Teh Dinda.
5: Iya, selamat siang 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Teh Dinda.
5: Tapi
1: iya. Iya, Teh.
5: Alhamdulillah Teh sehat
1: walafiat.
0: Siap.
1: Siap.
0: Udah bau-bau sate nih sampai sini.
1: Waduh. Udah bau-bau roti unyil nih kayaknya. Hah?
5: Kayaknya sih ya. Kalau roti unyilnya ada udah, tapi kalau sapunya belum datang kayaknya nanti malam nih baru pada datang.
0: Siap.
1: Jangan lupa dikirim, Teh. Pertanyaannya Teh langsung ke ini bintang tamu Mas Bimo.
5: Mas Bimo, Bimo and the Jin.
1: Betul. Hmm.
5: Jadi ingat ini. Jadi dengar nama Jin, jadi ini kan lagi viral nih, lagi viral nih, pocong atau ketok pintu orang.
0: Oh,
2: itu mah setan itu mah. Mau
5: and the Jin, tadi dengar lagu Netra, jadi ingat kalau bagaimana apa namanya bola main gitu ya, timnas main, ih seneng banget. Garuda di dadaku itu masih diputar sampai sekarang. Nah, yeah. Tete ke ini aja deh, Mas Bimo. Lagi harus bagaimana?
2: Iya, yeah. Udah dengar belum lagunya?
5: Udah, tadi udah dinikmati. Lagi-lagi mikir-mikir nih, ini suaranya siapa ya?
2: Wah, sedih deh pokoknya deh.
5: Kenapa ya ternyata? Ternyata, oh ternyata. Taufik tanya itu namanya. Nah, mau dikasih nama siapa kan gitu ya Safik ya?
1: Iya, penasaran aja kira-kira mau dikasih nama siapa. Kalau dia penyanyi ada wujudnya gitu.
5: Penyanyi ada wujudnya, iya.
1: Iya.
5: Tapi emang Mas Bimo itu hanya alat bantu ya. Manusia
2: iya.
5: Lebih
2: umum. Oh pasti dari, manusia itu paling sempurna ciptaan Tuhan, ya. Yeah.
5: Nah, jadi ini nanti ke depan nih mau berkarya. Ya pastinya karena emang harus bagaimana dan jadi dilanjut dengan mungkin lagunya yang senada dengan lagu-lagu netral begitu.
2: Oh enggak, kalau ini emang project khusus lagu pop aja.
1: Ya, pop. Ya.
2: Lagu
1: project
2: pop.
5: Project khusus untuk lagu pop. Oh gitu.
2: Karena enggak mungkin di apa? Dipresentasin pakai format band nggak mungkin
1: ya, ya.
2: Jadi
5: oh, ya. Jadinya untuk AI begitu ya, ya. Mas Bimo ya
2: itu ya. Ya betul.
5: Oke, terus berkarya deh Mas Bimo apapun itu untuk Indonesia ya.
0: Siap.
2: Oh nomor satu Indonesia.
0: Terima kasih Teteh Jinda.
1: Atur nuhun Teh.
5: Oke.
1: Iya.
0: Oke.
1: Atur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Sehat selalu.
0: Oke. Kita ke Maluku Tengah, ada ya. Ayu di sana.
1: Halo.
0: Ayu.
6: Halo, 100% Indonesia.
0: Terima kasih menunggu yuk.
6: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang, Mbak Yudi, Bang Tengku Safi.
0: Ya, selamat siang.
1: Kak Ayu, kakak.
6: Selamat siang, Bang
0: Bimo.
2: Bimo,
6: iya. Bang Bimo.
0: Iya.
6: Selamat siang.
2: Siang.
6: Ya, terima kasih saya dari tim Indonesia Maluku Tengah Pulau Serang. Sangat menarik sekali ya Bang Bimo ya. Tadi sama saya menangkap bahwa kecewah gitu ya. Jadi seorang penyanyi. Tapi lebih ke rumus untuk Gen Z saat ini gitu ya. Menjadi seorang penyanyi emang banyak suka dukanya gitu ya. Bagaimana sih gitu ya seorang penyanyi itu tetap menjaga kualitasnya gitu dan rumusnya apa sih nih ya sebagai seorang penyanyi yang paling populer tentunya
0: apa rumusnya gitu, apa
6: ya, saya mungkin sudah menangkap dari pertanyaan saya.
0: Oke.
6: Saya ucapkan sukses selalu.
0: Amin.
6: Bang Bimo.
2: Iya. Yeah, sama-sama.
6: Semangat selalu dalam berkarir.
0: Oke.
2: Yeah.
6: Dan saya menyapa buat Pak Benijo. Buat yang ada di Aceh, Kak Icut. Juga untuk yang ada di Tokyo, Pak Widi.
2: Udah dengar belum lagunya?
6: Menyambut jalan Ramadan, jalan Hari Raya Idul Adha. Oh,
0: iya.
6: Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih ya,
0: Pak Widi. Ayo, tadi sempat dengerin lagunya kan, yuk?
6: Iya, dengar lagunya ya.
0: Oke.
6: Saya monitornya di pertengahan, tidak bisa dengar lagunya.
2: Oh, gua nggak dengar dong berarti.
1: Iya, nanti
2: kita diputar lagi.
6: Iya, selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, kita jawab satu persatu.
1: Betul, udah banyak banget.
0: Pak Mali, tahun berapa sebenarnya Bimo and the Jin ini dibentuk? Dan
2: baru
0: kalau ada penyanyinya yang keluar apa yang akan dilakukan? Ini biar diceritain gimana?
2: Kalau apa?
0: Kalau ada penyanyinya yang keluar tadi ditanyain.
2: Penyanyi biasanya keluar kalau udah ngetop. Kalau belum ngetop pasti dia nggak keluar. Itu masalah the lack of moral, masalah moral etika biasanya kayak gitu. Biasanya jadi orang dia mau sendiri serakah gitu. Dia tidak melihat perjuangannya atau gimana
1: bareng-barengnya ya.
2: Syukur-syukur dia bisa bikin lagu sendiri, kalau nggak pakai lagu orang kurang ajar lah. Banyak kejadian gitu. Jadi kita emang itu masalah pribadi sih. Maksudnya kita nggak percuma juga dinasihatin, itu masalah moral, kode apa, etika.
0: Kode etiknya
2: etik. Emang kalau nggak terjaga moralnya rusak ya mau diapain lagi. Capek kalau ketemu orang kayak gitu kan. Jadi kita ya emang susah, ada kayak begitu banyak tuh di kita nih.
1: Tapi memang udah benar, Bimo and the Jin itu udah paling benar.
0: Sudah paling benar sekarang.
1: Jadi harus menghindari konflik.
2: Iya, solusi untuk solusi. biar yang penting kan kita di sini membuat produksi lagu tuh yang proper, maksudnya yang enak didengar, pesannya sampai, harmoninya nyantol, itu aja.
1: Bukan asal-asalan ya.
2: Jadi bukan karena lagu nggak mungkin. Kalau musik seni itu nggak bisa dibohongin.
1: Apalagi seorang Mas Bimo yang punya udah
0: track recordnya
1: masa dia tiba-tiba
2: emang itu masalah
1: buat karya yang asal-asalan juga.
2: Karena musik seni itu barang yang sesuatu yang nggak bisa dibeli. Itu harus pakai rasa. Jadi kalau kita bikin nggak pakai rasa nggak bisa. Hanya sekedar untuk ini nih viral nih. Lagu nih biar viral begini ikut-ikutan gitu. Itu bukan musisi menurut gue. Itu konten kreator mungkin.
0: Ayu tadi nanyain tentang menjaga kualitas suara atau karya barangkali ya.
1: Iya. Gimana tuh Mas?
2: Kalau menjaga kualitas suara, sebetulnya kalau penyanyi itu ya, suara nggak harus bagus-bagus amat sih. Kalau bicara lo menyanyikan, membawakan lagu gitu, yang penting apa ya, harus pakai rasa. Rasa itu yang maksudnya yang emang istilahnya yang nggak ada teorinya dan nggak ada softwarenya untuk membetulkan rasa. Kalau fals masih bisa dibetulin ya, ada softwarenya. Kalau fals ya, kalau penyanyi fals doang masih bisa dibetulin. Cuma udah feel yang nggak ada, rasa yang nggak ada, itu lupain aja. Maksudnya udah susah, nggak bisa belajar soal rasa tuh. Lo nggak bisa, nggak ada edukasinya untuk rasa, nggak ada. Untuk teknik ada,
1: betul.
2: Teknik ya, beda ya teknik sama rasa ya. Kadang di sana juga penyanyi-penyanyi di luar, band-band yang terkenal kayak contoh sama musisi misalnya John Lennon, suaranya biasa-biasa aja. Kayak si siapa tuh si, misalnya si banyaklah hits maker, misalnya suaranya biasa karena dia tahu rilisan lagu menyanyikan. Rasa itu yang nggak bisa dibeli.
1: Nah, waktu si nyanyiin lagu
0: Si Jin ini.
2: Nah, itu yang gue
1: ada kayak milih-milih gitu atau memang langsung
0: rasanya udah dapet banget atau gimana?
1: Penasaran juga.
2: Jadi itu cuman kita dikasih opsi mau vokalis cewek, mau cowok. Mau timbre lo apa timbre mana? Kayaknya opsinya cuma itu. Tiba-tiba dia generate kok bisa nge-feel banget lagu gue. Itu yang gue takjub gitu, makanya wah gila nih, makanya gue bilang ini kayaknya bukan sistem, kalau robotnya yang ketahuan ya.
1: Iya.
2: Ini kayak ada feel nih gitu. Makanya gue bilang ini jangan-jangan jin nih. Itu yang maksudnya gue nggak habis pikir sampai sekarang.
1: Iya.
2: Ini teknologi siapa yang buat ya? Bingung gitu loh. Jadi lo bikin musik, mainnya kalau instrumen kan nggak oke lah, solo lah. Cuma kalau nyanyi itu kan berasa banget kan feelnya. Solo di depan kan kita. Gue bilang, gue kasih dengan penyanyi, bisa gak lo nyanyi kayak gini? Gue bilang, harus lebih enak lo ya, gue bilang nyanyi.
1: Iya dong.
2: Gue denger, gak enak men.
1: Jadi berarti udah sempat ini ya? Coba-coba juga sempat sama penyanyi.
0: Sempat ada beberapa penyanyi. Kita terima dulu Cika di Banda Aceh, tapi jawabnya nanti Cika habis break ya. Hai Cika, selamat Cika. Siang.
1: Bu Haba.
7: Saya kasih tahu ya.
1: Oke. Cika. Bu Haba.
0: Cika.
8: Halo.
0: Halo ya, silakan Cika.
8: Iya benar.
0: Iya. Ya, apa yang mau ditanyain?
8: Ini bintang tamunya siapa ya?
0: Bimo and the Jin.
8: Karena baru dengar nih.
0: Oh, baru dengar. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
2: Lagunya udah dengar
8: kan? Di sini Bang, di Bandi Aceh kan, di Aceh itu mati lampu. Jadi
0: Oh, mati lampu. Iya.
8: Oh.
0: Jadi kemarin ya. Silakan, silakan. Apa pertanyaannya, Cika?
8: Iya nih, nggak jelas gitu deh, karena jaringan
2: nih
8: nggak
2: pas juga.
0: Ah,
2: nanti mesti denger lagi
0: lagu. Jadi ditungguin ya, dengerin lagunya Cika ya.
2: Diputar lagi.
8: Ini Bang Safi sama Bang Yudi ya.
0: Betul.
1: Puhaba.
0: Wah, hilang langsung. Ya sudah.
1: Ya sudah.
0: Nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin Juliet. Teman apa teman? Tetap di 100% Indonesia, ekspresikan ya. Karya, banggakan Indonesia.
1: Jangan kemana-mana.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada Bang Yudi. Tetap Bang Yudi ya. Udah, Bang Yudi tetap aja lah. Ya, masih ada Yudi Ismail dan saya Tengku Syafiq bersama bintang tamu kita, Mas Bimo
0: and the Jin.
1: And the Jin.
0: Tapi Jinnya lagi, kan sekarang lagi enggak ada.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Lagi ini ya.
0: Lagi apa?
2: Jin sebetulnya tuh di mana sih?
1: Jin lagi di mana dia?
0: Lagi di mana Jinnya?
3: Lagi di teknologi ya.
0: Lagi teknologi baik kalau begitu. Nih kita memasuki waktu-waktu yang memang harus kita presentkan gitu kan.
1: Segmen yang sebenarnya
0: kita tunggu-tunggu ya.
1: Menyebarkan dan ditunggu-tunggu.
0: Sirine.
1: Yes.
0: Jadi kalau ada sirine ini siapkan diri untuk berekspresi.
1: Betul.
0: Ya karena kita tahu Mas Bimo ini bukan penyanyi, bukan betul vokalis, tapi tetap kita
1: kasih tantangan,
0: kita kasih challenge.
1: Iya.
0: Ya siapa tahu tadi ngomong rasa dan lain sebagainya, mungkin lebih berasa gitu kan?
1: Iya.
0: Gampang aja kita, gak usah panjang-panjang, kita kasih challenge buat bawain lagu harus bagaimana dan satu lagu karya Mas Bimo lainnya, mungkin dua bait. Tapi dengan bahasa ibu dari Mas Bimo berasal.
1: Yes.
0: Kalau dari namanya kan Gabriel Bimo Sulaksono. Ya secara otomatis orang mana kita udah pada tahu semua dong ya.
1: Ya mungkin orang Sumatera. Hah?
0: Enggak ya? Kayak kita
3: Itali, aja. Itali, saya Itali.
0: Itali. Oh, Itali. Boleh lagu harus bagaimana dan dua bait gitu. Kok dua bait? Dua baris kali ya. Dua baris dan satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang mungkin menurut Mas Bimo paling srek, paling oke untuk dinyanyikan dengan bahasa ibu dari Mas Bimo Sulaksono.
3: Jawa gitu. Gue sih emang orang Jawa. Bapak ibu gue Jawa. Ibu Solo, bapak Jember. Cuma gue lahir di Jakarta, jadi Betawi, jadi Betokau gitu.
0: Nggak bisa sama sekali bahasa Jawa.
3: Kalau denger ngerti.
0: Ngerti ya.
3: Ya palingan bahasa Jawanya sampun gitu.
0: Buat keramas dong.
1: Sampo.
0: Sampo ya.
3: Raiso, gitu aja.
0: Oh, oke.
3: Okay. Cuma bahasa Jawa gimana tuh ya?
0: Refnya tantangan yang berat ya.
1: Refnya gimana tuh?
3: Bahasa Jawa, bingung gue bahasa Jawanya ngomongnya. Apa ya? Cuma kalau bisa di-translate, gue nyanyiin bisa. Cuma translate-nya bingung gue bahasa Jawanya. Asli gue gak. Soalnya bahasa Jawanya taunya gitu-gitu doang. Kalau orang ngomong Jawa, masih ngerti.
0: Ya udah berarti bahasa Indonesia kalau begitu. Karena kan bukan penyanyi, berarti kan challenge tersendiri nih.
1: Betul.
3: Salah tipis-tipis mas.
0: Siap, kita dengarkan kalau begitu. Harus bagaimana,
1: harus bagaimana
0: beberapa rasnya, baris rasnya aja plus satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang menurut Mas Bimo paling mantap hits di hati, paling hits mungkin atau pokoknya yang paling disuka,
1: favorit.
3: Bisa.
0: Boleh.
3: Bagian apanya, refnya? Enggak ada musik ini?
0: Enggak ada dong.
3: Oh, gitu.
0: Iya.
3: Ada apa kayak
1: gitar gitu ya.
3: Oh gak bisa main gitar gue, main
1: keyboard. Keyboardis kita ya.
3: Oh iya lu gak bisa main gitar juga ya?
1: Gak bisa gue.
3: Oh asli ya. Main bass bisa. Romeo kan gue main bass di Romeo satu album.
0: Oke.
3: Apa ya lagu yang mana ya? Harus bagaimana?
0: Harus bagaimana dulu.
3: Tuki tinggi banget sih. Songnya ku berdiri di tepi jalan gitu kan. Menunggu sang waktu terlihat sepi. Aku berharap kau cepat kembali. Datang dan kau menjemputku lagi di suatu hari. Tempatku tadi menunggu kamu. Itu.
0: Terus kalau lagu yang lainnya?
1: Favorit lagu apa sih Mas dari seluruh ciptaan?
0: Dari karya-karya Mas Bimo.
3: Narsis banget lo begitu mah.
1: Enggak
3: tahu deh lagu favorit. Gue sebetulnya kalau bikin lagu dulu pas bikin lagu Bukan Aku Takut. Itu lagu di berarti lagu cadangan.
1: Gitu.
3: Jadi gue sebetulnya lagunya ini banget ya. Maksudnya soalnya belum pernah bikin lagu, gue pertama bikin lagu itu. Maksudnya lagu slow ya, maksudnya dengan full lagu. Biasanya kan collab tiga, sama Netral kan tiga, sama Romeo. Dua. Kalau ini full gue sendiri yang Bukannya Aku Takut itu. Kayaknya kok gini banget cuman label. Gue mau ini aja nih. Wah, jangan dong, konsep bandnya rusak nih, image bandnya. Maksudnya bandnya kan mau alternatif-alternatifan, mau apa, mau elektronik itu dari zaman dulu kan. Kok lagunya ini? Eh ternyata lagu itu yang jalan.
0: Iya.
3: Sekarang hidup. Yang bukannya.
0: Ku tak peduli.
3: Iya, bukan gue banget tuh. Makanya itu rekayasa semua sebetulnya. Jadi lirik-lirik yang gue bikin tuh lagu sebetulnya banyak lebih ke referensi sebetulnya nggak gue dari pengalaman gue pribadi, nggak ada itu kayaknya semua rekayasa semua, yang penting dramatis temanya tuh yang semua orang pernah alami gitu.
0: Oke. Okay. Oh berarti tuh termasuk sih harus bagaimana itu?
3: Oh iya karena gue bukan tipe orang
0: inspirasi.
3: Yang, oh iya benar gue bukan tipe orang yang romantis soalnya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Menurut bini gue sih gitu. Emang sih gue rada-rada sih tuh kalau gitu. Jadi karena kalau tema-tema gini kayaknya, ini kayak tragis sedih banget nih kayak dapetnya kata-katanya pas gitu ya. Mm-hmm. Kayak misalnya yang aku harus bagaimana. Gue nggak tahu ternyata judul lagu harus bagaimana tuh banyak banget ya. Mm-hmm. Gue nggak pernah ngangan tahu tau gitu gue ganti judulnya. Cuman nggak apa-apa biar membaur kan. Mm-hmm. Harus bagaimana kayak gue kepikiran lagu itu emang tentang dramatisnya emang cewek yang berharap banget itu yang tadi gue bilang itu dari kupu-kupu malam dia dijanjiin sama seseorang yang mau diangkat derajatnya cuman dia menunggu, makanya video klipnya lagi duduk sendiri menunggumu apa di tempatku tadi gitu, maksudnya biar apa ya, aku takut apa, untuk menjalankannya ku tak sanggup menghadapi semua. Tuhan tolong aku harus bagaimana. Jadi
0: okay.
3: Semua ini pasrah. Cuman gue gak tahu nih mesti gimana ya. Tuhan tolong nyukin gue deh. Gitu loh.
0: Berarti jadi, emang bener sama sekali gak ada pengalaman pribadi. Satu lagu
3: kalau nulis, bicara harus
0: nulis
3: kalau,
0: lagu
3: gitu. Kalau Tuhan harus bagaimana tuh emang udah perasaan umum masih. Kalau kita frustasi kita mau gira-gira gak tahu kemana, istilahnya Tuhan harus bagaimana tuh kita harus ikhlas.
0: Uh-huh.
3: Ya kan? Okay. Tuhan tolong aku harus bagaimana. Yaudah ikhlas aja lah. Terserah deh. Kita buntu nih, gue ngapain aja, pokoknya yang terbaik aja lah Tuhan. Tuhan tolong aku harus bagaimana.
0: Wow.
3: Ekspresi gitu.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Yeah. Terima kasih sudah dinyanyikan tadi.
0: Sudah dinyanyikan gitu ya. Ya
3: walaupun segi sekelebat-kelebat ngerti lah nyanyi. Yeah. Kalau gue ada suara gue, misalnya gue bisa nyanyi feel. Huh? Karena gue tahu cara menyanyi, cuman timbre gue tuh kayaknya nggak enak gitu. Jadi pas denger-dengerin. Walaupun dulu, wah kayaknya nggak pede gitu, nggak pede sih.
1: Oh, jadi nggak pede. Nggak pede, padahal sebenarnya bisa.
3: Bisa
0: gitu lah. Gitu kali ya. Coba di direct.
1: Aduh.
3: Karena udah ada meloden. Ada karena udah lo bisa nyanyi fals-fals dikit, cuman bisa di AI-in langsung rapi tuh bikin.
0: Iya, iya.
3: Oh, okay. Bisa. Cuman nanti pertanggungjawaban off-air gue malu.
1: Bisa jadi kan Bimo and the Jin, sebenarnya Jinnya juga Mas Bimo.
0: Oke. Sebelum kita tutup yes. Kebersamaan, next project apa nih yang bakal dikerjain oleh Mas Bimo sendiri ataupun dengan and the Jin-nya?
3: Oh, kalau Bimo and the Jin tuh emang project gue solo pribadi, maksudnya itu siap saat pun itu stok lagu banyak yang bisa gue bisa gue produksi, misalnya bisa gue collab kerja sama generate hybrid istilahnya ini sistem project musik hybrid jadi kalau yang berikutnya ada band Juliet itu yang Juliet itu kan lagi mau bikin single baru
0: nanti
3: lagi mau rilis terus abis itu pokoknya yang terlintas di kepala aja deh. Hari ini kan, ini kayak materi cocok buat ini bikin-bikin aja. Bimo sih mau ngapain?
1: Berarti Bimo and the Jin ini label sendiri?
3: Label sendiri aja, pasti nggak ada yang mau lah. Kalau label mungkin bikin, siapa penyanyi itu gimana nih, manggungnya gimana?
0: Iya.
3: Gue nggak bisa motong dari live konser.
1: Kirain sama si bos itu.
3: Oh enggak.
1: Oh enggak.
3: Enggak, itu band.
0: Bos siapa ini? Ada lah ya. Oh Pak Andy, oke.
1: Oke.
0: Jadi itu aja ya?
3: Ya, pokoknya kita tetap produksi lagu yang berupaya untuk membuat lagu hits aja. Kita nggak tahu lagu itu hits apa enggak. Yang penting lagunya proper, pesan sampai.
1: Dan bisa didengarkan di streaming semua.
3: Sudah ada, udah ada. DSP-nya sudah DSP. Ada, okay. YouTube udah ada.
1: Ya, video klip juga ada.
3: Waduh, udah ada.
1: Ya, buat pendengar juga. RRI bisa langsung cek ya. Ya di YouTube bisa. Dan bisa langsung lagi dengerin atau request di sini.
0: Boleh.
1: Iya.
0: Ada sesuatu spesial barangkali mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: atau untuk orang-orang yang ingin berkarya seperti Mas Bimo tidak disalahgunakan dengan AI itu.
3: Oh Oh, ya.
1: Ya boleh singkat. Ya terserah apa.
3: Pokoknya ya kita sekarang hari ini pasti akan jauh lebih mudah untuk khususnya untuk para pencipta lagu. Dalam arti kita bisa mengekspresikan karya-karya kita tanpa harus melibatkan banyak orang dan terutama biaya produksi. Jadi kadang-kadang kita mau bikin lagu dan wah banyak kan maunya nih, apalagi lagu slow kan, kita nuntut aduh siapa yang bisa main gitar kayak gini. Waduh bayar berapa nih gue nih.
1: Iya.
3: Apalagi string kan, wah waduh, string gak mungkin ya. Pakai MIDI pasti kaku. Maksudnya pakai mesti live nih, paling gak hire mesti 4 orang. Wah budget gak ada nih. Lagu belum tentu laku kan hari gini. Streamer gitu kan kalau gak di boost gak apa. Hari gini kan era-era digital kan semua itu banyak yang rekayasa semuanya, by system semua. Kalau kita
0: okay,
3: kita gak terlalu gak mikirin ke situ sih untuk bikin musik. Yang penting kita apa, jujur, tulus, maksudnya benar-benar yang ya nggak neko-neko, maksudnya yang nggak terlalu ngoyo gitu. Apa yang ada di kepala kita ya kita tuangkan, kita buat produksi secara maksimal. Solusinya ya dengan hybrid.
0: Yes. Oke. Okay.
3: Mari dicontoh gitu. Pasti langsung.
0: Saya langsung kepikiran. Langsung meeting bertiga nih ya, sama tiga komposer ya.
1: Mas Bimo, terima kasih banyak. Ya. Sukses dengan proyeknya Bimo and the Jin. Nanti kita tunggu karya-karya selanjutnya.
3: Ya.
1: Ya, Bang Yudi.
0: Siap.
1: Ada yang disampaikan?
0: Enggak dong. Gak, kita pamit ya.
1: Ya.
0: Kita pamit. Selamat menjelang Idul Adha buat para pendengar di seluruh Indonesia.
1: Betul. Ya. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin.
0: Ketemu
1: lagi ya.
0: Sampai bertemu kembali di Selasa depan ya.
3: Sukses RRI, lancar jaya terus.
0: Amin. Terima kasih.
3: Republik Indonesia.
0: Siap.
3: Cintailah nasional.
0: Mas Bimo.
1: Nasionalisme.
0: Ya. Yes. Oke, kita tutup kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Iya.
4: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
1: Indonesia terkenal dengan hidangan sambal. Tak heran jika berbagai daerah di Nusantara memiliki jenis sambal sendiri. Tak terkecuali wilayah Lampung yang memiliki sambal asam kembang. Meskipun namanya sambal asam kembang, tetapi sambal ini tak terbuat dari asam, melainkan menggunakan terasi dan buah kemang atau buah yang mirip dengan mangga muda. Sambal asam kembang sangat nikmat disantap bersama ikan goreng atau ikan bakar dan menu makanan Lampung lainnya.

Ya, Minawari, menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Keswan melakukan persiapan untuk memastikan kesehatan hewan kurban dalam kondisi baik. Kepala Bidang Usaha dan Pasca Panen Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Anwar Puadi, kepada RRI mengatakan, persiapan yang dilakukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, yakni dengan melakukan pemantauan secara intens. Menurutnya, melalui program pemantauan yang akan dilakukan hingga H+3 Lebaran tersebut, lanjut DRH Anwar Puadi, pemerintah Provinsi Lampung akan memastikan hewan yang akan dikurbankan dalam kondisi sehat. Sementara itu, Ketua Tim Informasi Patriner Balai Patriner Lampung Tri Guntoro menyatakan, meski pada awal tahun ini tidak ditemukan laporan adanya penyakit yang menyerang hewan ternak, namun edukasi kepada peternak harus tetap gencar dilakukan. Beralih ke warca selanjutnya.

Jajaran Polsek Waiserdang memantau langsung lokasi pertanian jagung milik Gapok Tam di Desa Bukopuso. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan di Kabupaten Mesuji. Pencegahan dilakukan pada lahan pertanian seluas 15 hektar yang akan digunakan untuk budidaya jagung. Polisi bersama petugas PPL memeriksa kesiapan lahan dan kondisi sarana pertanian milik petani. Kapolsek Waiserdang, Ibtu Dimas Abdiatia Rahmadan menjelaskan kehadiran polisi di lapangan untuk memastikan program berjalan lancar. Pendampingan dilakukan agar proses penanaman tidak mengalami hambatan. Demikian Warca pukul 15. Kita akan jumpa kembali di Warca pukul 16. Dan minak muari, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Peri Nuryadi mohon pamit undur diri. Dan di program Prodangdut selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang ganteng, ada Leonardo DiCaprio ya. Bu Hendarmin Parsa ya, tapi lebih enak nyebutnya saja. Baik, sekali lagi kami sampaikan sampai di sini perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab puntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat.

Pangandaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Makanan khas Lampung Barat yang terbuat dari daun talas muda yang dicampur dengan ikan, kelapa parut, dan rempah-rempah. Kemudian dibungkus dengan beberapa lapis daun pisang, lalu diikat dengan tali serat rami dan dikukus. Asal-usul sejarah panganan yang satu ini memang belum jelas betul keberadaannya di wilayah pesisir barat Krui. Namun, menurut cerita beberapa warga, konon kuliner ini sudah ada sejak abad ke-18 yang merupakan makanan yang disajikan saat perhelatan atau pesta di masyarakat pesisir barat. Sepintas, memang ada kemiripan antara pandap dengan kuliner khas masyarakat Jawa yang biasa dikenal dengan bebutuk. Namun yang membedakannya yakni racikan kelapa dan bumbu rempah yang cukup menyengat dan nikmat, ditambah oleh adukan ikan yang tercampur secara merata di dalam balutan daun talas atau dalam bahasa Lampungnya bebat, yang direbus selama berjam-jam sehingga daun pembungkus memiliki tekstur yang lebih lembut.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, minum lagi ya. Saat ini si Kambang Leon ngancani minum lagi dalam program acara Prodangdut hingga putaran pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Namun kami sampaikan informasi sebelumnya bahwa waktu azan asar untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya yaitu pukul 15 lebih 20 menit. Baiklah, sebelum kami nanti menantikan azan asar ya, kami menyanyikan lagu Kulepas dengan ikhlas dan miliknya Lesti.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, itu pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

0: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
1: Ini banyak banget, boleh nggak aku makan setiap hari?
2: Ya boleh dong, Nek. Semua boleh dimakan.

otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.

0: naga api mone api api lasinya gemulan ji.
1: Nah anaya kebenohan pugino maksudku nya aga neben pejamaniku sehingga mi pasang sabo tolong yo.
0: Aga api lah niku mi pasang inggal kali pasang mameke kodo utang mama kebayar.
1: Ya Allah, aduh talagi weh, toko nyendek-nyendek nasab. Ya benar aku bayar hutangnya maniku selah. Kan anak janji dikatakan bulan hadap. Ini kan makung kok kukuk lem bulan hadap lah, Met.
0: Ya aduh dapok gawok, tapi dipa helm mo.
1: Nanya kan mang ada helm, lenyak nanya benja maniku. Perasa aku niku kau ada helm.
0: Oh, mak ngedok sih, mak ngedok helmnya.
1: Ya Allah, aduh talagi Met, maaf api-api lah kepak mada helm lah. Kita kuat terabas-terabas gawok, api-api.
0: Yap nyana mo kang layan nenek moyang ka mak keni teras rabas ah.
1: Halas apa si mak ngeni ni? Ki kita kuat lah kata liu kang layan umum ni masyarakat. Sapa mo ni si mak ngeni ni? Hadu talagi terabas kaya wadu pemuda helm juga.
0: Allah lawi sini ko mak ngeliat polisi kini pi kang layan ah.
1: Hadu talagi masa kita kuat mak daco ngakal ko polisi. Hadu talagi pokok ni nyak nebek takkan cepat ko helm-helm.
0: Eh mak baninya sih kaca yang ngeni duit cuma niku jaki niku nebeknya mak helm mak baninya.
1: Allah Yudo, ni kunci sa kalau alasan mu nihan daripada helm. Nau sa kau ni kena siut, tetangga siut, tugas siut.

0: menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.
1: Api-api mune hingga ni medino. Acak kuliahnya, anak kajongnya dusung ni medija. Anak mune ngusung-ngusung tas segala macam. Api gue ni yo, mula hak senem mune medija. Agak pinan, medi, agak dipan ku men.
2: Sinya agak milamban mo sinya ngusung anak kajong ko si. Dikeni mo sinya agak takut dilamban mo pe si. Nyak kabai, wak berita-berita hanya wak gempa megatras nyak kabai si.
1: Ya Allah, uli ni ku nengis berita wat kuku na yo. Laju ni ku onyen-onyen keluarga mu di usung mu dija. Cok inop kakak segala macam. Laju ke pindah dija ni ku.
2: Oh si dikeni kan sinya agak ngungsi di lamban mo. Kan lebih mu beka-beka sinya dikeni yo si.
1: Medi, penyintas.

0: Nola. Kada baca, mulang. Aduh kanah mole. Kada mana gepang kisang untuk jadi ija midi jakana ku tampung ku teh. Mulang. Ngababela ku bias ku gawo. Aga nu pang midi ija anak kajong unyin tu usung unyin na belah sanguku. Belawai belah mana biasnya ija.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan penumpukan

tinggal di daerah yang rawan gempa, ikuti rencana evakuasi yang telah ditetapkan. Segera tinggalkan bangunan Anda jika Anda merasakan tidak aman. Dengan memahami tanda-tanda gempa bumi dan melakukan langkah-langkah mitigasi

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Api.
2: Gawat, Pak. Gawat, Arbayah mengedok mawat di lebing. Api.
1: Arbayah mengedok di lebing nih. Apa kita, Bu?
2: Iya.
1: Acak mula sampai mengedok. Kan Ibu selalu ngawasin.
2: Kidang sependekku, Arbayah jenosu di lebing nih. Ya pedong. Nah, Ibu juga menyaka ke Arbayah mengedok lagi teno, Pak.
1: Ah, niku di, Bu. Apa mune? Acak bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kau pai di juyu, halo iya wadisan.
2: Lah, mak mungkin pak, mak mungkin mak ngedok mawat ke iya sulah jahang di juyu, no.
1: Lah, mak mungkin apa kita?
2: Iyo, mak mungkin, Arbayah lagi pak gundija. Pak, pandai mak niku, aku suka niku halunya. Suka niku lagi lebah kasur, ya pak. Di suka niku juga kita kuat.
1: Tapi?
2: Iya, suka niku Arbayah.
1: Wat suka? Suka gue kita kuat, Bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
2: Ini kita sabuk lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jo. Api isi.

surat hiji arbayah aduluah jak lambang ba ma kuting wadang wateh arbayah dijadi lengka dan deki sehat khimunyai saya kehua arbayah hagangani pandai jama ba khimunih ma bahwa arbayah luah jak lambang mau tenggalan ma ba kidangnya ma bang Zainal iu ma ba bang Zainal arbaya lapah buahnya tukon cinta arbaya jalan bang Zainal sikam kadu butekat haga bahu ma

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat

Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Enak pagi, pemerintah Kota Bandar Lampung menyebutkan 92 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG telah memiliki sertifikat layak higien sanitasi. Dari total 134 SPPG yang beroperasi di Kota Bandar Lampung, 92 diantaranya telah memiliki SLHS, kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung, Febriana, di Bandar Lampung pada hari Jumat. Dia mengatakan hingga kini SPPG yang belum memiliki SLHS masih dalam tahapan proses pengajuan, sementara sebagian lainnya belum melengkapi berkas pendaftaran. Febriana menjelaskan saat ini proses pengurusan SLHS dilakukan secara daring melalui aplikasi Si Cantik Lot untuk mempermudah pelaku usaha. Para pelaku usaha diwajibkan mengunggah seluruh dokumen persyaratan sebelum diverifikasi lebih lanjut oleh DPMP TSP bersama Dinas Kesehatan. Informasi selanjutnya, PT Semen Batu Raja menyalurkan 17 ekor sapi kurban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di 3 wilayah operasional perusahaan dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Hewan kurban disalurkan kepada masyarakat di 3 wilayah operasional perusahaan, yakni Batu Raja, Palembang, dan Lampung, kata Senior Manager of CSR SMBR David Irwanto dalam keterangan yang diterima di Bandar Lampung pada hari Selasa. Demikian sikam Leonardo, dan Pasya, mohon putung gari wang cajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Eh, mana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
4: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
3: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
4: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
3: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Iya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
4: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
3: Hah?

0: Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
1: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
2: Pro4 FM, suara budaya Lampung.
3: Ya, Mina Mogi bersama Pro4 RRI Bandung Lampung di kesempatan Wigani Sinji dalam program Acara Perundang Dut. Kami buka di layanan telepon. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Bang Leon.
3: Alhamdulillah Kabang nih, Bang Leon sehat. Kabang nih, Bang Senin bagaimana?
4: Sehat.
3: Sehat muni ya. Ya, Bang Senin, Bang Leon buat lagu-lagu saya kudu disiapkan ya. Bukan Pengemis Cinta Joni Skandar, Dua-dua Mansur, Zakia Ahmad Albar. Ini kalau gapi?
4: Dua-dua
3: lah. Dua-dua kawo. Yo, salam-salam silakan.
4: Bunda Rosy Lebaya. Semoga sehat.
3: Amin ya rabbal alamin.
4: Bunda Le, Mama Dila Jabat Kembar. Ibu Rosy Celimanyan.
3: Iya.
4: Bunda Sambal Mangimor. Lydia Pacawaran. Putri Wakutu Ayun. Kirim kesewaran Tengken di Lokus Ragas Nordin di Pulau Siti. Dasar pada Dasar di Raja Wata.
3: Iya.
4: Basir Dasar Tani. Mama Pongke Dato Asun Tugugulan.
3: Iya.
4: Remedi Waikanan. Remedi Waikanan. Epa Waikanan. Kelima Waikanan. Yika Waikanan.
3: Iya.
4: Dedak Telup Pak B. Kati Mandi, Pak Gizel Mandi, Gizel Kanan.
3: Iya.
4: Terima kasih Pak Jok.
3: Ya, sama-sama Bang Senen ya. Terima
4: ya. Sehat
3: ya. Ya, amin. Bang Senen juga jaga kesehatan selalu ya.
4: Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Senen sudah bergabung bersama Pro4 RRI Bandung Lampung. Penelpon berikutnya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
3: iya pun
5: kabar Bang Leon,
3: alhamdulillah sehat.
5: Selamat sehat Bang Leon ya.
3: Iya, masih ya. Di Candi Mas ya,
5: masih belum digusur. Belum
3: digusur ya deh.
5: Kan ada lagunya Digusur Cinta.
3: Ada ya Digusur
5: Cinta. Diponis Cinta,
3: ya. Cinta. Oh.
5: Kalapin Diponis Cinta ini. Lagunya apa Bang Leon?
3: Lagunya di sini ada Bukan Pengemis Cinta Joni Skandar. Kemudian ya. Kau Tercipta Bukan Untukku Nela Karisma. Ada juga Tiada Guna Ini Udara Cista.
5: Putar semua Bang, Bang Leon.
3: Oh ya, udah putar semua ya. Ya deh.
5: Ya, putar semua ya. Lanjut ya, salam-salam ya. Ya,
3: silakan.
5: Buat Bang Leon, selamat lebih, mudah-mudahan panjang umur.
3: Amin.
5: Banyak rezeki dan mudah selalu dilindungi oleh Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cepat naik haji Bang Leon ya.
3: Amin.
5: Ya. Sama Bapak Kepala Irigasi, selamat lebih ya. Sama keluarga besar Iria, sama Mbak Nona Karisma, Bang Reja, Mbak itu lah, apa, Mbak Zahra ya,
3: iya.
5: Mbak Naomi, sama itu Mbak Juwita ya, sama Tenur Minasusi, sama siapa, Mbak Amelia ya,
3: iya.
5: Sama keluarga besar Pos 1, Pro 2, Pro 4 ya, sama SPU Kanan, selamat lebih ya, lanjut ya,
3: lanjut.
5: Sama keluarga besar di Kasu ya, dari Eva, sama Emak, sama keluarga besar Mbak Ayu, Mbak Abang ya, mudah-mudahan sehat ya, sama iya. Pak Krimo ya, Bang Jeka, Bang Ramli, Bang siapa tuh? Bang Munir ya?
3: Iya.
5: Bang Munir sama Mbak Suryati sama lebih ya sama ini ya. Tadi Bang Senen ya. Bang Senen selamat lebih sehat selalu Bang Senen ya. Sama Dila, Bang Jomblo, sama Ham-Ham, Mbak Darmi, Bang Nurdin, Bang Entop ya. Bang Panji sama Bang Dasamba, sama Mencari Natal ya. Kali dia Pasawaran, sama Pak Dekat Timam ya. Sama siapa tuh? Mbak Rim ya. Sama yang di sana ya, sama yang di mana tuh di luar provinsi kita ya, selamat malam. Selamat lebih, mungkin di sana jam berapa ya?
3: Ya di mana?
5: Sama ini ya, sama yang di Panjang ya, Nabila sama emaknya ya, sama Abah. Sama itu, sama siapa? Asidi ya. Asidi, sama Bang Buyung, Pak Amin ya, Bunda Ros Jagabaya, Bunda Sekedamaian, Bang Gali, sama Buwa Putri, sama itu ya, Udo ya, untuk seunyin, oh Kang Irin.
3: Iya.
5: Untuk Sunyi Gawa ya, mudah-mudahan sehat ya.
3: Iya
5: spesial ya.
3: Iya buat siapa?
5: Biasa buat Tenda Epa, Adelia, selamat debu ya, mudah-mudahan sehat.
3: Okay.
5: Selamat menjalankan ibadah puasa ini. Arafah ya, mudah-mudahan sehat selalu.
3: Amin.
5: Makasih ucapannya I love you aja Bang Leon ya.
3: Iya.
5: Buat Bang Leon, terima kasih, selamat debu satu Bang Leon ya. Lagunya ikutan aja. Perempat ya. Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tabipun.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pin Bolo-Bolo ya di seputar Candi Mas. Sudah bergabung bersama Perempat RRI Ban Lampung. Penelpon berikutnya, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa ini Bang Rian bicara?
6: Hai kamu itu,
3: kamu itu. Sudah paham ya? Sudah kalau udah suaranya udah seperti itu, Bang Rian langsung paham ya.
6: Kamu ini nakal bener loh sama
3: iya.
6: Aku.
3: Karena kan suara ini pertama itu belum muncul ya karakternya ya. Iyalah. Ketika suara yang kedua langsung muncul itu.
6: Pertama lebih dikit, yang pertama biar enggak kaget.
3: Gitu. Yang pertama dimanis-manisin gitu ya.
6: Nanti yang kedua ketiga
3: nanti. Iya gimana kabarnya si ganteng?
6: Alhamdulillah tambah subur.
3: Alhamdulillah.
6: Tambah makmur, pokoknya tambah segalanya lah.
3: Alhamdulillah ya Abdullah wae kanan ya.
6: Aku request boleh enggak kira-kira ya?
3: Apa tuh lagunya?
6: 1001.
3: 1001.
6: Iya.
3: Yang kurang apa itu?
6: Hah?
3: Yang kurang apanya?
6: Hitungannya.
3: 1001.
6: Dari kecahan Dika ya.
3: Ya udah nanti Bang Rian cari dulu ya.
6: Ya iyalah kita kan sahabat ya kita ini. Ya udah, terima kasih, tetap semangat ya.
3: Siap.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Abdullah di Waikanan ya. Ya nanti lagunya Bang Rian cari deh, Caca Handika 1000 kurang satunya ya. Ini masih di Kota Katik dulu. Lanjut penelpon berikutnya ya. Assalamualaikum. Ya halo. Sudah bergabung ya. Halo. Koneksinya ini ya. Iya deh, mungkin koneksinya masih belum baik ya koneksinya ya, masih ada gangguan-gangguan mungkin. Tapi tadi Bang Abdullah di Waikana tadi bagus itu koneksinya ya. Berarti di sana lagi nggak ada luduk-luduk ya. Iya deh, Bang Rian sapa ya, tentunya gue Mina Mogisonya ini baik di seputar Bandar Lampung, di Pingsewu ya, Sawaran, kemudian juga Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, dan seputaran Waikanan ya, yang saat ini sedang monitor. Dan tentu saja gue Mina Mogisonya ini saya monitor melalui aplikasi RRI Digital ya. Jadi Mina Mogi ya, bisa download nama aplikasinya RRI Digital, lalu bukalah, nanti di sana ada Perempat RRI Bandar Lampung ya. Atau mau yang praktis lagi, buka Google, ketik Perempat Lampung ya langsung ya. Ya deh. Ya, selamat sore juga buat rekan-rekan yang ada di way kanan ya. Lanjut, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Tabipun.
3: Iya pun, apa kabar ini?
7: Kabar Bang Leon.
3: Sehat kabarnya Bang Leon, jomblo gimana kabarnya jomblo?
7: Sehat juga Bang.
3: Alhamdulillah kalau begitu ya.
7: Cuacanya pun mendukung.
3: Cuacanya mendukung.
7: Tidak hujan. Lagunya apa Bang?
3: Lagunya ada dia Elvi Sukaisi, Bukan Tak Mampu Mirnawati, kemudian ada Bedeng Sampan Ona Sutra.
7: Yang Ona Sutra aja Bang.
3: Ona Sutra aja, iya deh.
7: Ya,
3: silakan.
7: Salamnya ya buat semua kru Perempat. Selamat terkuali, selamat sore. Dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya.
3: Amin.
7: Lanjut Bang.
3: Iya deh, siap.
7: Salam-salam. Bang Jaini, Bang Irin, Ibu Ros Kedamaian, Marido, Bunda Samba, Nabila, Kang Maman, Tatu Atin, Bang Darson, Putra Jawa, Apin Bolo-Bolo juga, Yaman Sore.
3: Iya,
7: salam
3: iya.
7: Sehat semuanya Bang.
3: Aku
7: pun Ona Sutra tadi Bang ya.
3: Siap, nanti Bang Deputa ya. Siap,
7: Bang Leonnya, semangat tugas. Mudah-mudahan tidak ada halangan
3: suatu. Amin, ya Rabbal Alamin.
7: Sampai tuntas. Semoga sehat terlalu ya Bang.
3: Amin.
7: Jalan-jalan ke pasar bawah.
3: Mantap.
7: Tidak lupa membeli roti.
3: Cakep.
7: Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan di hati.
3: Ah, mantap ya.
7: Assalamualaikum tadi, Bu.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, jomblo ya. Ya deh, keren ya. Baiklah, Gamnison file lagu 22 Mansur.

Piala Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Anda, saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.
2: Aku cabuk kau pai kikim ni susinya weh. Papi api lah nyamak cawa. Angka kikim ga oh muka lah. Di warung-warung di pasak-pasak kikim je sah.
3: Api kau ini medi ni. Nah, kadu tapuk moneh yang aku kikimku. Ngeh.
2: na maling dami dino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payo kida, haga ku tunggu di lomsakani ruwajo. Ki iya khatong cawa, tatukan aku keni. Kidang ki mawat, hati ni nong maling.
3: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja, aduh. Ku pelok, pay. Ku pelok. Aduh, mak dilia mawat lagi susi.
2: Jok aduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakarnya agak ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajak mak pandai ya ki ya sing aku.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
4: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo.

Anak Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju

Mendengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas

menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

Dalam pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya.

0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten, mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
1: Sing balik deh ke Banten, sing nyaah ke Banten, sing ngineng ke urang Banten. Artinya, teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

Baiklah Minam Ogi, dan demikian sampai di sini si Kambang dan dengan Jani dalam program acara Pro Dangdut ya. Nanti sawak cajam akan melangkah dalam program acara selanjutnya. Launi dipegani, jadi tetap bersama kami di gelombang 80,5 MHz 4 RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

Minamogi, menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan persiapan untuk memastikan kesehatan hewan kurban dalam kondisi baik. Kepala Bidang Usaha dan Pasca Panen Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Anwar Puadi, kepada RRI mengatakan, persiapan yang dilakukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, yakni dengan melakukan pemantauan secara intens. Terdapat 3 aspek yang dilakukan tim Dinas Peternakan Provinsi Lampung saat memantau kesehatan hewan kurban, yakni aspek kesehatan hewan, aspek kesejahteraan hewan, serta aman sehat utuh dan halal atau asuh, ujarnya Selasa 26 Mei 2026. Informasi selanjutnya. Jajaran Polsek Waiserdam memantau langsung lokasi pertanian jagung milik Gapoktan di Desa Bukoposo. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan di Kabupaten Mesuji. Pengecekan dilakukan pada lahan pertanian seluas 15 hektar yang akan digunakan untuk budidaya jagung. Polisi bersama petugas PPL memeriksa kesiapan lahan dan kondisi sarana pertanian milik petani. Kapolsek Waiserdam Ibtu Dimas Afditya Ramadan menjelaskan, kehadiran polisi di lapangan untuk memastikan program berjalan lancar, pendampingan dilakukan agar proses penanaman tidak mengalami hambatan. Demikian sikap Leonardo Indomipasya, walaupun tunggu hadir waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu pengalaman lah, itu pengalaman ketika saya harus

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik.

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official.

0: Kalau FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI. Karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.
1: Allah lawi, mati gak sedup-sedup menuri jajo. Aduh, wat pekasem, wat pindang, wat mune cubi. Ayah kecoba pay kuah cubinya yo. Allah, sedup nih.
2: Hihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi ni hanya ku mengandi jangan bangi keji. Mak mikir ni ku menari di atas penderitaan orang lain.
1: Tapi mune mula katong di jala. Apa pe sengaja mu katong meja?
2: Hutangmu banyak hutangmu.
1: Nah masalah hutang meja sanggup tak nampi kahwani ku kutunggu tunggunya kan banyak hutang. Tapi ni ku mak katong. Pakai katong ni ku katong jangan salah ku lagi. Seperti nggak kedua niat aku banyak hutang ni mana ku?
2: Tanggung jawab ni ku sah. Tanggung jawab ni aku katong segok ku duit lain memenganan ku keji ni ku.
1: Lihat kok nganek sebangi mone. Nek karena mone yang banyak hutang zaman ni ku. Lihat ni salahnya ku lihat kok nganek tenno.
2: Salah. Banyak pay hutang. Ampai nganek si bangi.
1: Alah, ngahutan kasut ada tembok lala niku.
2: Sebar kon niku di janji menong. Kesebar kon niku jadi liom niku.
1: Mikhane mak yang ngutang.
2: Banyak hutang sawin, banyak.
1: Apa lagi?
0: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah. Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
3: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
4: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan.

0: Spoon. Sahabat budaya, tahun 1905 menjadi tahun yang penting bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda karena melahirkan satu program yang mencoba menuntaskan masalah kepadatan penduduk yang menghantui Pulau Jawa sejak dulu. Pada abad ke-19, Pulau Jawa sudah dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di Nusantara. Untuk mengakhiri permasalahan tersebut, pemerintah kolonial berinisiatif untuk melakukan sebuah program sosial, memindahkan sebagian penduduk Jawa menuju daerah yang penduduknya lebih jarang atau lebih sedikit, namun memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat daerah baru, sehingga muncul program yang dikenal sebagai program kolonisasi yang berkelanjutan dan berganti nama menjadi transmigrasi pada masa pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya kita simak penjelasan lebih lengkap tentang sejarah pembangunan Museum Transmigrasi bersama narasumber kita Pak Mahmud.
1: Program ketransmigrasian telah berjalan sejak tahun 1905 dan menjadi sejarah penting dalam perjalanan bangsa ini. Maka dari itu sangat diperlukan kegiatan presentasi sejarah agar momen bersejarah ini selalu abadi dan dapat menjadi satu rangkaian pembelajaran bagi generasi bangsa yang akan datang. Untuk itu, Museum Transmigrasian dipandang perlu untuk didirikan.
0: Sahabat budaya, program transmigrasi ini pertama kali dilaksanakan di Gedung Tataan pada bulan November 1905. Pemberangkatan pertama ini diikuti oleh 155 kepala keluarga yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, Kebumen, Purworejo, dan Karesidenan Kedu. Mereka ditempatkan di Gedung Tataan. Desa pertama diberi nama Bagelen, sesuai dengan nama desa asal mereka di Pulau Jawa. Dengan dibangunnya Museum Ketransmigrasian ini, menyimpan banyak cerita di dalamnya. Sahabat budaya, tidaklah mudah membangun museum ini. Ada proses yang cukup panjang dan juga tahap-tahapan yang harus dilalui.
1: Untuk tahap pertama, pada tahun 2005 merupakan bangunan utama yang terdiri dari tiga bagian, antara lain lantai basement luas 80 meter yang terdiri dari ruang genset, ruang operator, dan ruang panel. Lantai satu dengan luas 968 meter yang terdiri dari hall, ruang lobi, ruang informasi, ruang persiapan, ruang administrasi, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang diskusi, musola, gudang, dan ruang auditorium. Lantai 2 dengan luas 852 meter yang terdiri dari ruang pamer, ruang simpan koleksi, ruang proyektor, dan ruang restorasi dan reservasi. Tahap kedua pada tahun 2006, pembangunan anjungan 5 unit terdiri dari anjungan Provinsi NTB, NTT, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten. Kemudian tahap ketiga pada tahun 2007 yang dibangun antara lain penataan bola besi, gazebo, selasar, anjungan, lapangan parkir, jalan kawasan museum, dan instalasi air bersih. Tahap keempat pada tahun 2008 pembangunan rumah petugas jaga, kantor, unit pengelolaan museum, pos polisi, pos satpam, balai kesehatan, pagar keliling, toilet, kios, souvenir, dan penghijauan taman. 5. Pada tahun 2009, membangun dan memperbaiki bangunan pintu utama gapura, menerima gapura kawasan anjungan Provinsi Jateng, Jatim, Jabar, dan Bali. Tahap ke-6 pembangunan gedung serbaguna GSG.
0: budaya ada banyak jenis koleksi museum transmigrasi. Berikut penjelasan Pak Mahmud.
1: Pertama, tombak. Kedua, pedang, pistol. Kemudian ada alat rumah tangga itu piring keramik.
0: Keramik ya.
1: Ya. Kemudian ada alat tukar, uang, koin, uang kertas. Kemudian juga ada alat untuk numbuk padi, lumpang, dan alu. Kemudian ada alat pertukangan, sugu, sugu dari besi. Dan ada bola besi ini ikonnya Museum Ketransmigrasian. Gunanya untuk membuka ladang atau kebun di saat itu. Jadi untuk merubuhkan pohon-pohon menggunakan bola besi ini. Kemudian ada seperangkat penginangan.
0: Untuk nyiri.
1: Kemudian ada alat transportasi, sepeda. Kemudian
0: jenis-jenis yang ada di museum. Sahabat budaya, selain itu jenis-jenis koleksi museum yang tidak kalah penting adalah koleksi budaya seperti wayang kulit, wayang golek, dan alat musik penunjang. Wayang golek merupakan salah satu dari kesenian wayang yang difungsikan sebagai seni pertunjukan rakyat yang memiliki fungsi yang relevan dengan segala kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Sahabat budaya, museum ini mempunyai banyak koleksi dan tentu tidak mudah untuk mengumpulkan koleksi tersebut. Dari mana sajakah barang-barang koleksi museum ini dan berapa jumlahnya? Berikut penjelasan Pak Mahmud.
2: Untuk koleksi, pengadaan koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa pertukaran. Imbalan jasa pertukaran ini barangkali akan dikembangkan begini, Mbak. Untuk mengganti lah ya,
0: iya, mengganti.
2: Rasa usapan barang, terima kasih.
0: Betul.
2: Jadi pertukaran pembelian, hadiah, warisan atau konservasi pengadaan koleksi ditujukan untuk mengemban visi dan misi museum ketransmigrasian, pelestarian benda warisan budaya bercorak ketransmigrasian, menginventarisasi, melengkapi penataan pameran. Informasi tentang koleksi ketransmigrasian diharapkan dapat mewariskan nilai luhur dan perkembangan pembangunan ketransmigrasian di Indonesia bagi generasi muda. Jumlah koleksi museum ketransmigrasian sampai dengan tahun 2019 berdasarkan 6 kategori adalah 1. Alat transportasi.
0: Ada berapa jumlahnya, Pak?
2: Jumlahnya 9. Alat rumah tangga jumlahnya 92. Religi dan budaya jumlahnya 161. Alat pencarian hidup 163. Sejarah dan geografi jumlahnya 32. Perekonomian dan administrasi jumlahnya 152.
0: Dukungan berbagai pihak tentu sangat dibutuhkan agar fungsi dari museum ini tidak hilang. Selain masyarakat, juga dukungan dari pemerintah daerah.

lokasi Museum Ketransmigrasian penting diketahui oleh seluruh masyarakat. Kesadaran sejarah akan mampu untuk memacu, memotivasi generasi muda untuk berperan serta membangun bangsa berdasarkan idealisme, nasionalisme, dan jati diri bangsa. Saya

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

Ya, Mina Mogi, lagu-lagu dari Nusantara ya kami hadirkan dalam program acara Launi di Begani ya. Edisi 26 Mei 2026 dan nanti kami informasikan ya bahwa waktu azan maghrib untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya yaitu pukul 17:54. Dan nanti juga pukul 17:45 kami bergabung jamaah Pro 1 RRI Bandar Lampung, Kuen Iskonfa ya, lagu-lagu Sami, pengajian Al-Quran dan azan maghrib yang berlaku di wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkembang.

0: satu kain khas Lampung, khususnya di Lampung Barat. Berkat kreativitas para penenun kain celugam dan kolaborasi dari para desainer hingga mampu menghasilkan produk fashion modern. Produk yang dihasilkan sebagai bukti perkembangan tren seperti tas balutan kain celugam, kemeja pria, jilbab, taplak meja, kopiah, dan lain sebagainya. Keunikan dari kain celugam memang terdapat pada motif kain yang khas. Celugam merupakan potongan-potongan kain dalam ukuran kecil yang berwarna merah, kuning, hitam, dan putih ini mampu menarik perhatian. Kain celugam juga memiliki motif yang beragam. Terdapat sekitar 5 macam motif kain celugam yang ada di Lampung dan sering digunakan dalam perpaduan pakaian khususnya di Lampung Barat. Di antaranya, motif cumcok, motif apifon, motif putut manggus, motif lalamban, dan motif kekeris.
1: Trompet FM, suara

0: FM Suara
1: Ya, Amri Muhammad membacakan surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 4. Untuk Anda, Beduk Azan Maghrib akan berkumandang pada pukul 17.54 menit waktu Indonesia Barat. Dan sekarang kami hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

0: Posyandu, Pos Pelayanan Terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
1: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap ya, bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
0: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI dan pencegahan penyakit, memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari resiko kekurangan gizi atau gizi buruk, mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan, serta memberikan imunisasi secara lengkap.
1: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
0: Ayo Minamuahi, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.

0: istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Mengenal peribahasa Malin.
2: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
1: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini pasti seru, ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
2: Kepala, pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah.

0: lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simpel, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simpel, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuningnya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.

0: siap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
0: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
2: Kenalkan nama saya Ahmad Abbas, saya

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong, meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Minum lagi lagu-lagu Sami ya, gaduh gam ngiskon jejamu dan jenang juga gam gaduh ngiskon takbiran ya. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 18.39 menit ya. Kami masih memiliki waktu kurang lebih 21 menit ke depan. Kami hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara ke ruang dengan

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

0: Sebenarnya ni agak medi papai babai nona yo. Acak sen ni nona medi kiri kita ya belok kanan. Aduh bahaya babai Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi.
1: Itu lo bo, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya ini jalan raya bo.
0: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
1: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya. Kami ini, bu.
0: Bentar, bentar. Saya lihat dulu.
1: Lihat dulu sana.
0: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
1: Tuh kan.
0: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja.
1: Jawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum

Minamogi sampai di sini sikam Bangla dengan Jani Minamogi ya, hingga putaran pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti ya. Baiklah, hanya jalan ke Subroto nomor 26 Pemen Barabong, sikam siap bertugas mengucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103,6 MHz saudara pendengar. Sesaat lagi kami mengajak Anda untuk menyimak bersama Warta Berita Pro 3 Jakarta melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dan siaran kami selanjutnya pada pukul 19.30 sampai dengan pukul 24.00 waktu Indonesia Barat akan ditemani oleh rekan kami Yeni Yulistiana. Dan nanti juga kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 2 Bandar Lampung. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mari segera kita bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung untuk mendengarkan bersama Warta Berita Jakarta.

0: untuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Perancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya yang saya hormati.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly, Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha.
2: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
2: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
3: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekuat teologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
2: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah

0: alam?
1: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan asar yang dijamah tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa, karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik. Dan doa-doanya di antara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasannya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MTH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa, karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual, sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahalul, mabit, dan melontar jumroh, dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jamaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buat tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
2: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
3: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
2: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
3: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
4: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan, saya berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
3: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto usai rapat terbatas. Rapat hari ini Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar 161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
6: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
5: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
7: Program magang nasional, disebutnya tadi?
8: Anggarannya
7: berapa? 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
5: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
8: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
9: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
8: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
9: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
10: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden yang disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi gitu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
9: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
11: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
12: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
11: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
13: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serentak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SHT SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
11: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
15: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
14: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
15: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artifisial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
16: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
15: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
17: Through this festival, you may have a chance to
18: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar pada Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe on Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
19: Saya biasa mengutip moto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
18: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian premier maupun Southeast Asian premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
20: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
18: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
20: Film pembuka kami adalah film Belgia.
18: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutus.
0: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
21: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim, lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Mau, mau dilatih sama mimik. Ada mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya. Iya. Tapi pakai alat juga enggak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang itu ya?
1: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya 1 jam itu termasuk agility, cardio semua ada di dalam.
0: Wah, itu. Dan komplit, itu komplit. Pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya soal nyanyi juga ya, karena nyanyi
1: betul,
0: kan pasti
1: betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
0: Jadi ketika kita lihat sekarang ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagus ini, pasti juga pasti ada ngaruhnya dari itu juga.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: banget.
0: Nah, boleh cerita dong tentang, kalau tadi kan lagunya 2019 ya, lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
1: I Love You kita rekam di Februari.
0: Februari.
1: Januari.
0: Bulan puasa ya.
1: Bulan puasa ya, Februari, akhir-akhir Februari kita take vokal, terus 2 kali pertemuan, terus Merasa Cinta juga 2 kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio, terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain, semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
0: Dan terus, ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya.
1: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta tuh lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan, tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado, aku langsung berpikir kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta, penulis-penulis lagu yang di daerah itu mungkin enggak pernah bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf, kelas saya gitu. Pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
0: Boleh dimention lagi namanya, Mi?
1: Namanya Yesusiana.
0: Yesusiana.
1: Dia penyanyi juga, dia sekarang tinggal di Manado, dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir, dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu, dan suaranya bagus, dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk nggak kecil hati, untuk nggak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana, mungkin aja lagunya dipakai, ya kan, gitu, dan nggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
0: Tapi bisa akhirnya Mimi Kade nemuin tuh gimana, nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu?
1: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
0: Gitu.
1: Jadi ini kan hal yang pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan music director juga, apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak, karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim, gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu.
0: Wih, itu
1: bisa
0: dia
1: mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
0: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering nggak bisa tidur.
1: Kayak speechless
0: ya.
1: Gitu ya.
0: Ya kan?
1: Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, terus ketemu beberapa penyanyi-penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama, dan seneng ya ngeliat wajah orang
0: banget, pasti
1: bangga gitu, kan kita seneng gitu.
0: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dia I Love You ya. Sampai nanti ada beberapa lagu yang bakal kita puterin lagi. Dan juga buat teman produ yang pengen tanya-tanya sama Mimi Kade, bisa langsung aja WhatsApp atau juga di live chat ya.

0: Waduh. Aduh, keren banget lagunya. Aduh. Wah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha, mencintai keluarga, mencintai pasangan, saya mencintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul. I love you. Itu itu ya memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya enggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi belum Mimikade gitu ya. Betapa pencipta lagu-pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama apa.
0: Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya?
1: Mas Oni, tapi music director-nya DJ
0: Sumantri ya.
1: DJ Sumantri.
0: Keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimikade gitu ya, sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang pernah lagu-lagu gak? Saya itu punya cerita dan energi besar. Karena mungkin saya enggak melulu bikin album, tapi kadang nggak bikin album, kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita kita publish gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
0: nggak ada ya,
1: up and downnya nggak pernah ada rasa bosan gitu ya. Apalagi seneng loh, bayangin setiap daerah saya tuh nggak pernah khawatir gitu ya. Nggak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta, karena saya yakin teman-teman band di luar sana di daerah tuh mereka mainnya udah keren-keren gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik pasti mereka ngulik ya. Mungkin ya bunyinya aja mungkin nggak se
0: soundnya pasti dengan keterbatasannya mereka juga gitu ya.
1: Ya, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain. Jadi saya yakin kita juga kerjasama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja. Lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan, kayak misalkan lagu Cinta Tegarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu.
0: Kayak sayang gitu ya lagunya Via Valen gitu ya.
1: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy. Ya kan, kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ada rasa boring. Karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya nggak bisa diganggu-gugat, udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalkan gitu, dan keren juga gitu, dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap grand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuma kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
0: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya Mimikade ya, berarti ya. Menikmati panggung
1: dengan musik, terus engage penonton, ngajak singelong penonton gitu tuh kan bikin jadi panggung hidup.
0: Dengan segala pencapaian yang sudah didapatkan Mimikade gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada nggak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada nggak sih?
1: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
0: Iya loh, ini kalau waktu
1: kalau bisa doa yang
0: bagus-bagus sih.
1: Muluk
0: banget gitu, ya benar.
1: Gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang enggak harus sulit penonton untuk parkir.
0: Iya itu.
1: Ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang gak harus mahal karena ongkos produksinya juga gak terlalu mahal karena semua ya kan, kalau di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal. Betul. Penonton jadi terbatas untuk menonton kita. Pengin, tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus
0: membiayai ekosistemnya yang bagus gitu ya.
1: Ya, ekosistemnya bagus. Jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang. Itu satu. Lalu album pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau
0: 12 lagu ya, bukan hanya EP ya.
1: Lagi, betul, gitu kan.
0: Betul.
1: Zaman dulu lagi. Ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu, ya kan? Dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo, kita bisa beli kaset-kaset.
0: Betul.
1: Itu
0: kayak kangen ya, kangen ya. Aduh, kangen zaman itu ya.
1: Benar, pingin koleksi CD atau apa itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital, ya nggak apa-apa. Yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
0: Itu dia, mudah-mudahan nih, karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
1: Terkabul.
0: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
1: Ya, sementara dalam waktu dekat ada dua konser membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retrospektif 18 Juli itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal. Semoga bisa terrealisasi.
0: Amin. Aduh seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya, kemarin-kemarin mungkin udah sempat juga kolaborasi sama anak-anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimikado nih? Duh, ini lucu nih, kayaknya bagus nih kalau misalnya nanti kalau bareng sama orang ini nih gitu.
1: Ya seperti Hipdut.
0: Hipdut pengen
1: anak-anak,
0: ya?
1: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain. Ya kalau kita bisa kerja sama, kenapa enggak? Gitu kan? Dan pasti seneng kok. Pasti seneng lah anak-anak muda, bahkan saya pun kerja sama yang kemarin saya bantu Mahalini, bantu Afgan, kita bikin live session sama Nadif Basalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka seneng bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita.
0: Iya itu
1: di produksi mereka itu.
0: Itu aku mau sorot, itu keren banget yang sama hal ini yang mencintai pun. Aduh.
1: Nah, ya itu ampun. itu tuh simple cuma di ruang kotak. Tapi kan kita, ya saya juga ngerasa saat itu enggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
0: Umur berapa gitu waktu itu ya? Sampai
1: trending
0: itu ya. Keren banget soalnya.
1: Nah, itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu nggak bisa diapa-apain sama yang muda, atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu nggak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
0: porsinya tarik sama gitu ya.
1: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ya kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah. Mahalini yang atas, oke tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti
0: kayak waktu konsernya yang Tiga Diva sama LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
1: Oh, Super Diva.
0: Super Diva ya, itu keren Diva. Banget ya ampun itu bisa.
1: Itu keren, cuman kan kayak seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
0: Iya, itu gaung-gaung ya.
1: Komplain gitu gaung-gaung ya, mudah-mudahan lah.
0: Nanti dapat makanya
1: doa,
0: tadi.
1: Doa kita tadi dikabulkan saat konser.
0: Iya sih penting banget ya, kita kan mendapatin venue yang representatifnya tuh benar-benar ya. Semuanya gitu, bukan hanya satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya nggak ada, ya gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
1: Ah ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan enggak lima-limanya udah langsung
0: bisa di streaming ya.
1: Siapapun yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus betul, mau dengerin.
0: Betul. Jadi mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh.
1: Boleh.
0: Atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu.
1: Thank you.
0: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng sama Afgan Andirianto. Terus ada project-project apa lagi nih? Atau mungkin wushunya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih.
1: Wushu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin. China.
0: Ya.
1: Jadi di tempat core-nya. Kung Fu itu ada.
0: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya. Film-film kungfunya mereka seru-seru banget. Jangan-jangan diajak main film. Gimana coba pertanyaannya? Kalau misalnya nanti diajak main film kung fu gitu.
1: Waduh.
0: Atau sama Iko Uwais deh di sini.
1: Oh Iko Uwais. Canggih-canggih.
0: Kayaknya
1: seru. Ya nggak ada yang nggak mungkin ya, kita lihat aja kemungkinan yang ada di depan mata. Yang penting kita sehat,
0: betul,
1: ada usia yang sehat gitu. Penting
0: Mimikade pokoknya kita tuh seneng banget Mimikade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin sama kita ya. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misal kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang.
1: Thank you, terima kasih Angga buat. Wow. Thank you.
0: Makasih ya Mimikade udah ngobrol
1: Thank
0: malam
1: you.
0: Hari ini.
1: Thank you.
0: Sehat-sehat selalu pokoknya.
1: Sama-sama sehat terus.
0: Semoga sukses, kita nanti Indonesia. Ada event bareng lagi ya.
1: Thank you. Merdeka.
0: Ya teman berdua itu dia ngobrol kita bareng sama Mimikade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa Cinta.

0: Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

95 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, ada Asyifa Nurismi sendiri di sini. Tenang aja, tapi bakal nemenin kamu terus sampai dengan jam 10 malam nanti. Cuma di Crazy Night.

0: Ya, Tong Pro 2 barengan Asyifa Nurismi malam ini. Gak apa-apa sendirian, tapi kan tetap nemenin kamu malam ini gak sendirian pastinya. Dan hari ini ya sebenarnya aku gak sendirian banget ya. Ada teman-teman dari Broadcast Academy Basics, mana suaranya? Semoga terdengar ya sampai sana ya. Tapi sepertinya terdengar harusnya ya. Malam ini emang gak dari Rido Usmiadi, cuma ada Asyifa Nurismi. Tetap Crazy Night berjalan seperti biasanya. Karena kita bakal terus-terusan. Kenapa ya kok gue kayak agak kaku gini mulutnya? Karena biasa berdua ya, jadi sendiri. Tapi no problem, gak ada masalah. Seperti biasa di Crazy Challenge. Di Crazy Challenge lagi, di Crazy Night nomor 2 ada Crazy Challenge ya. Kita bakal, tapi rame-rame ini ada Broadcaster Academy Basic juga bakal bacain semua challenge dari kamu. Kita bakal laksanain semuanya, tapi kita pilih-pilih ya. Karena jujur gue sendiri, tolong ya. Buat teman pro 2 yang mau ngasih gue challenge, tolong yang apa ya, memanusiakan manusia. Ya, bercanda tapi ya. Oke, next ada Crazy Tips. Kita bakal kasih tips ke kamu teman pro 2. Jadi kamu tungguin tips-tips yang pastinya sangat membantu ya. Tapi ingat, kalau di Crazy Night kamu gak boleh berharap apapun itu. Dan yang terakhir ada Crazy Games. Semua produk kita bakal main games bareng kamu malam ini. Dan seru-seruan bareng di Crazy Night sampai dengan jam 10 malam nanti. Yo, what's up? Baby, let's go.
1: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: Yeay, jaga malam bersama Asyifa Nurismi malam ini teman berdua. Sekali lagi, mana suaranya Broadcast Academy Basics? Sangat lemes bukan ya, mereka belum makan rendang ya kali ya, karena besok kali makan rendangnya. Anyway, selamat Hari Raya Idul Adha ya, besok ya. Tapi kan malam ini udah masuk gak sih kalau di kalender Islam ya. Selamat Hari Raya Idul Adha buat teman-teman yang merayakan, buat teman produ yang merayakan, selamat Hari Raya Idul Adha. Besok kalau misalnya mau lihat sapinya atau embeknya mau dipotong, jauh-jauh ya, hati-hati, takutnya ya kita gak ada yang tahu ya, tiba-tiba dia kabur apa gimana. Semoga gak ada ya hal-hal kayak gitu. Tapi oke, teman pro 2, kamu yang mungkin malam ini ngerasa galau ya, karena seharusnya malam ini tuh kayak berkumpul bersama keluarga, masih ada yang mungkin yang belum pulang ya kan, masih ada yang di sini nih, buktinya kayak ada anak-anak dari BA6 ya yang masih di sini, seharusnya pulang kampung kali ya. Gak main ya, mereka di sini nemenin aku karena aku sendirian malam ini. Gak masalah ya buat kamu juga teman pro 2 yang ada di kosan atau dimanapun itu sendirian karena belum bisa pulang nih menjenguk keluarga, dengerin kita aja malam ini, dengerin aku Asyifa Nurismi, karena kita bakal nemenin kamu karena malam ini Crazy Night. Seperti biasa kita bakal crazy-crazyan ya. Apa itu crazy-crazyan? Pokoknya seru-seruan bareng malam ini. Karena ya tadi aku udah bilang, ada Crazy Challenge, ada Crazy Tips, ada Crazy Games ya. Dan yang pertama nih ada Crazy Challenge buat teman pro 2. Kamu boleh banget ngerjain aku. Halo, ngerjain. Kayaknya bukan ngerjain ya, lebih kayak kasih challenge aja sih. Tantang aku seberani mungkin, karena aku anaknya berani sih sebenarnya. Sebenarnya enggak juga sih sebenarnya. Tapi kalau kamu ngasih aku challenge yang agak rumit, tolong ditimbangkan ya. Timbangkan, dipertimbangkan ya, karena kan aku sendiri. No, jangan didengarkan ya. Jangan didengarkan, tidak. Aduh, ya ampun. Pokoknya konten pasti ada, tapi mungkin bukan aku sendiri ya, ada yang lain-lain. Karena katanya konten Crazy Night ini bestseller ya. Bercanda ya, Tom Pro 2 ya. Tapi kita juga bakal menghibur kamu pastinya di malam ini, bukan cuma di udara aja, tapi di konten-konten kita lewat Instagram kita di @prodobdl atau di @broadcasteracademy.pro2. Kamu bisa lihat semuanya di situ, konten-konten kita. Bukan cuma di Crazy Night, karena semua special program juga pasti ada konten-kontennya. Harusnya. Kok ketawa ini, kenapa ya? Aduh. Tapi Tom Pro 2, malam ini nih aku tungguin banget semua challenge dari kamu. Jadi kalau kamu mau kirim Crazy Challenge ke aku malam ini, boleh banget kamu kirim di WhatsApp kita di 081 7992 5925, atau di Instagram kita di @prodobdl atau di @broadcasteracademy.pro2, atau kamu yang dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital, silahkan kamu komen-komen, nanti kita baca dan kita laksanain semuanya. Tapi aku pilih-pilih ya, karena aku sendirian malam ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibol.

2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Po.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh kenapa sih Po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Teman terbaik kamu.

0: katlur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: 92,5 FM Pro 2 RRI. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.
2: Waktu yang paling

0: merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
1: Road to RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan.

kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

Tunggu berdua masih bareng Nashifa Nurismi di sini di Crazy Night pastinya. Dan kamu gak sendirian ya. Aku bilang kamu gak sendirian, di kosan kamu gak sendirian. Kamu pasti ditemani sama aku walaupun gak ada Rido Usmiadi itu ya. Tetap aja ada aku di sini. Gak apa-apa ya teman berdua, suaranya sendiri sini. Gak ada suara cantik lainnya. Maksudnya suara lainnya ya. Tetap aja ada aku di sini yang paling cantik ya selain Rido. Hah gimana? Cuma bercanda teman berdua ya. Buat kamu yang masih mau kirim-kirim crazy challenge atau mau dengerin kita sampai dengan jam 10 malam nanti, boleh tetap aja di sini, jangan kemana-mana. Tapi enak kan lagu-lagunya? Yeay, inilah dia produser dari Bandar Lampung. Apa sih ya gue ngomong sendirian ini kayak ya udahlah ya, pokoknya terima aja apa adanya. Atau kamu nih teman berdua yang lagi di jalan pulang ya setelah lembur karena bakal ada long weekend lagi. Halo, ternyata Mei ini lebih ini ya, lebih balance hidup itu ya, karena liburnya tuh berapa hari gitu, berapa belas, dan kerjanya berapa belas hari gitu. Jadi kayak lebih balance aja kehidupan, benar-benar dibuktikan di bulan Mei ini teman produa ternyata, dan itu membuat semua orang senang pastinya ya. Tapi kalau kamu yang ternyata terbebani karena long weekend ini, gue ngerasa kayak waktu, terutama nih untuk mahasiswa semester akhir pastinya, kayak ya ampun long weekend ini malah bikin bingung gak sih, kayak seharusnya bisa ketemu dosen, malah kayak gak jadi ketemu dosen. Tapi tetap semangat buat kamu semester akhir. Karena aku pernah di situ, di posisi mah perunggu dong itu. Apa sih aku nih ya, kok aku nih kayak sok lucu banget. Tapi aku emang lucu sih sebenarnya. Tolong dong bantuin dong sini Broadcast Academy Bad Six, mana suaranya? Masih ada mereka di sini tempat dua yang bakal mungkin next time-nya bukan suara aku lagi. Kok nangis, seharusnya happy dong karena ada suara baru lagi yang menemani kamu setelah bertahun-tahun lamanya. Jadi ini akan ada suara baru, tapi nanti tenang aja, kamu jangan buru-buru deh mau tinggalin aku ya, kayak kapan digantiin orang, udah bosan, jangan gitu ya. Gak boleh kayak gitu nono, teman berdua ya. Masih ada Ashifa dan teman-teman Broadcaster Academy Batch 5 lagi, yang lain maksudnya, yang masih nemenin kamu di setiap detik, enggak dong, di setiap malamnya, di setiap siang, sore, dan weekend kamu pastinya ya. Jadi kamu tetap dengerin produser di Bandar Lampung, tetap dengerin kita, karena mungkin ini adalah bukan minggu terakhir ya, mungkin kayak sebentar lagi akan berganti gitu. Kok malah curhat sih kak? Nggak curhat, cuman kayak ngasih tahu aja, kayak udah warning nih kalau mau ganti ya kan, karena kita juga udah lama ya di sini nemenin kamu, tapi kita sangat bahagia sekali harusnya. Ya itu ada kayak sebuah bercandaan sedikit ya buat kamu tom program malam ini yang mungkin selalu dibercandain ya perasaannya. Hah gimana? Di ghosting terus berarti ya? Enggak dong, bercanda. Dan buat kamu yang gak pulang, kamu sekali lagi, kamu tetap

atau kamu juga lagi gak baik-baik aja tuh kasih tahu aja, gak apa-apa kok, ya kan? Karena kita manusia biasa, boy, bukan Abi. Dan Rasyid Menurismi masih di Crazy Night Teman Pro 2, namanya kamu sampai dengan jam 10 malam nanti, karena masih ada lagu-lagu yang masih asik buat kamu buat kamu dengerin dan aku puterin buat kamu pastinya. Cuma di Crazy Night, cuma sampai dengan jam 10 malam nanti. Tungguin ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

9,5 per 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ramai sepi bersama teman per 2 dari Hindia. Jadi lagu terakhir buat kamu. Dan Ashman dari sini mengucapkan terima kasih banyak buat kamu yang selalu dengerin Crazy Night di setiap waktunya. Maybe ini jadi last time aku closing di Crazy Night. And thank you so much ya teman per 2 yang udah dengerin Crazy Night. Dan terakhir dari aku, let's divide, share, express your winners only per 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye teman berdua. Thank you. Kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 RRI Bandar Lampung. Pro2 RRI Bandar Lampung.
2: Sunday mornings were your favorite.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol.

0: seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung. Teman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: solitude is a space for growth and healing. I am never truly alone. I am connected to the world around me. I honor my need for seclusion and trust that it's part of my journey. I am strong, resilient, and capable of finding peace within myself.
1: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
2: 92,5 FM, Radio RRI Bantar Lampung, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nabila dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami, Radio Republik Indonesia Waikanan, mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 27 bulan Mei tahun 2025. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.

0: Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tabik pun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kami RRI Pro 1 SP Wekanan menyapa Anda melalui jalan lintas tengah Sumatera, Kecamatan Empu Samungu, Kabupaten Wekanan, di frekuensi 103,6 MHz dengan edisi siar kami hari ini, hari Rabu 27 bulan Mei tahun 2026. Selamat pagi saudara pendengar, saya Ponita Dewi akan menemani pagi Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan berbagai program, termasuk nanti kita akan bertakbir Idul Adha bersama. Saudara pendengar, pada pagi hari ini kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung guna menyimak bersama program terbaik kami, yaitu Morotal, Mutiara Pagi, dan juga Berita Daerah Lampung. Pada pukul 7 pagi, saudara pendengar, Warta Berita Pro 3 Jakarta juga akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi Anda. Selanjutnya, saudara pendengar, mengenai perakiraan cuaca hari ini, saya mau kemana ya? Kayaknya hujan gak ya gitu kan? Bersilaturahmi, mau lihat hewan kurban dan lain-lain. Kami akan menghadirkan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta pada pukul 8 sampai dengan 9 pagi kami juga akan menghadirkan program-program terbaik kami di RRI Pro 1 SPY Kanan. Pada pukul 9 sampai dengan pukul 10 kami mengajakkan untuk bergabung nantinya di program kami Halo RRI melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung. Untuk itu saudara pendengar, mari kita dengarkan bersama, inilah Murotal dan juga Mutiara Pagi melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali Zara Rizkyla dapat menemani pendengar di pagi hari ini, tentunya di Mutiara Pagi edisi Rabu 27 Mei 2026. Dan alhamdulillah sekarang sudah terhubung dengan narasumber Zara Rizkyla di pagi hari ini, yaitu Bapak Ustadz Haji Sukirman MPDI. Dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah beliau, yaitu tentang amalan terindah di Idul Adha. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
0: Bagaimana
1: sehat semua?
0: Alhamdulillah. Baik Ustadz, dipersilakan untuk menyampaikan materi kita di pagi hari ini Ustadz, tentang amalan terindah di Idul Adha.
1: Ya, baik. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinash Shiratal Mustaqim Shiratal Ladzina An'amta 'alaihim Ghairil Maghdubi 'alaihim Waladdallin Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Laa ilaaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alain amma ba'. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang sangat cerah untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya, alhamdulillah pagi ini kita semua bisa menikmati suasana pagi dengan penuh kegembiraan, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak kita bersyukur karena hari ini alhamdulillah bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah, yaitu bertepatan dengan hari raya Idul Adha di tahun 1447 Hijriah. Semoga hari ini memberikan sesuatu kebaikan untuk kita. Hari ini yang pasti kita dipertemukan oleh Allah umur kita. Semoga dengan dipertemukannya umur ini, hari ini insya Allah kita beberapa jam ke depan kita akan melaksanakan sholat Idul Adha di tahun ini. Dan insya Allah juga akan dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Ini sebuah nikmat, bersyukur kita kepada Allah karena Allah mempertemukan kita Idul Adha hari ini. Mudah-mudahan Idul Adha hari ini bukanlah Idul Adha yang terakhir buat kita. Allah kiranya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, ya, dipertemukan di Idul Adha di tahun-tahun yang akan datang. Baik, para pendengar di kesempatan pagi yang mulia ini, sebelum saya isi daripada kesempatan pagi hari ini, ya, di acara Mutiara Pagi ini, izinkan kami, mari kita bersama-sama. Memang kita sejak kemarin diperintahkan oleh Allah untuk mengagungkan asmanya, untuk membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan ini mari saya mengajak kepada kita semua untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengumandangkan takbir ini juga bagian daripada amal-amal di bulan Zulhijjah ini, ya. Kita sejak tanggal 1 Zulhijjah kemarin memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan, disunahkan oleh Nabi bahwa ada amalan-amalan yang mesti dilakukan. Apa itu diantaranya? Yaitu amalan kita disunahkan untuk berpuasa. ya, diperintahkan untuk berpuasa di siang hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, setidaknya kalaulah kita tidak puasa di 9 hari, semalas-malasnya kita itu setidaknya kita berpuasa di tanggal 9. Kenapa? Karena tanggal 9 Arafah kemarin itu sesuatu yang sangat luar biasa. Di mana hari itu kalau untuk berdoa, insya Allah doanya istijabah, waktu terbaik untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma pertanyaannya, kemarin itu kita semua puasa apa enggak? Kita semua kemarin itu berdoa apa enggak? Kan itu masalahnya. Sunnah, sehingga kadang-kala enggak teropeni, kadang enggak teringat kalau itu tanggal 9. Padahal kata Nabi bahwa apabila seseorang yang tidak melaksanakan haji, ya, maka kita diperintahkan ketika mereka berkumpul di Arafah, maka kita disunahkan untuk menghidupkan suasana pada siangnya, yaitu yang berhaji berkumpul di Arafah, dan kita yang tidak berhaji itu kita melaksanakan puasa sunnah Arafah. Yang kata Nabi, barang siapa yang berpuasa di tanggal 9 Arafah itu, maka dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang itu akan diampuni oleh Allah. Nah, inilah perbedaan di bulan Ramadan dengan Zulhijjah itu sama-sama, ya. Kalau di 10 hari Ramadan itu menghidupkannya di malam hari, ya, yaitu di 10 hari terakhir. Kenapa di 10 hari terakhir itu? Karena di sana Al-Quran diturunkan, di sana juga kita dianjurkan untuk beriktikaf, di sana juga di 10 hari terakhir itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, maka menghidupkannya yaitu siang hari, kalau Idul Adha ini, Zulhijjah. Ya, kalau Ramadan itu malam hari. Makanya kita sebagai orang beriman kepada Allah SWT mestinya disikapi adanya sunah-sunah Zulhijjah itu, di antaranya tadi melaksanakan puasa, ya. Di tanggal 8 Tarwiyah, kemudian tanggal 9-nya ada puasa yang disebut dengan puasa Arafah itu. Nah, memperbanyak zikir, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah, kemudian dengan kalimat tadi itu kalimat tauhid, kemudian mengucapkan kalimat alhamdulillah, ya, tahmid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca banyak-banyak alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian tidak lupa juga kita disunahkan untuk memperbanyak takbir. Nah, itu zikir di antaranya kemarin. Terus kemudian, ya, tidak hanya diperintahkan kita banyak berzikir, yaitu memperbanyak istighfar. Ya, Rasulullah saja yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, pasti ke surga, tidak akan ke neraka, gitu ya. Beliau pun tidak kurang zikir itu 70-100 kali dalam setiap harinya. Nah, kemarin kita berapa kali itu kita selama 9 hari Zulhijjah kemarin ini, ya. Itu makanya kita sebagai orang beriman itu ketika kita mendengar, ketika kita ngerti, ambil sikap, gitu ya. Jangan ditunda, jangan sekedar kita tahu, oh, keutamaan Zulhijjah demikian. Nah, kemudian apalagi dan perintah untuk berpuasa, perintah untuk mohon ampun kepada istighfar, ya, gitu ya, untuk memperbanyak sedekah, termasuk di dalamnya kita untuk melaksanakan kurban. Nah, karena apa? Karena di 10 Zulhijjah itu ada dua amalan, amalan wajib dan amalan sunnah. Haji bagi mampu untuk ditinggalkan dan mampu untuk keberangkatan. Artinya mereka tergolong orang-orang yang mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan haji. Nah, itu kan. Terus kemudian disunahkan kita tidak hanya wajib, tapi disunahkan kita untuk apa? Untuk berkorban. Maka dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwa tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah itu, ya, di hari raya Idul Adha itu kecuali apa? Kecuali dalam sebuah hadis dari Tirmizi, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak di nahar atau Idul Adha yang lebih disini menumpahkan darah atau berkorban. Jadi hari ini hari ini akan dianggap hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita melaksanakan kurban. Nah, pertanyaannya kita berkorban apa enggak, kan gitu. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang patut kita renungkan bersama gitu ya. Gitu. Nah, kemudian kepada kita semua juga, bagi orang yang mampu tidak berkorban juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu apa ya, teguran yang sangat-sangat itu apa ya, sangat-sangat kalau dalam bahasa kita itu sangat-sangat tidak mengenakan hati ya tegurannya itu. Bagaimana? Ya. Jadi Rasulullah itu memberikan satu ancaman yang keras kepada kita yang mampu secara finansial, secara ekonomi, ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memiliki kelapangan ya harta atau rezeki tetapi ia tidak berkurban, ya, maka mereka tidak boleh untuk, janganlah ia mendekati tempat. Dalam hadisnya itu, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki atau harta tetapi ia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Ya, jadi pendengar yang dirahmati Allah SWT, kita, ya, kita tergolong orang yang memiliki kecukupan, punya kemampuan, kok kita tidak berkorban, maka tidak usah mendekati apa, mendekati tempat sholat ini dimaknai sebagai tidak usah kita sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha gitu. Kamu punya kemampuan, kamu nggak berkorban. Ya kalau bahasa kita ini ya malu-maluin lah, kira-kira begitu itu. Nah kalau kita bicara ini amalan ya, amalan saya katakan tadi bahwa tidak ada amalan yang paling dicintai di sholat Id kecuali apa? Yaitu amalan untuk menunaikan kurban. Nah, jadi kalau kita bicara tidak mampu dan sebagainya, ya memang sih kurban itu hukumnya sunnah, tapi sunnahnya kan mu'akad, sunnah yang mendekati, sunnah yang mepet kepada wajib. Nah, itu diantaranya. Bahkan amalan yang dilakukan juga, kita juga disunahkan sejak dari subuh tadi, kita ini sebelum berangkat melaksanakan sholat Id, kita dianjurkan untuk tidak makan dan minum kecuali nanti setelahnya. Artinya puasa sesaat. Nah, itulah bedanya kita dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu ketika kita sebelum berangkat disunahkan kita untuk makan terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa pagi itu, hari itu sudah tidak puasa lagi. Nah, tapi kalau hari ini ya itu di tanggal 9 Arafahnya puasa Arafah, maka di pagi ini kita diperintahkan untuk tidak makan minum terlebih dahulu kecuali nanti pulang sholat Id, ya gitu. Nah, ini barangkali amalan-amalan yang mesti kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini, termasuk amalan di Idul Adha. Terima kasih.
0: Baik Ustaz, terima kasih atas pemaparannya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, bisa melalui line telepon di 0721-269-720 ataupun ke WhatsApp kami di 0811-7207-909. Dan Pak Ustaz, ini sudah ada WhatsApp yang masuk dari Bu Warni di Permata Asri 2 Karanganyar. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Izin bertanya Pak Ustadz, maaf kalau di luar tema. Saya sebelum subuh dan sebelum asar, saya mandi untuk persiapan sholat dan saya selalu memakai minyak wangi. Apakah untuk sholat Idul Adha saya diperbolehkan memakai minyak wangi? Karena saya pernah dengar wanita kalau ke masjid tidak diperkenankan memakai minyak wangi. Terima kasih Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, boleh tolong dijelaskan.
1: Ya, memang memakai minyak wangi bagi laki-laki itu disunahkan ya untuk ke masjid agar badan kita itu berbau wangi. Tidak. Tapi buat perempuan itu tidak disunahkan. Justru disunahkannya kalau dia mendekati, maka dia disuruh bersolek, disuruh berwangi-wangian. Tapi kalau untuk umum itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena ya nanti tercium oleh lawan jenis, terutama laki-laki, nanti menimbulkan syahwat dan sebagainya. Maka perempuan itu tidak dianjurkan. Artinya bukan berarti kita harus berbau busuk, bukan. Cukup dengan kita mandi dengan berpakaian yang bersih. Ya, kalaupun mungkin kita pakainya pun tidak yang aromanya itu tidak menyengat, aromanya itu tidak khas ya. Saja itu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Dan ini ada lagi WhatsApp dari hamba Allah yang bertanya, Pak Ustadz, di zaman sekarang ini terkadang semangat berbagi sudah mulai berkurang. Bagaimana sih dalam Islam untuk mengajarkan kepedulian sosial melalui Idul Adha?
1: Iya. Baik, ini pertanyaan ini bagus sekali ya. Ya, semua pertanyaan bagus. Dan ini juga lebih bagus lagi. Kenapa? Ini pertanyaan ini sangat erat sekali dengan keadaan hari ini. Jadi tadi salah di antara amalan di Idul Adha ini, amalan di bulan Dzulhijjah ini kan salah satunya berkorban. Ya. Korban itu kan mengajarkan kepada seorang untuk belajar untuk berbagi. Itu bagaimana dia akan berbagi kepada Allah saja mereka pelit. Ini maaf ini. Ya kan? Padahal kurban itu bukan hanya untuk orang lain semua, sepertiga untuk kita, sepertiganya untuk fakir dan miskin bagi orang-orang yang mampu. Maka daging hewan kurban itu boleh dinikmati, dimakan oleh semua orang, oleh semua kalangan. Gitu. Nah, kalau di Idul Adha ini mereka tidak berkurban, ya. Kurban ini kan mengajarkan kepada kita ada kepekaan sosial, mengajarkan kepada kita ada kepedulian sosial, ada memiliki rasa keberadaan. Itu disebut sebagai Idul Kurban atau Hari Raya Besar, karena semua yang berkorban akan makan besar. Sampai-sampai besok, sampai hari Sabtu itu haram untuk berpuasa. Ya, kenapa? Karena di rumah kita ada daging. Gitu ya kan? Otomatis, karena yang berkorban itu kan boleh untuk makan. Kita yang makan, tapi di sekitaran kita juga, mereka juga kebagian dari daging yang apa yang dikorbankan itu. Apalagi kalau korban sapi. Itu. Wah, subhanallah, itu satu sapi saja udah lingkungan kita itu bisa terbagi. Itu kalau satu orang satu sapi, apalagi kalau kita juga boleh juga kan satu sapi ya, satu sapi dengan 7 orang itu kan kebagian semua itu, ya kan? Nah itu bagian daripada mengajarkan kepedulian, mengajarkan bagaimana kebiasaan mereka untuk bersedekah, untuk berinfak, intinya apa? Untuk berbagi sebagai wujud kepedulian kita sesama manusia. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Lalu juga ini muncul pertanyaan di WhatsApp juga dari Rani di Tataan, Pak Ustadz. Beliau bertanya, Pak Ustadz, mengapa di Idul Adha ini identik dengan pengorbanan dan juga keikhlasan? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi Ismail alaihi salam? Baik, boleh dijawab Ustadz.
1: Ya, baik. Ini pertanyaan dari Ibu Rani atau Mbak Rani ya, ini mudah-mudahan hari ini kita semua dapat hidayah. Jadi kita belajar di Idul Adha ini ada terbiasa. Belajar kepada siapa? Belajar kepada Nabi Ibrahim, ya, termasuk belajar kepada Nabi Ismail itu. Kalau Nabi Ibrahim itu, pelajaran yang bisa kita ambil, poin, setidaknya satu poin, apa itu? Kecintaan terhadap beliau berani untuk dikorbankan. Tuh. Apa yang dicintai coba? Bayangin sih, kalau orang mungkin korban duit, korban kambing, korban sapi, itu mungkin, maaf ngomong, bagi yang ada tidak, yang lain pun mungkin gak berat. Tapi kalau sampai mengorbankan di yang sangat dicintainya, yaitu anak, kira-kira manusia di saat ini sanggup gak kira-kira kita ini? Sudah sekian lama sudah gak punya anak, berharap punya anak. Tanya lagi, maaf ngomong lucu-lucunya, masih remaja, masih yang diharapkan, didambakan, yang dicintainya. Ini kan mengajarkan kepada kita keikhlasan untuk meridokan, ya, mengikhlaskan kepada Allah. Kalau memang itu perintah Allah, apa yang dicintai dia korbankan tuh. Nah, kita ini maaf ngomong, sebagian kita banyak duit, usaha lancar, bisnis lancar, punya kontrakan, usahanya lancar. Itu kan bagian daripada apa yang kita cintai, punya ini, punya itu, ya kan? Itu. Tapi apa? Untuk berkorban berat. Nah, itu makanya salah satu pelajaran korban itu di antara itu, ya, membersihkan hati kita itu, jangan hanya melulu cintanya kepada dunia, tapi cintanya itu kepada Allah. Tunjukkan kasih free fair, ya, artinya kenapa kurban tidak hanya tanggal tapi dikasih kesempatan tanggal 11, 12, 13. Itu artinya memberikan kesempatan kepada kita. Oh, kalau yang hari ini kita mungkin belum ada, besok masih bisa. Besok gak bisa, besoknya masih bisa. Besok gak bisa, besoknya lagi masih bisa. Tuh, ya kan? Sampai istilahnya, Allah ini nantang sama kita ini. Kalau kamu hari ini gak bisa, masih ada besok. Besok gak bisa, besoknya masih. Besok gak bisa lagi, besoknya lagi masih. Kok enggak ada iman dan ketakwaan seorang kepada Allah berat. Maka bicara kurban ini bicara tentang ketakwaan. Sebagaimana surat Al-Hajj ayat 37 insya Allah itu kurban yang akan diterima itu adalah kurban orang-orang yang memang bertakwa kepada Allah. Kalau bukan level orang bertakwa, untuk mengeluarkan sebagian hartanya dikorbankan itu enggak mudah, ya, tidak ringan. Nah, itu menunjukkan bahwa ketulusan, keikhlasan untuk mengikhlaskan apa yang dicinta itu untuk demi kepada Allah, sebagaimana Ibrahim untuk berniat memotong anaknya, walaupun oleh Ibrahim tidak usah kau potong manusia karena melakukan pembunuhan tidak boleh, maka oleh Allah melalui malaikat Jibril. Baik, demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Lalu juga ini ada pertanyaan dari Mardi Santoso di Rumbia, Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana caranya untuk mengambil hikmah makna berkurban ini? Terima kasih Pak Ustadz. Baik Ustadz, silakan dijawab pertanyaannya.
1: Ya, satu, hikmahnya. Kurban itu kan asal kata koroba, artinya mendekatkan diri kepada Allah. Berarti kalau orang, maaf ini, belum atau tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kurban itu artinya mendekatkan diri, ya, ke hikmahnya. Jadi kita makin dekat. Ya gimana gak makin dekat? Apa yang kita punya dikorbankan tuh. Kita patuh gitu loh, kita nurut dengan Allah gitu loh, ya, istilahnya jinak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Itu satu. Terus yang kedua, tadi melatih keikhlasan. Ya, apa yang kita punya ini kan milik Allah, semuanya kembali kepada Allah. Dunia ini merupakan titipan. Kalau yang kita dititipi kok sayang-sayang, Bismillah, ya, kita korbankan. Abang yang belum pernah berkorban nih. Jangan kita beralasan, aduh, tahun ini saya nggak bisa, tahun ini saya sempit dananya karena Begitu, iya, kita kondisi begitu, enggak apa-apa. Allah tahu, karena tahun kemarin kita berkorban. Nah, tahun kemarin enggak, tahun ini beralasan begitu lagi. Lah terus kapan? Besok, besok, besok. Ini jangan sampai mati korban. Tuh, ya kan? Itu. Nah, itu di antara hikmah, mengikhlaskan itu. Terus kemudian apa? Yang ketiga, dengan kita berkorban berarti iman kita makin bertambah, ketakwaan kita makin bertambah. Kan gitu. Iya dong, karena hanya korbannya orang yang bertakwa yang akan sampai kepada Allah. Ini bukti keimanan ini. Ini wujud bahwa cinta Allah atau cinta dunia. Cinta Allah atau cinta harta. Ya kan? Itu kalau ini benar-benar nih bulan-bulan seperti ini dibuktikan nih, kecuali bagi mereka betul-betul yang mereka tidak mampu, mereka fakir dan miskin, ini tidak dianjurkan untuk berkorban. Nah sekarang kalau kita bicara kurban, bicara tidak mampu umpamanya, sulit rasanya kita hari ini mengatakan tidak boleh memungkiri keberadaan orang yang tidak mampu itu banyak, dan itu yang dimaksudkan itu sunnah bagi mereka. Kita mohon maaf, ini satu keluarga dari apa, anak dua, HP-nya berapa, 4, Android lagi. Android itu berapa coba satu harganya? 2 juta. Ya, ada bapak, ada ibu, ada anak, anaknya 3. 5 motor di rumah. Bahkan di garasinya ada mobil. Tapi hari ini apakah dia berkorban? Ya kan? Ya kan? Nah, coba kita renungkan itu. Terus kemudian apa lagi? Itu belum laptopnya, belum komputernya, belum yang lain-lainnya. Dan kemarin sanggup ya pergi jalan ke Tamasa kemana-mana, bahkan sewa kendaraan 10 hari sekian juta, ya kan, untuk beli kue, istilahnya engkak legit sanggup beli. Punya kurban, bukan malah dia daftar kurban, malah dia sibuk beli tusuk sate masjid untuk makan dagingnya di sate. Nah, artinya ya ini mohon maaf ini, kalau memang betul-betul mereka tidak dianjurkan, tidak disunahkan, tapi bagi kita yang mampu itu, maka tadi saya sampaikan di awal di hadis, jika seseorang itu punya kemampuan dia tidak berkorban, enggak usah mendekati tempat ibadahku, enggak usah mendekati musola, enggak usah mendekati masjid. Kira-kira ya kalau orang laki-laki memang sholat 5 waktunya di masjid, kemudian ditegur begitu, bahasanya kan, Sugirman, kamu gak usah lah, kamu ke masjid. Kamu punya kemampuan tapi gak korban. Gak usah kamu ke masjid lah. Waduh, kan malu kita di depan Allah. Tuh diantaranya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Lalu ini ada pertanyaan terakhir dari hamba Allah, Pak Ustadz. Beliau bertanya, selain berkurban, amalan apalagi yang bernilai besar di sisi Allah pada hari-hari Idul Adha, Pak Ustadz? Baik, silakan dijawab Pak Ustadz pertanyaannya.
1: Iya, jadi amalan yang terbaik tadi sudah saya sampaikan, tidak ada apa hari yang di Idul Adha ini yang sangat dicintai Allah kecuali dia berkorban. Itu artinya kalau bapak dan ibu kita semua itu sudah berkorban, berarti kita sudah melakukan amal yang terbaik di hadapan Allah. Amal yang the best. Ya, karena puncaknya hari ini. Kalau tadi kehidupan di 9 hari dengan banyak zikir, dengan puasa, ya kan, dengan sholat sunnah-sunnah, kemudian juga dengan mohon ampun kepada Allah, banyak doa kepada Allah. Nah puncaknya hari ini adalah bagaimana kita untuk berkorban. Jadi kalau rangkaian kemarin itu sudah kita lakukan, dan puncaknya ini kita sudah bisa sudah melakukan amal yang dicontohkan oleh Nabi, berarti kita termasuk kelompok orang-orang yang the best. Itu. Karena tidak ada hari nahar ini yang lebih dicintai Allah kecuali dia berkorban gitu. Dan apa artinya kesempatan berkorban, masih ada kesempatan. Dan perlu saya sampaikan ini, Mbak. Ya kita berkorban mungkin ikut ngangkat satu sapi ya di masjid di sebuah lingkungan itu satu sapi diangkat orang 7 rata-rata kalau di Bandar Lampung itu ada yang 3.500.000 ada yang 3.300.000 ada yang 3 juta ada yang 3.200.000 nah intinya rata-rata 3 juta artinya masing-masing orang itu kan untuk beli harga sapi insya Allah sudah dapat kalau ikut itu mungkin berat. Tapi kan ada pilihan apa yang dicontohkan Nabi? Kurban kambing. Mm-mm. Nah, kurban kambing berapa? Kambing itu paling mahal 2 juta dapat. Ya, tapi kalau kita belinya sekarang, tapi kalau mungkin belinya besok, mungkin sudah agak bergeser harganya. Kan sampai hari Sabtu kita berkorban. Artinya apa? Ya, ini perlu saya sampaikan ini kepada kita semua. Mudah-mudahan diberi petunjuk, diberikan rezeki oleh Allah SWT ya. Yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini artinya begini loh kalau kita ini kan suka membenturkan bahwa aduh kurban 3 juta sekian minimal 3 juta beli kambing 2 juta pertanyaannya nih mari kita coba renungkan ini kan perintah setahun sekali artinya perlu direncanakan dan jauh-jauh hari sehingga itu tidak pasti yang gak bisa ngumpulkan uang 3 juta, 1 juta setengah sampai 2 juta dalam setahun. Ayo, coba. Siapa yang gak bisa? Ya kan? Bahkan ada yang gaji sebulan itu 3 juta, ada yang penghasilannya 5 juta, ada yang penghasilan ini, baik itu ini pegawai berdagangnya. Kecuali orang yang gak mampu tadi. Bahkan mereka tidak dianjurkan. Tapi bagi, insya Allah bagi kita, yang memiliki kemampuan itu masa iya kita gak bisa ngumpulkan uang 2 juta, gak bisa ngumpulkan uang 3 juta dalam setahun nah jadi persoalannya bukan tidak mampu, bukan tidak tidak ada niat untuk berkorban, intinya begitu dan yang berkorban ini rata-rata mohon maaf ini di kalau mungkin di lingkungan kota, insya Allah mohon doa semua kayak di tempat kami, insya Allah hari ini insya Allah kita akan memotong 9 ekor sapi. Nah tahun kemarin itu 10. Kemudian kambingnya insya Allah hari sekitar 13 kambing yang siap akan dipotong. Artinya di tempat kami benar-benar lebaran hari raya Idul Adha Idul Kurban hari raya besar. Karena tempat lingkungan kami tiap tahun makan-makan besar. Pertanyaannya apakah di tempat kami semuanya kaya? Enggak juga. Sama aja lingkungannya itu di mana-mana ya ada orang kaya, ada yang ini. Tapi tingkat kesadaran keimanan tadi yang saya harus korban walaupun itu sunnah. Tapi mereka setiap tahun sudah berpartisipasi. Ya insya Allah di lingkungan kami ini di Korpri ya, di Korpri kawasan Sukarame itu ya alhamdulillah setiap tahun insya Allah lingkungan kami mereka bisa untuk berkorban. Insya Allah, karena niat itu tadi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas tanggapannya. Lalu Pak Ustadz, untuk ini kita mungkin bisa masuk ke kesimpulan tentang materi kita di pagi hari ini, yaitu amalan terindah di Idul Adha, Pak Ustadz. Silahkan disampaikan.
1: Amalan terindah yang pertama, itu ya, baca takbir sebanyak-banyak mungkin. Ya, apalagi saat ini sampai nanti waktu sholat sampai dengan hari tasyrik yaitu mulai tanggal 11, 12, 13 dari kemarin sampai nanti Sabtu jam asar waktu asar itu baca takbir terakhir itu Sabtu dan berkorban tuh dan lupa amalan terbaik itu takbir. Kapan, dimanapun, kecuali kita di toilet ya, tidak membaca itu, tidak dianjurkan. Yang kedua, tidak ada satu amalan yang cinta Allah kecuali kita berkorban. Nah, kapan? Hari ini? Kalau hari ini itu ya, sampai hari Sabtu. Kemudian, amalan terbaik juga termasuk di antara bagaimana kita melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, ini ya, sesaat lagi kita juga akan berangkat mengisi kurban, insya Allah mohon doanya. Ayo kita sama-sama melaksanakan sholat Idul Adha dan pastikan keluarga kita itu semuanya ikut dari yang tua, dari yang sepanjang mereka masih sehat, bisa berjalan, bisa berdiri,
2: yang masih bisa duduk, kita bagaimana setahun sekali dengan Idul Fitri, dengan Idul Fitri dua kali. Kita lakukan itu, bahkan termasuk kalau kita punya istri atau punya anak perempuan yang sedang haid, itu pun diperintahkan untuk ikut hadir, tapi nggak ikut ke masjid, nggak ikut sholat, tapi hadir. Pentingnya itu ya, kita disuruh mendengarkan isi khutbahnya ya. Kalau di depan rumah, kalau rekan khutbah itu, saat khutbah itu sampai begitu. Nah itu kemudian di depan rumah masih ada waktu, kesempatan kita untuk bisa berkorban di barangkali mungkin itu kesimpulan. Mudah-mudahan hari ini saya dan kita semua dapat hidayah untuk mengisi di Idul Adha tahun ini, dan ada renungan bersama, jangan pernah menunda untuk melakukan kebaikan, karena kita nggak patut tahu rencana Allah tahun depan seperti apa. Jangankan kok tahun depan, untuk hari esok aja kita nggak tahu rencana Allah itu. Ya mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, kalaulah hari ini dan besok belum bisa berkorban, ya menghidupkan amalan-amalan selama 9 hari termasuk hari ini, itu yang utama ya. Jadi jangan ditimbang-timbang untuk melakukan kebaikan itu. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada kita juga enggak pernah mikir-mikir kan. Berikan aja. Kepada yang enggak taat dikasih, kepada yang taat juga dikasih. Itu enggak pernah timbang-timbang. Bismillah. Itu saja, kurang lebih mohon maaf. Dan sekali lagi kami dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga kita semua tergolong ke kelompok dalam orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Mari kita tutup taklim di kesempatan ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wa barakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas kesempatannya mengisi tausiah di pagi hari ini. Dan pendengar, demikian Mutiara Pagi edisi Rabu 27 Mei 2026 hari ini dengan tema Amalan Terindah di Idul Adha bersama dengan Bapak Ustadz Haji Sukirman, MPDI. Dan menuju pukul 6 waktu Indonesia Barat, tetaplah bersama kami di 90,9 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bantuan dari Presiden Republik Indonesia untuk kurban tahun 2026 Masehi, ini kondisinya alhamdulillah sehat dengan jenis sapi simental umur 3 tahun 6 bulan sudah tervaksin.
2: Pusat melihat kemampuan para kepala daerah untuk menggali potensi daerah, baik itu bidang perkebunan, pertambangan, industri kreatif. Di sini akan menguji

Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi edisi Rabu 27 Mei 2026. Dengan topik berita, Dinas TPHP Kabupaten Waikanan memastikan sapi kurban bantuan Presiden RI dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Sapi berjenis simental hasil peternak lokal tersebut rencananya akan disembelih usai sholat Idul Adha 2026 di Kecamatan Kasui. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai oleh stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Zahra Rizkila.

0: Dinas TPHP Kabupaten Waikanan memastikan sapi kurban bantuan Presiden RI dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Sapi berjenis simental hasil peternak lokal tersebut rencananya akan disembeli usai sholat Idul Adha 2026 di Kecamatan Kaswi. Berikut laporan Rio Tanjung.
1: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan TPHP Kabupaten Waikanan memastikan sapi kurban bantuan Presiden RI dalam kondisi sehat. Sapi tersebut akan disembeli usai sholat Idul Adha 2026 di Kecamatan Kaswi. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Waikanan Anik Eko Budiati kepada RRI mengatakan sapi bantuan masyarakat itu berjenis simental berusia 3 tahun 6 bulan. Sapi tersebut telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan sehat. Ia menjelaskan sapi berasal dari peternak lokal di Kampung Sukabumi Kecamatan Pakuan Rata. Hewan kurban itu merupakan hasil inseminasi buatan petugas Kabupaten Waikanan. Dia mengungkapkan sapi tersebut sudah menjalani vaksinasi sebelum diberangkatkan menuju lokasi penyembelihan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan hewan layak dikurbankan saat Idul Adha.
2: Kami menginformasikan bahwasanya hari ini sapi Banmas, bantuan masyarakat berupa sapi, bantuan dari Presiden Republik Indonesia untuk kurban tahun 2026 Masehi, ini kondisi isinya alhamdulillah sehat dengan jenis sapi simental umur 3 tahun 6 bulan sudah tervaksin, memang dipelihara langsung oleh peternak kita. Ini hasil IB dari petugas inseminasi buatan Kabupaten Waikanan yang berlokasi di Kampung Sukabumi Kecamatan Pakuan Ratu. Hari ini tanggal 26 Mei tahun 2026 sapi menuju lokasi penyembelihan di Masjid Thohibul Huda, Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Kaswi. Insya Allah besok setelah sholat Idul Adha, sapi akan dipotong oleh pengurus masjid setempat.
1: Dirinya menambahkan, penyembelihan akan dilakukan pengurus masjid setempat setelah sholat Idul Adha. Diharapkan penyaluran bantuan kurban berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, program bantuan sapi kurban Presiden RI menjadi bagian dukungan pemerintah kepada masyarakat saat Idul Adha. Selain itu, program tersebut juga mendorong pengembangan peternak lokal di Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk kini.

0: Pemerintah pusat akan memantau dan menilai langsung kemampuan para kepala daerah dalam menggali potensi lokal di wilayah masing-masing. Menurutnya, daerah tidak boleh lagi terus-menerus bergantung pada anggaran transfer dari pusat. Ustami menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki kekayaan yang melimpah di berbagai sektor, mulai dari perkebunan, pertambangan, hingga industri kreatif. Potensi-potensi inilah yang harus dioptimalkan untuk mendorong kemandirian fiskal daerah. Menurut senator asal Lampung ini, situasi nasional saat ini sangat membutuhkan sosok pemimpin daerah yang inovatif dan berani melakukan terobosan. Lebih lanjut, Bustami meminta para kepala daerah untuk menggerakkan mesin birokrasinya secara maksimal. Kepala daerah harus mampu memacu kinerja organisasi perangkat daerah atau OPD sebagai perpanjangan tangan atau pembantu kepala daerah untuk bekerja lebih taktis dan produktif.
1: Pemerintah pusat melihat kemampuan para kepala daerah untuk menggali potensi daerah, baik itu bidang perkebunan, pertambangan, industri kreatif. Di sini akan menguji para pimpinan daerah. Ternyata kalau semua daerah hanya mengandalkan dana dari pusat, berarti loh, kita ini kan membutuhkan pemimpin-pemimpin yang kreatif nih hari ini diharapkan oleh pemerintah. Nah, disinilah dipacunya para OPD yang membantu bupati untuk bisa bekerja mengoptimalkan potensi daerah. Bahwa itu transfer keuangan daerah itu gak usah diapa-apain juga, pasti ngikut dari Jakarta. Sekarang ini jangan ngandalkan itu.
0: Bustami juga mengingatkan bahwa alokasi dana transfer dari pusat ke daerah pada dasarnya sudah merupakan jaminan yang pasti ada setiap tahunnya. Namun kemajuan dan lompatan pembangunan sebuah daerah akan sangat ditentukan oleh seberapa kreatif pemimpinnya dalam mendatangkan pendapatan asli daerah atau PAD di luar dana transfer tersebut. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebuah pohon besar tumbang di ruas jalan lintas tengah Sumatera, Kecamatan Umpu Semengguk, Kabupaten Waikanan. Akibat hujan deras disertai dengan angin kencang, insiden di dekat kampus PSDKU Unila itu sempat mengganggu arus lalu lintas karena badan jalan tertutup dan tidak dapat dilalui kendaraan. Berikut laporan Bayu Satria.
3: Pohon tumbang di jalan lintas tengah Sumatera di dekat kampus BKSDU Unila Waikanan yang menyebabkan
4: pohon besar tumbang melintang di ruas jalan lintas tengah Sumatera, Kecamatan Umpu Semu, Kabupaten Waikanan pada Senin sore. Insiden yang terjadi di dekat kampus PSDKU Unila itu sempat mengganggu arus lalu lintas karena badan jalan tidak dapat dilalui kendaraan. Peristiwa tersebut terjadi akibat hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah setempat. Pohon berukuran besar roboh dan menutup seluruh akses jalan utama yang menjadi penghubung antar wilayah. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Sufrianto, mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat sesaat setelah kejadian. Tim reaksi cepat langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan. Dirinya menambahkan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun pengguna jalan sempat mengalami antrean kendaraan selama proses pembersihan berlangsung.
3: Telah terjadi peristiwa pohon tumbang di jalan lintas tengah Sumatera di dekat kampus BKSDU Unila Waikanan yang menyebabkan kemacetan cukup panjang. Peristiwa ini dipicu oleh hujan angin yang cukup kencang dan kami mendapat laporan dari warga setelah tidak lama setelah pohon itu tumbang. Dan kami langsung menerjunkan tim TRC BPBD untuk melakukan evakuasi bersama dengan tim Satuan Lalu Lintas Polres Waikanan. Alhamdulillah, lalu lintas sudah berjalan normal dan pohon selesai dievakuasi.
4: Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat agar berhati-hati saat berkendara, terutama waktu hujan deras yang disertai angin kencang. Segera laporkan jika terjadi kondisi darurat atau bencana lainnya agar bisa segera ditangani. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan produksi pangan sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan produksi pangan sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi peningkatan produksi pangan tahun 2026 yang dipimpin Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal. Pemerintah daerah menilai Lampung memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Komoditas seperti padi, jagung, dan singkong selama ini menjadi penopang utama ekonomi masyarakat sekaligus pemasok kebutuhan pangan di berbagai daerah di Indonesia. Sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan saat ini menyumbang sekitar 28% terhadap produk domestik.

0: Regional Bruto atau PDRB Provinsi Lampung. Selain itu, sekitar 1,3 juta petani di Lampung menggantungkan hidup pada sektor tersebut. Karena itu, peningkatan produktivitas pertanian menjadi prioritas pemerintah daerah dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah meyakini peningkatan hasil produksi akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi daerah. Mirza juga menegaskan Lampung selama ini memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional, termasuk untuk wilayah Sumatera, Jawa, hingga DKI Jakarta. Menurutnya, kekuatan sektor pertanian Lampung harus dijaga melalui tata kelola, stabilitas harga, dan pemanfaatan teknologi pertanian modern.
1: Ketika produktivitas kita naik, makin banyak yang dimasak kita masih makan, yang nggak ada padi, yang ada jagung. Makin banyak ayam-ayam kita bisa produksi, makin banyak pakan-pakan kita bisa produksi, dan yang paling penting, makin murah. Karena produktivitas yang tidak tinggi, maka harganya kita akan jadi lebih murah. Kalau kita sama aja pendapatannya naik. Ketika murah, konsumsi protein akan naik, konsumsi makanan akan naik, sama ekonomi akan stabil. Maka yang kita lakukan sekarang adalah pemerintah terutama, kita harus berkolaborasi, harus berkoordinasi, harus berintegrasi untuk sama-sama punya keinginan yang sama. Kita harus meningkatkan produktivitas.
0: Pemerintah Provinsi Lampung kini terus mendorong penguatan ekonomi pedesaan melalui perlindungan harga hasil panen serta peningkatan kualitas produksi pertanian. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan produktivitas pangan secara berkelanjutan agar Provinsi Lampung tetap menjadi salah satu penyangga utama kebutuhan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan global. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPRD Provinsi Lampung mendorong Polda Lampung untuk membongkar peredaran senjata api ilegal. Hal tersebut menyusul adanya dua peristiwa penembakan yang menewaskan seorang anggota Polri dan ASN di Kota Metro. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
3: Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Lampung Ismet Roni mengapresiasi langkah cepat jajaran polisian Polda Lampung dalam menjaga situasi keamanan di tengah meningkatnya keresahan masyarakat. Ia menilai maraknya penggunaan senjata api dalam sejumlah tindak kriminal yang terjadi belakangan ini menjadi perhatian serius yang harus segera ditelusuri aparat polisian, khususnya terkait asal-usul senjata api ilegal yang digunakan pelaku. Menurutnya, penggunaan senjata api dalam beberapa kasus kriminal di Lampung menunjukkan adanya persoalan yang perlu diusut lebih dalam oleh aparat penegak hukum.
4: Senjata api itu juga akan merusakkan masyarakat, oleh tentu kita minta pada Pak Polda agar menelusuri dari mana senjata itu. Karena ini beberapa kali kejadian kok penggunaannya senjata api semua. Jadi kami mohon Pak Kapolda untuk bisa menelusuri dari mana senjata itu, dan saya yakin Pak Kapolda beserta jajarannya mampu untuk menyelesaikan itu dan memberikan rasa aman pada masyarakat. Dan kita yakinlah pada Pak Kapolda memahami beliau itu, sehingga kita pada saatnya nanti kita akan silaturahmi pada Pak Kapolda untuk mengetahui progres terkait dengan penelusuran senjata api.
3: Terkait kemungkinan perlunya regulasi tambahan untuk memperketat pengawasan kepemilikan senjata api, Ismet menyerahkan sepenuhnya kepada aparat polisian sebagai pihak yang memiliki kewenangan. Selain penindakan, Ismet juga mendorong penguatan langkah pencegahan melalui pemasangan kamera pengawas CCTV di sejumlah ruas jalan guna membantu pengungkapan tindak kejahatan. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pelaku usaha kuliner rumahan di Kota Bandar Lampung memanfaatkan layanan digital untuk memperluas pemasaran produk mereka. Perubahan kebiasaan masyarakat yang kini lebih sering berbelanja secara online dinilai membantu UMKM menjangkau pelanggan baru dan meningkatkan penjualan. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
1: Perkembangan UMKM di sektor kuliner terus terlihat di Kota Bandar Lampung. Kebiasaan masyarakat yang semakin akrab dengan layanan pesan antar, banyak pelaku usaha rumahan mulai memanfaatkan media digital untuk memasarkan produk mereka. Model usaha berbasis rumah dinilai memberi peluang bagi masyarakat yang ingin merintis bisnis tanpa modal besar. Meski begitu, pelaku UMKM tetap menghadapi tantangan mulai dari persaingan yang ketat, menjaga kualitas produk, hingga membangun kepercayaan pelanggan. Pemilik Oh My Wings Wahyuna Atra menceritakan usahanya bermula dari rumah sekitar 1,5 tahun lalu. Ia memulai langkah kecil melalui sistem pre-order untuk teman-teman dan kenalan. Seiring berjalannya waktu, Wahyu mulai mencoba menjual makanan secara online melalui berbagai aplikasi layanan pesan antar. Menurutnya, cara ini membantu usaha rumahan lebih mudah dikenal dan menjangkau pelanggan baru di berbagai wilayah. Ia menilai, kunci usaha kuliner rumahan agar bertahan adalah konsisten, mulai dari menjaga rasa, ketepatan waktu pelayanan, hingga kemampuan mengikuti selera pasar. Di sisi lain, pemasaran digital juga dinilai menjadi sarana yang efektif untuk memperluas jangkauan usaha tanpa harus membuka gerai besar. Hal ini membuat pelaku UMKM kuliner semakin terbuka bagi siapa saja yang ingin memulai dari rumah. Pemilik Oh My Wings Wahyunatra menyampaikan, bisnisnya berawal dari rumah dan berkembang lewat pemasaran online.
2: Oke, untuk Oh My Wings sendiri itu aku mulai dari rumah sekitar 1,5 tahun yang lalu mungkin ya. Startnya dari PO, teman-teman, kenalan, terus mulai jajakin bisnis online food, ya biasa, ya itulah yang aplikasi-aplikasi online untuk jualan makanan gitu kak.
1: Wahyu Natra mengatakan usaha yang ia rintis dimulai dari rumah sekitar 1,5 tahun lalu dengan sistem pre-order untuk teman-teman dan kenalannya. Setelah itu ia mulai mencoba jalur penjualan online melalui aplikasi-aplikasi layanan makanan agar usaha miliknya bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendapatan asli daerah atau PAD di Kota Bandar Lampung tahun ini ditargetkan sebesar Rp940 miliar rupiah. Target tersebut bersumber dari pajak dan retribusi daerah, pajak hotel, restoran, reklame, dan air bawah tanah. Berikut laporan Ihwan Wijaya selengkapnya.
3: Kita sudah tetapkan di 940 miliar. Itu dari sumber.
4: Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda telah menargetkan pajak tahun 2026 sebesar 940 miliar rupiah. Pelaksana harian Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Yusnadi Ferianto mengatakan target tersebut bersumber dari pajak dan retribusi daerah meliputi pajak hotel, restoran, reklame, pajak air bawah tanah, serta pajak bumi dan bangunan atau PBB. Menurut Yusnadi, pihaknya telah mengoptimalkan pembagian SPPT PBB tahun 2026 agar masyarakat Kota Bandar Lampung dapat melakukan pembayaran lebih awal. Dia menjelaskan, sesuai arahan dan instruksi Wali Kota Bandar Lampung Epa Duyana, ditetapkan pembayaran PBB sebesar Rp0 sampai Rp150.000 dibebaskan atau gratis. Selain itu, untuk pembayaran Rp150.000 sampai Rp300.000 diberikan diskon sebesar 50% dan Rp300.000 sampai Rp500.000 diberikan potongan sebesar 30%. Yusnadi memastikan kebijakan itu diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu masyarakat Kota Bandar Lampung agar lebih ringan dalam melakukan pembayaran pajak.
5: Kota Bandar Lampung tahun 2026 itu kita sudah tetapkan di 940 miliar. Itu dari sumbernya pajak dan retribusi. Nah terus kalau pajak itu pajak hotel, pajak restoran, reklame, ya kan, pajak air bawah tanah, ya kan, PBB. Untuk pengoptimalan kita pada beberapa minggu yang lalu kita sudah membagikan terkait dengan SPPT PBB yang 2026. Harapannya agar masyarakat Kota Bandar Lampung dapat membayar PBB lebih awal kita optimalkan. Dan ada beberapa programnya pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Ibu Wali Kota Bandar Lampung Bunda Epa, kita menetapkan 0 sampai 150 itu bebas bayar ataupun gratis, 150 sampai dengan 300 itu potongan 50% dari 300 sampai 500 dapat potongan 30%.
4: Yusnadi Ferianto menambahkan, pada sektor tertentu seperti pajak restoran dan reklame ditargetkan penerimaan lebih dari 100 miliar rupiah. Sementara itu, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB ditargetkan sebesar 160 miliar rupiah. Bapenda juga terus melakukan sosialisasi dan memberikan imbauan kepada perusahaan-perusahaan di Kota Bandar Lampung agar taat pajak. Yusnadi kembali memastikan pengawasan dilakukan secara khusus untuk mengoptimalkan pencapaian target yang telah ditetapkan Wali Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lintas Lampung Olahraga.
0: Berita olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia di bawah kepemimpinan Eko Agung Saputra berkomitmen mempertahankan tradisi lolos Pekan Olahraga Nasional sekaligus membidik prestasi lebih tinggi menuju PON 2032 melalui pembinaan atlet yang lebih modern dan terarah. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
7: Ada kepengurusan dan mungkin on the track dalam satu bulan ini sih terharap.
8: Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Eko Agung Saputra menegaskan komitmennya untuk membawa bulu tangkis Lampung meraih prestasi lebih tinggi menuju Pekan Olahraga Nasional. Eko Agung Saputra kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan pengalaman selama 16 tahun berkecimpung di organisasi bulu tangkis menjadi modal penting untuk memperkuat pembinaan atlet di Lampung. Menurutnya berbagai kekurangan akan segera dibenahi, sementara program yang dinilai baik akan terus dilanjutkan dan dikembangkan mengikuti perkembangan olahraga saat ini. Ia menilai Lampung memiliki tradisi yang cukup baik karena selalu mampu meloloskan atlet ke ajang nasional seperti PON. Meski diakuinya persaingan bulu tangkis nasional masih didominasi daerah Pulau Jawa, pihaknya optimis Lampung mampu menembus persaingan karena telah memiliki pola pembinaan yang jelas.
7: Saya akan teruskan mungkin dengan formulasi yang sedikit berbeda saja ya, karena memang Abdullah cukup baik untuk melaksanakan tugasnya sebagai ketua. Beliau meloloskan 3 kali secara berturut-turut. Nah, ke depan mungkin dengan formula yang sama dan kita modifikasi dengan kekinian, dengan perkembangan, kita bisa lolos PON dan bahkan bisa berprestasi di PON 2032. Kita akan menyelesaikan tugas utamanya, yaitu tadi ada 3 kabupaten lagi yang belum ada kepengurusan dan mungkin on the track dalam satu bulan ini sih saya harap sudah bisa selesai.
8: Selain fokus pada prestasi, PBSI Lampung juga menargetkan penyelesaian kepengurusan di 3 kabupaten yang kini belum terbentuk. Diri berharap dalam satu bulan ke depan seluruh kepengurusan daerah sudah dapat rampung sehingga pembinaan atlet bisa berjalan lebih maksimal di seluruh wilayah Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: Ya, 90,9+1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti relay salat Idul Adha.
1: Akan salat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Saudara pendengar, mari kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Istau aqimu sufufakum a'tadilu, luruskan dan rapatkan sholat.